0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
3: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
2: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita kan udah antisipasi dari 3-4 tahun terakhir, kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Ya,

0: pembangunan flyover maupun underpass.
1: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
0: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
4: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
5: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
4: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
6: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada

0: kloter satu ini atau kloter perdana tersebut?
1: Tidak, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jamaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
0: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
3: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
1: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dan beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
3: Untuk diketahui hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi

0: kunjung tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kala, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.
4: Mai, kenapa lu ambil lese 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
5: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1. Jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
6: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli 2 gratis 1. Gua ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
4: Untung banget ya, ada promo serba gratis. Jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
6: Total kita jadi berapa nih?
5: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

0: Al-Azhar, Kairo, Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Itifakiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, memasuki musim kemarau, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan memastikan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi berbagai penyakit yang berpotensi meningkat. Sementara itu, Kabid P2 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ira Primadesa, menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi munculnya demam berdarah denggi di musim kemarau. Kondisi cuaca panas yang masih disertai hujan, meski tidak terlalu sering, dinilai tetap berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD. Menurut Ira, potensi DBD di wilayah kota Palembang ini menjadi perhatian khusus mengingat tingginya kepadatan penduduk yang dapat mempercepat penyebaran penyakit. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa jentik nyamuk tetap dapat berkembang dan bahkan lebih mengancam meski cuaca sedang panas. Nah, pendengar Anda yang ingin berkomentar ya, ini terkait dengan kondisi cuaca saat ini, kemarau datang, risiko DBD hingga ISPA mengintai, nanti boleh bergabung tentunya, silakan kirimkan melalui WA di 08217927990 atau juga bisa langsung melalui line telepon di 07113699977.

merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Ya, pendengar, kami terus temani Anda masih dalam Rengen Palembang pagi ini, dan nanti pukul 8 ya kami juga akan menghadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Nanti akan menghadirkan tema seputar kemarau datang, risiko DBD hingga ISPA mengintai ya, bersama dengan narasumber kami Siswanto STMSI yang merupakan Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, dan juga ada Bapak NS Hadarsono Ronsam, Skep Mkes, Kasih Surveillance dan juga Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang ikut bergabung nanti boleh melalui line telepon ya di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Dialog Palembang menyapa untuk hari ini ya, di hari Rabu 3 Juni 2026. Saya Si dan rekan Bunga yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Musim kemarau sering dianggap sebagai musim yang nyaman, langit cerah, hujan berkurang, aktivitas pun terasa lebih lancar. Namun, di balik cuaca yang nampak bersahabat, ada ancaman yang kerap datang tanpa disadari. Mulai dari ispa, diare, dehidrasi, penyakit kulit, hingga ancaman asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat sudah cukup siap menghadapi risiko kesehatan yang muncul di musim kemarau? Pagi ini kita akan membahasnya dalam Dialog Palembang menyapa dengan tema kemarau datang, risiko DBD hingga ispa mengintai. Dan untuk membahasnya lebih dalam, saat ini kami juga sudah tersambung dengan kedua orang narasumber kami ya via Zoom. Langsung saja sapa di kesempatan pagi hari ini. Ini ada Bapak Siswanto STMSI yang merupakan Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sis.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Isi dan Pak Nasono.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Sis ya. Sudah ya. Tentunya berkenan untuk bersama kami dalam Dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan juga ya, Pak Siswanto tidak sendirian pendengar, karena kami juga saat ini bersama dengan Kasih Surveillance dan juga Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak NS H. Darsono Ronsam, Eskep MKAS, juga via Zoom ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Darsono.
2: Masih di mute kok.
1: Iya, mic. Ininya ya, mikrofonnya Pak Darsono masih di mute ya. Oke, baik.
3: Oh yang ya, pasti di mute. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa
3: selamat
1: kabar
3: pagi Bu Esi,
1: Pak Darsono.
3: Siswanto. Sehat selalu Pak ya.
1: Amin.
3: Dalam lindungan Pak Sumatera. Amin.
1: Amin, amin. Terima kasih juga waktunya ya Pak Darsono sudah bergabung di Dialog Palembang Penyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kita juga tentunya mengundang peran serta dari pendengar untuk bisa bergabung, bisa melalui line telepon di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Dan pendengar juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya, karena dialog ini juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, Pak Sis juga Pak Nandang, ini kalau Pak Sis kalau kita berbicara mengenai musim kemarau ya, untuk karakteristik kemarau tahun ini di Sumatera Selatan, boleh dijelaskan seperti apa nih Pak Sis?
2: Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Esi. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar setia RRI Palembang dimanapun berada. Barangkali ini kesempatan baik kami mewakili dari BMKG SMB 2 Palembang untuk menyampaikan tema yang saat ini kita coba bahas, yaitu kemarau datang, kemudian bagaimana dengan ancaman atau risiko beberapa penyakit yang barangkali menjadi fenomena ikutan dari musim kemarau itu sendiri. Tentunya yang pertama kami akan menyampaikan bagaimana kondisi atau karakteristik cuaca maupun musim secara umum yang ada di Sumatera Selatan, mungkin juga secara khusus yang ada di Kota Palembang. Bahwa sesuai dengan rilis dari teman-teman Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, kita sudah mengetahui bahwa sejak di awal Mei kemarin, Sumatera Selatan secara umum berada di musim pancaroba atau peralihan, yaitu peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Tentunya saat ini Sumatera Selatan di bulan Juni, secara umum dan secara dominan, seluruh wilayah Sumatera Selatan sudah berada atau sudah memasuki di musim kemarau. Tentunya kita juga mengetahui bahwa dari rilis informasi dari teman-teman stasiun klimatologi juga bahwa karakteristik musim kemarau yang berlangsung secara umum di wilayah Indonesia saat ini juga ternyata di-trigger oleh adanya fenomena iklim global, yaitu fenomena El Nino. Bahkan barangkali masyarakat saat ini juga sudah di apa ya, mungkin dihantui dengan beberapa istilah, ada El Nino, Godzilla. Tetapi lagi-lagi kami sampaikan bahwa secara ilmu klimatologi di BMKG tidak mengenal yang namanya istilah El Nino, Godzilla, tetapi ini lebih menjadi atau disematkan kepada fenomena El Nino atau iklim global yang terjadi saat ini adalah El Nino kuat. Artinya kalau di BMKG itu hanya mengenal istilah El Nino lemah, menengah atau sedang, dan El Nino kuat. Nah, barangkali El Nino Godzilla ini adalah menjadi representatif bagaimana beberapa komunitas atau kalangan peneliti barangkali yang menyematkan istilah El Nino kuat ini menjadi El Nino Godzilla, yang mana kita mengetahui Godzilla itu adalah secara fisik mungkin cukup menyeramkan, menakutkan. Nah, artinya itu yang mencoba diberikan namanya. Tapi lagi-lagi harapan kami adalah bahwa informasi yang kita berikan dari BMKG secara umum harapannya tidak untuk menakut-nakuti masyarakat, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat lebih waspada lebih awal ketika mendapatkan sebuah informasi. Tentunya kalau dikaitkan dengan tema pagi hari ini, bagaimana karakteristik musim kemarau, tentunya di beberapa wilayah nantinya akan ada beberapa endemi, beberapa ancaman baik penyakit, termasuk barangkali juga karena musim kemarau ini sifatnya ada pengurangan jumlah curah hujan, bahkan dipicu adanya El Nino yang cukup kuat, ini juga akan menyebabkan kemarau-nya itu lebih kering dan lebih panjang. Tentunya beberapa wilayah, beberapa kawasan yang memiliki lahan gambut yang cukup luas, ini juga memiliki ancaman terhadap kebakaran tanahan yang tentunya dampak atau efeknya itu adalah berupa kabut asap, mungkin juga akan menyebabkan penyakit seperti ISPA, kemudian beberapa penyakit pernapasan, termasuk setidaknya secara umum adalah pencemaran udara. Barangkali itu untuk kesempatan pertama Mbak Isti.
1: Ya, Pak Sis, apakah kemarau tahun ini diprediksi akan lebih panjang atau lebih kering dibandingkan tahun lalu?
2: Ya, seperti yang kami sampaikan di awal, tentunya bahwa secara umum fenomena kemarau tentunya ini sendiri sudah memiliki beberapa variabilitas, tentunya ada pengurangan curah hujan, tetapi dengan adanya bersamaan dengan adanya pengaruh iklim global berupa El Nino, bahkan El Nino-nya ini kalau kita perhatikan mengarah kuat, tentunya kemarau ini akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dan berdampak ke beberapa sektor tentunya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari beberapa prediksi yang ada di khususnya di Sumatera Selatan, tentunya musim kemarau-nya ini tidak berlangsung secara bersamaan untuk di seluruh wilayah Kabupaten Kota. Justru ini yang harus menjadi kewaspadaan kepada masyarakat. Tentunya beberapa fenomena yang ada di Sumatera Selatan harus menjadi lebih dicermati, lebih dan diwaspadai untuk beberapa ancaman penyakit. Barangkali itu, Mbak.
1: Baik, nah untuk wilayahnya nih, kalau di Sumatera Selatan yang berpotensi mengalami dampak paling besar nih di mana, Pak Sis?
2: Barangkali kalau untuk yang berpengaruh terhadap endemi penyakit, mungkin nanti dari Pak Darsono bisa menyampaikan secara lebih detail. Tapi dari sisi sumber penyakit dari sisi ISPA atau penyakit yang berupa pernafasan dan ISPA tadi, barangkali kami melihat dari dampak musim kemarau ini terhadap ancaman atau potensi kebakaran hutan lahan. Misalkan kita mengetahui di wilayah Oki, kita mengetahui bahwa daerah sana memiliki luasan lahan gambut yang cukup luas dan cukup tebal, kemudian di wilayah Ogan Ilir, kemudian beberapa wilayah yang ada di Musi Banyuasin, Banyuasin, kemudian sebagian Pali dan Muara. Ini tentunya menjadi kewaspadaan bersama bahwa musim kemarau yang terjadi ini mungkin juga ditrigger oleh El Nino. El Nino kita boleh kami sampaikan juga secara periodik ini periode ulangnya terjadi bisa antara 3 sampai 4 tahunan. Nah, setidaknya kita bisa melihat histori data dari beberapa tahun sebelumnya, setidaknya di tahun 2015, kemudian 2019, dan berulang di 2023, dan barangkali periode ulang 3 atau 4 tahunan ini setidaknya di tahun 2026 ini akan terjadi kembali. Artinya secara karakteristik kondisi cuaca, kondisi musim yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan secara umum di wilayah Indonesia itu akan mirip atau memiliki kesamaan di tahun 2023 kemarin, yang sama-sama kita ketahui bahwa dampak kekeringannya itu cukup panjang dan lebih kering begitu, Mbak.
1: Baik, Pak Sis, terima kasih informasinya. Kita ke Pak Darsono ya. Pak Darsono, ketika BMKG memprediksi kemarau mulai menguat, ada yang harus dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan yang tentunya menjadi perhatian utama dari Dinas Kesehatan ya. Boleh disampaikan seperti apa nih, Pak?
3: Baik, terima kasih Bu Esi. Dinas Kesehatan dari sudut pandang ya SKDR, sistem kewaspadaan dini dan respon, serta surveilan aktif dari Dinas Kesehatan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, menilai bahwa di akhir minggu ke-20 atau di akhir Mei ini menganalisis ya, dari dua sudut pandang tentunya. Satu, kita melihat penyakit tersebut dari case fatality rate, artinya walaupun kasusnya kecil, apalagi kasus yang sifatnya penyebaran penyakitnya dengan cepat ya, bisa menyebar kepada masyarakat dan mengakibatkan kesakitan cukup tinggi dan bahkan menyebabkan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari jumlah kasus. Seperti yang disampaikan oleh Pak Siswanto tadi, bahwa ada beberapa kasus seperti ISPA ya, itu meningkat di musim kemarau ya. Ini sudah masuk musim kemarau seperti dijelaskan beliau tadi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa terkait ya ISPA memang perlu kita waspadai ya, perlu waspadai karena jumlahnya melihat dari awal Januari ya sampai Mei terakhir ini, kita melihat bahwa ada perbedaan yang signifikan kalau kita bandingkan 2 tahun yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, kami menggolongkan 2 sudut pandang ya yang perlu kami waspadai dan mengingatkan Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat dari kasus case fatality rate itu ada 5 kasus ya, yang mulai dari tertinggi sampai yang ring terbawah. Mulai suspek campak yang sudah mulai dari akhir tahun 2025, kemudian ada kasus baru ini gigitan hewan penyebab rabies, kemudian yang positif campak, dengue ya atau DBD, kita kenal DBD, kemudian diare akut dan pneumonia serta ISPA. ISPA justru yang terakhir kalau kita lihat dari case fatality. Tapi kalau lihat jumlah total, ISPA merupakan urutan yang pertama. Namun perlu kita ingatkan juga bahwa ISPA ini banyak penyebabnya, ya. Jadi bukan hanya disebabkan oleh cuaca yang buruk atau keadaan El Nino yang disampaikan tadi. Ada penyebabnya, baik itu bakteri, virus, maupun ada juga disebabkan jamur, ya. Dengan cuaca yang sekarang ini bisa kita kaitkan itu. Karena memang ada kelembapan yang tinggi yang menyebabkan gampang sekali terinfeksi, terutama pada kasus-kasus orang yang rendah atau rentan terhadap penyakit. Barangkali itu yang sementara yang bisa kami sampaikan.
1: Untuk tren peningkatan kasus tersebut dalam beberapa pekan terakhir, apakah sudah terlihat seperti apa nih, Pak Darsono?
3: Kalau dilihat dari case fatality rate yang tertinggi campak, di bulan Mei ini kita sudah melihatnya mengalami penurunan karena memang sudah dilakukan tindak lanjut untuk penanggulangan penyakitnya. yaitu dengan melalui gebrakan ORI namanya, Ot Rebrek Rebrek Imunisasi. Jadi memberikan anak ya ataupun orang dewasa termasuk nakes ya dan tenaga medis lainnya memberikan imunisasi tanpa melihat apakah dia pernah mendapatkan imunisasi sebelumnya atau belum. Kita berikan yang sama terutama di 4 kabupaten kota yang ada ya mengindikasikan peningkatan atau kewaspadaan tercampak, yaitu Palembang, Prabu Puli, Banyumasin, dan Musirawas Tengah. Dan itu kita sudah lakukan. Dan alhamdulillah pada saat ini angka itu menurun ya, menurun drastis. Namun di beberapa rumah sakit ya, di beberapa daerah yang bisa kita pantau masih ada ya. Namun tingkat case fatality-nya saat ini sampai minggu terakhir 20 ini nol ya, tidak ada kematian alhamdulillah. Nah, untuk kasus ISPA sendiri seperti yang saya sampaikan di awal memang menarik ya. Dan perlu kita waspadai kalau kita bandingkan di 2 tahun terakhir ya, untuk 5 bulan di tahun 2026 ini ada peningkatan kasus ya, lebih kurang 20% dari 2 tahun sebelumnya. Dan trennya biasanya ketika menjelang atau memasuki kemarau ini, angka ini akan terus meningkat. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami menyambut baik sekali, ini adalah momen untuk menyebarluaskan informasi bahwa kondisi El Nino ini tidak perlu dikhawatirkan atau panik ya, tapi perlu kita waspadai dengan kiat-kiat yang barangkali yang bisa kita sampaikan nanti. Begitu Bu Esi.
1: Baik Pak Darsono, terima kasih informasinya. Kita jeda sebentar ya Pak Darsono, juga Pak Siswanto. Pendengar juga tentunya kami undang para sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Tema yang kami hadirkan, kemarau datang, risiko DBD hingga ISPA mengintai. Bersama dengan narasumber kami saat ini yang sudah tersambung via Zoom ya. Ini ada Bapak Siswanto STMSI yang merupakan Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Juga ada Bapak Nurse Hadarsono Ronsam, Eskep MKES, yang merupakan Kasih Surveillance dan juga Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan ya, bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-792-7900, juga bisa melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Bisa ikutan langsung berkomentar di kolom live chat di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan tentunya dialog ini juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Dan tentunya Pak Darsono juga Pak Siswanto masih bersama kami ya.
1: Siap.
0: Baik. Nah ini kalau dilihat ya BMKG dari sisi cuacanya, juga Dinas Kesehatan melihat ancaman dari sisi kesehatan. Untuk Pak Darsono nih, Pak Darsono, mungkin ada masyarakat juga yang mengira kalau kemarau ini lebih aman dibandingkan dengan musim hujan. Nah ini benarkah seperti itu Pak Darsono?
1: Sama saja ya. Sama saja, mm-hmm. Namun ada kasus tertentu di musim hujan, misalnya kasus DBD, malaria, kemudian penyakit yang menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare akut, itu lebih meningkat. Nah untuk di musim kemarau, itu kasus-kasus ISPA, ya, kasus ISPA kembali saya ingatkan bahwa ISPA ini sangat banyak ya dari segi gejalanya. Jadi ada bisa dibagi dengan ILI ya, illness like influenza, kemudian ISPA-nya sendiri. ISPA-nya mulai dari penyakit influenza itu tergolong ISPA sampai ke sistem pernapasan di bagian atas seperti pneumonia ya, rinitis dan lain sebagainya. Nah itu barangkali dua kategori ya, baik musim hujan maupun musim kemarau. Nah, kalau kita lihat kasus tadi belum selesai saya sampaikan, kasus tren itu yang memang tertinggi ISPA. Tapi ada kasus lain yaitu diare, suspek tipoid, kemudian suspek DBD dan ada gigitan hewan penyebab rabies. Beberapa kasus kami sebut suspek memang untuk mendiagnosa pasti itu harus ditunjang dengan penunjang ya, seperti laboratorium, ronsen dan lain sebagainya. Begitu Bu Esi.
0: Baik, nah ini kalau untuk kelompok yang paling rentan seperti itu ya Pak Darsono, apakah anak-anak dan juga lansia ini masih menjadi kelompok yang paling rentan gitu ya terkena kasus-kasus tersebut?
1: Ya. Ada beberapa kelompok yang beresiko terjadi atau kita golongkan rentan. Yang pertama kalau dilihat dari usia, tentunya anak-anak, bayi, kemudian ibu hamil, usia lanjut usia atau usia di atas 60 itu tergolong rentan. Kemudian orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Ya, kalau kita ingat COVID kemarin ada comorbid ya. Kemudian ada malnutrisi, ya, penyakit-penyakit penyerta yang sedang dialami sekarang, misalnya kanker, HIV, ya. Kemudian golongan yang memang ada insufisiensi, artinya kondisi tertentu dia memang toleran terhadap debu, kemudian resisten terhadap air dan sebagainya, itu kita golongkan memiliki rentan itu Bu.
0: Baik, nah ini ada juga yang menganggap kalau DBD hanya muncul saat musim hujan ya. Ini apakah mitos atau seperti apa nih Pak Darsono?
1: Baik, itu mitos ya. Walaupun kasusnya meningkat pada kondisi misalnya setelah hujan karena ada air yang ditampung. Namun pada kondisi lingkungan padat, kemudian lingkungan yang tidak bersih, ada penampungan air yang tidak dilakukan penanganan, penutupan, dan dibersihkan setiap hari atau pada bak itu setiap minggu, itu beresiko terjadi dalam kondisi apapun dan bisa terjadi di PD.
0: Ya baik, nah ini kita ke Pak Siswanto ya. Pak Siswanto, BMKG melihat ancaman dari sisi cuaca, juga Dinas Kesehatan melihat ancaman dari sisi kesehatan ya. Kalau dilihat seberapa kuat hubungan antara keduanya, ini faktor cuaca apa yang paling berpengaruh terhadap munculnya penyakit gitu ya, seperti tadi apa yang sudah disebutkan Pak Darsono, ada ISPA, diare, dan lain-lain ya.
2: Baik, Mbak Esi, barangkali mencermati apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Darsono, memang benar bahwa barangkali cuaca memang tidak menjadi satu-satunya penyebab atau menjadi ancaman terhadap beberapa risiko penyakit ya, khususnya di musim kemarau. Tapi yang perlu kami sampaikan kembali kepada masyarakat dan perlu menjadi literasi kita bersama, bahwa istilah musim kemarau jangan dimaknai bahwa tidak ada sama sekali hujan yang turun, tetapi kalau boleh kami kembalikan kepada makna kemarau secara harfiah adalah ketika di satu tempat itu terjadi curah hujan yang diukur dalam satu dasarian atau 10 hari itu nilainya itu kurang dari 50 mili. Kemudian pengukuran ini berulang kembali di dasaran berikutnya atau di 10 hari berikutnya, itu juga tidak, kalaupun ada hujan, tapi tidak terukur akumulasinya itu tidak sampai dengan melebihi 50 mili. Artinya di wilayah tersebutlah sudah dikatakan atau diklasifikasikan sebagai masuk musim kemarau. Artinya lagi-lagi kami sampaikan, tentunya ketika dikatakan bahwa di wilayah tersebut sudah memasuki musim kemarau, semata-mata tidak diartikan sama sekali tidak terjadi hujan. Tetapi barangkali masih ada beberapa kali yang terjadi hujan yang turun. Tentunya ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, bahwa kami juga sepakat seperti yang barangkali mitos yang beredar di masyarakat, barangkali bahwa masyarakat melihatnya bahwa penyakit itu akan lebih banyak di musim penghujan. Tetapi musim kemarau tidak ada. Justru malah kalau kita mencermati apa yang disampaikan Pak Darsono, kemudian dikaitkan dengan sisi cuaca, lagi-lagi bahwa musim kemarau tidak sama sekali tidak ada hujan, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Esi, kira-kira parameter cuaca apa sih yang barangkali bisa juga men-trigger beberapa ancaman penyakit? Tentunya di samping curah hujan, tentunya ini juga berdampak kepada kelembapan maupun suhu yang ada di sekitar tersebut, mungkin menjadi lebih lembab, kemudian suhunya juga terjadi penurunan atau kenaikan secara fluktuasi yang relatif singkat. Tentunya kami juga meyakini beberapa endemi penyakit, beberapa ancaman penyakit yang ada di satu tempat pastinya akan dipengaruhi beberapa parameter cuaca seperti kelembapan, kemudian angin juga mungkin juga akan menjadi penyebab terhadap penyebaran penyakit itu sendiri barangkali ya, kalau untuk beberapa penyakit yang sifatnya menular, termasuk beberapa hal lainnya misalkan di samping hujan, temperatur dan angin termasuk kelembapan tadi, tentunya ada beberapa parameter lainnya yang perlu diwaspadai. Artinya secara jangka panjang misalkan terjadi musim kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan, ini juga akan menyebabkan kebakaran hutan, kemudian barangkali juga kultur atau kebiasaan masyarakat ketika posisinya kering, kemudian merasa haus, mereka juga lebih apa ya, mengambil sikap untuk ngambil minum yang lebih dingin, bahkan mungkin juga akan menjadi ancaman tersendiri bagi si masyarakat itu sendiri. Barangkali itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Siswanto, juga Pak Darsono ya. Untuk pendengar, kami undang kembali tentunya peran sertanya untuk bisa bergabung melalui line telepon ya di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090, dan juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga tentunya dialog ini bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung ya. Ini ada Ibu Iin yang ada di kilometer 7. Ini pertanyaannya, mengapa kasus ISPA sering meningkat saat musim kemarau? Nah, ini silakan ke Pak Darsono ya. Silakan, Pak.
1: Baik. Ini mungkin perlu koordinasi juga dengan Pak Siswanto ya, pada musim kemarau ini ada kaitannya dengan salah satunya pencemaran udara. Nah, dan tingkat ISPU-nya bisa mungkin koordinasi dengan Pak Siswanto, sehingga ini menyebabkan ISPA, di mana kabut asap salah satu contohnya, itu dapat menginfeksi ya, masuk ke sistem saraf, sistem pernapasan, dapat memicu masuknya ke bakteri maupun virus ketika sistem pernapasan kita mengalami infeksi. Begitu, Bu Esi.
0: Oke, Pak Sis, mungkin boleh menambahkan ya.
1: Tapi Bu Esi, bisa saya ini sekali lagi, karena masih banyak stigma bahwa penyakit ISPA yang meningkat pada saat kemarau memiliki stigma bahwa disebabkan atau seutuhnya bisa disebabkan oleh kabut asap atau kebakaran dan sebagainya. Pertama-tama bisa kami sampaikan tidak seperti itu, karena ISPA itu mulai dari yang terendah, pilek biasa, meningit, apa, faringitis atau radang tenggorokan, sampai pneumonia, itu penyebabnya berbeda-beda. Ya, sekali lagi seperti itu. Jadi tergantung, nanti bisa kita pastikan dengan pemeriksaan penunjang. Apakah ini infeksi apa yang menyebabkannya yang paling aktual atau utama dari kajian kita, hasil laboratorium penunjang tersebut.
0: Baik, Pak Sis, kalau dilihat ya, seberapa besar sih pengaruh kualitas udara terhadap kesehatan masyarakat selama musim kemarau ini, Pak?
2: Ya, benar, Mbak. Jadi memang kalau kita perhatikan dari sisi tingkat pencemaran udara atau konsentrasi polutan yang ada di atmosfer, tentunya di BMKG sendiri juga melakukan pengamatan dengan peralatan PM2,5, artinya beberapa partikel yang berukuran 2,5 mikron itu juga diamati di BMKG. Tentunya salah satu sumbernya, yang pertama kalau kita lihat di Sumatera Selatan, terkhusus untuk di musim kemarau, tentunya adalah efek dari musim kemarau yang kering dan berkepanjangan ini adalah kebakaran hutan lahan. Tentunya kita mengetahui efek dari kebakaran hutan lahan itu adalah memang asap. Tapi lagi-lagi kami harus sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Darsono, bahwa memang bukan satu-satunya ketika musim kemarau itu menjadi penyebab terhadap ancaman infeksi saluran pernapasan akut ya, gitu ya, Pak ya. Tetapi lebih ya, bagaimana melihat secara komprehensif, mungkin barangkali di beberapa masyarakat itu memang, atau yang memang sudah punya beberapa penyakit kemudian di-trigger oleh kondisi cuaca yang memang cukup kering di musim kemarau, tentunya itu yang perlu diwaspadai, termasuk barangkali juga kebiasaan aktivitas dari manusia masyarakat sendiri bagaimana. Nah, tetapi kami dari sisi tugas pokok kami di BMKG tentunya, seperti yang disampaikan Pak Darsono, bagaimana data-data yang kami miliki, data-data yang kami lakukan observasi itu bisa dimanfaatkan, tentunya bisa dilakukan dengan beberapa kajian lebih lanjut, sehingga memang bisa dilakukan untuk sebagai rujukan atau antisipasi lebih awal terhadap beberapa dampak kalau misalkan di dunia kesehatan tentunya terhadap beberapa penyakit yang akan timbul. Tetapi di beberapa sektor, misalkan di sektor pangan, kemudian sektor pengairan, tentu juga beberapa sektor tersebut perlu mengantisipasi. Tetapi lagi-lagi bahwa secara tugas pokok yang ada di BMKG, tentunya juga kami melakukan pengamatan partikel pencemaran udara atau polutan yang ada di atmosfer ini. Salah satunya adalah yang bersumber dari kebakaran hutan lahan atau kabut asap, yang tentunya ada beberapa partikel-partikel hasil pembakaran itu yang ukurannya cukup kecil, dan ketika itu di secara trayektori atau penyebarannya digeser atau didorong oleh angin dari sumber kebakaran masuk ke wilayah perkotaan, tentunya kami memahami bahwa itu akan menjadi ancaman terhadap beberapa penyakit ISPA tadi. Barangkali itu, Mbak.
0: Baik, Pak Sis, ini kalau tadi juga disebutkan kalau karhutlah ini juga bisa menjadi ancaman ya pada saat kemarau. Nah, ini kalau untuk potensinya sendiri, kemunculannya tahun ini seperti apa nih, Pak Sis?
2: Ya, di awal tadi kami sampaikan bahwa musim kemarau di tahun 2026 ini lagi-lagi adalah di-trigger oleh fenomena iklim global yang periode ulangnya terjadi 3-4 tahunan. Tentunya kami melihat bahwa di 2026 ini akan memiliki kemiripan kondisinya di tahun 2023, 2019 maupun 2015. Nah, artinya bagaimana? Kalau kita melihat potensi kebakaran hutan lahannya, tentunya pertama yang perlu kami sampaikan adalah saat ini memang sedang berada atau baru masukin bulan Juni yang secara umum seluruh wilayah atau secara dominan yang ada di Sumatera Selatan sudah memasuki atau berada di musim kemarau. Kemudian pertanyaannya, puncak musim penghujannya itu kapan? Puncak musim kemarau-nya itu kapan? Di Sumatera Selatan, puncak musim kemarau-nya itu akan terjadi di bulan Agustus sampai dengan September, yang mana kondisi curah hujannya itu barangkali di bulan Agustus-September itu hanya berkisar antara atau di bawah 50 mili. Artinya di sini yang perlu diwaspadai bagaimana kondisi keringnya di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan, terlebih untuk beberapa wilayah yang memiliki luasan lahan gambut yang cukup tebal dan cukup luas. Ini yang perlu diwaspadai, sehingga masyarakat harus betul-betul menahan diri, jangan sampai melakukan aktivitas khususnya untuk pembukaan lahan, baik lahan untuk pertanian maupun perkebunan itu, dengan cara membakar. Meskipun mungkin di masyarakat juga banyak memiliki persepsi bahwa dengan cara membakar memang iya, bahwa secara waktu itu lebih efisien dan lebih cepat, dari sisi biaya juga sama, tetapi perlu diperhitungkan kembali bagaimana dampak secara lingkungan, secara ekosistem. Tentunya itu juga akan memberi dampak tersendiri. Jangan sampai masyarakat punya persepsi bahwa dari hasil pembakaran itu, terlepas bahwa dari sisi waktu dan biaya lebih efisien, juga akan menjadi pupuk ya. Artinya kalau kita melihat ada petani sonor kalau tidak salah kalau di Sumatera Selatan, tetapi ternyata kalau kita mengacu atau merujuk dari beberapa penelitian yang terkait dengan dampak lingkungannya, ternyata secara jangka

Dan apalagi OI di awal bulan Mei kemarin sendiri juga sudah ada beberapa titik yang terjadi kebakaran beberapa lahan yang di sekitaran apa ya jalan tol itu, apalagi di wilayah OKI sendiri itu juga sudah kita pantau bahwa di daerah-daerah tersebut sudah muncul adanya titik api atau titik hotspot. Bahkan kemarin di pertengahan bulan Mei juga sekitar tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Mei 2026

0: Baik, terima kasih Pak Sis. Kita ke Pak Darsono ya, Pak Darsono. Di saat
1: Ya. Yeah.
0: karhutlah terjadi gitu ya, berapa lama sih dampak paparan asap ini bisa dirasakan oleh tubuh?
1: Oh. Kalau terpaparnya asap, jadi ini kaitannya juga dengan infeksi. Jadi kalau terpapar asap hanya akibat pada apa meningkatkan reaksi tubuh kita, terutama di sistem pernapasan untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Ya, nah ketika terpapar ini bisa menyebabkan infeksi. Nah infeksi ini tergantung keparahan penyakitnya, apakah menyebabkan influenza biasa atau menyebabkan ILI, ya illness like influenza, ya yang disebabkan oleh virus yang dipicu oleh asap atau polusi tadi, bahkan bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah seperti pneumonia, ya penyakit infeksi paru yang lain. Jadi tergantung masa inkubasinya, Bu Esi, tidak bisa kita prediksi. Banyak faktor lain, kerentanan, kemudian faktor daya tahan tubuh, faktor bagaimana kita istirahat, asupan gizi, kemudian kebersihan tentunya di lingkungan kita dan BBS untuk kita sendiri.
0: Baik, ketika asap mulai muncul, ini penyakit yang biasanya langsung meningkat nih apa nih, Pak Darsono?
1: Biasanya tadi kasus-kasus ISPA, kasus ISPA, kemudian ada diikuti ILI, ya. Nah, kita punya sentinel terkait ILI ini, illness like influenza. Jadi banyak kasus yang mirip dengan influenza. Kita punya sentinel khusus untuk melakukan pemeriksaan lebih detail ketika menemukan kasus, yaitu di Puskesmas Tujuh Ulu. Kita rujuk ke sana. Jadi Puskesmas-Puskesmas bisa merujuk ke sana untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail. Kalau gejalanya memberat, maka kita akan lebih rujuk ke lebih tinggi, ya. Ada SARI namanya, ya, zebral akut respirasi infection. Di sana akan melakukan penanganan. Itu.
0: Oke, untuk kelompok yang paling berisiko mengalami komplikasi kesehatan akibat asap ini, siapa saja, Pak Darsono?
1: Ya, selain kelompok rentan, kita semua beresiko, ya. Oleh sebab itu ada beberapa saran ya kepada masyarakat tentunya melalui promosi penyuluhan kepada teman-teman di pelayanan puskesmas maupun di paskes di rumah sakit di klinik untuk terus ya masih memberikan penguatan ya kepada masyarakat untuk lebih waspada. Terutama pada mereka yang sudah menunjukkan gejala sakit untuk menggunakan masker, kemudian istirahat yang cukup, dan konsumsi makan-makanan yang bisa memberikan gizi yang cukup pada mereka. Gitu.
0: Ya, untuk kesiapan dari fasilitas kesehatan sendiri menghadapi kemungkinan peningkatan kasus penyakit selama musim kemarau ini seperti apa nih Pak Darsono?
1: Ya, di setiap kasus kita bukan hanya di kemarau atau kondisi-kondisi peningkatan kasus kita memiliki secara garis besar ada 4 strategi. Yang pertama itu penemuan kasus, kemudian penata laksanaan pencegahan, dan kita berkoordinasi pada lintas sektoral maupun lintas program untuk memberikan informasi terkait kondisi pada saat itu. Nah, apa saja 5 langkah ya dari 4 garis besar itu ada 5 langkah yang kami ambil ketika melihat peningkatan kasus itu bisa dilihat dari aplikasi yang kita miliki sistem kewaspadaan dan dini dan respon itu kita selalu pantau ya 24 jam per 7 hari. Jadi teman-teman malam itu terakhir jam 12 baru bisa tidur melihat adakah lonjakan kasus 2 kali lipat dari hari ya minggu dan seterusnya supaya kita bisa siap siaga ya. Yang kedua ketika ada peningkatan kasus kita melakukan berkoordinasi untuk membuat surat edaran ya berkoordinasi dengan lintas sektoral. Alhamdulillah kami di Provinsi Sumatera Selatan itu memiliki grup namanya Pusdalop.

0: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Di sana informasi terkait apa saja yang terjadi di Sumatera Selatan itu disampaikan. Dan terima kasih Pak Siswanto, kalau kami pantau di Pusdalop, sangat rajin ya, bahkan itu beberapa jam ya, pada kondisi tertentu, kondisi cuaca, kondisi bagaimana polutan bisa meningkat itu disampaikan di grup itu. Tentunya ini adalah berkat koordinasi kita dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya di Provinsi Sumatera Selatan, terintegrasi dengan penanggulangan yang lain seperti TNI, Polri ya, kemudian ada klaster untuk pelindungan sosial ya, dinas kesehatan, dinas sosial, terkait ekonomi, perkim, terkait DLH dan lain sebagainya, itu sangat aktif di Pusdalop dan kami harapkan lebih optimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berharap ada penguatan layanan di puskesmas dan paskes ya. Kita memastikan puskesmas siap ya, siap stok obatnya ya, antibiotiknya, masker, itu selalu monitor melalui SMILE namanya, sistem monitoring elektronik logistik elektronik ya, SMILE itu sistem monitoring logistik elektronik. Nah, itu kita lihat puskesmas mana, rumah sakit mana yang stoknya sudah mulai menipis dan kita ingatkan untuk jemput bola ya, karena memang tergantung kondisi daerah masing-masing ya, berapa kali dalam satu bulan atau kondisi tertentu untuk mengambil stok-stok untuk penguatan pengobatan maupun preventif yang ada di provinsi untuk dibawa ke dinas kabupaten, kabupaten, kota, kemudian disalurkan ke daerah ya. Nah, terkait kabut asap ini seperti disampaikan tadi, OKI Banyuasin ya, Musi Banyuasin, kita dorong ya, kita komunikasi melalui WA group setempat untuk memperkuat puskesmas ya, karena dalam kondisi yang pada saat ini ya, dengan SDM SDA kita yang terbatas, dan memang puskesmas ini mengakomodir ya dari wilayahnya masing-masing, dan tidak perlu ya kecuali keadaan darurat kita membuat suatu tempat posko layanan khusus atau tempat pengungsian, karena ini akan mengganggu SDM kita yang terbatas, peralatan dan sebagainya, untuk mengganggu layanan ya. Kita perkuat salah satunya dengan membuat poster barangkali ya, poster untuk memberikan layanan bahwa untuk ISPA bisa dilayani sini ya, siapapun orangnya, terutama di Sumatera Selatan ini kita punya berkat KTP. Ini suatu muara juga kepada masyarakat untuk mengaktifkan apakah jaminan masyarakat itu ada, baik itu berbayar maupun penerima bantuan iuran. Ya, mereka harus memastikan bahwa mereka bisa terfasilitasi kesehatan dengan jaminan dari pemerintah. Yang keempat tentunya publik masif ya. Kita berharap bisa berkoordinasi kepada lintas-lintas sektoral yang terkait supaya kegiatan-kegiatan edukasi ini bukan hanya dilakukan oleh dinas kesehatan, tetapi juga lintas sektoral lain. Barangkali kalau kita ingat sebelumnya, bagaimana kita memobilisasi masyarakat pada saat terjadinya COVID. Dan itu bisa dilakukan, tidak harus menunggu terjadinya pandemi dan nauzubillah ya, supaya semoga tidak terjadi lagi. Dan yang kelima tentunya kita memobilisasi tim kita. Nah, di surveillance ini ada dua tim. Satu terkait penyakit, kita mempunyai namanya TGC, tim gerak cepat untuk melakukan penanganan maupun mobilisasi masyarakat terkait peningkatan penyakit. Yang kedua terkait dengan bencana, jika kita punya tim krisis kesehatan dan itu terintegrasi di klaster kesehatan, kemudian tentunya di bawah satu koordinasi oleh BNPB sebagai leading sektor penanggulangan bencana. Begitu Bu Esi.
1: Ya, untuk masyarakat, Pak Darsono, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat ya untuk melindungi keluarga dari ancaman penyakit-penyakit tersebut?
0: Ya, sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri, ya harus didukung oleh masyarakat, kemudian didukung oleh pihak terkait dalam hal ini BPBD, kemudian BMKG yang sudah memberikan informasi terkait cuaca, DLH dan lain sebagainya. Nah, tentunya secara pesan kepada masyarakat yang kita bisa anjurkan adalah tentu yang pertama untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya kurangi begadang seperti itu, kemudian konsumsi makanan yang baik ya, yang bergizi, kalau itu kita upayakan seperti itu. Kemudian kebersihan lingkungan itu yang paling penting. Ya, lingkungan ini baik di lingkungan sekitar kita maupun di rumah itu sendiri. Ya, kalau kasus-kasus untuk DBD misalnya, tentunya teman-teman sudah memiliki tips ya, sampaikan tadi bagaimana tempat-tempat yang bisa menyebabkan nyamuk ya, baik Aedes aegypti maupun malaria itu bisa berkembang, itu bisa dikuras, tutup ataupun dibersihkan. Nah, untuk kasus-kasus diare misalnya, ya kita anjurkan sebaiknya masaknya memastikan sampai airnya mendidih, ya mendidihnya itu lebih kurang 2 menit lah ya, ya jangan begitu mendidih dimatikan karena itu derajat untuk pada bakteri tertentu belum mati, ya. Nah, kemudian cuci tangan pakai sabun, ya gunakan yang bersih. Kalau bisa seperti yang disampaikan atau disosialisasikan oleh tenaga kesehatan untuk mencuci tangan dengan 6 langkah ya. Selanjutnya untuk tidak jajan bagi anak-anak ya, jajan yang belum memenuhi kriteria, artinya memenuhi kriteria bisnis ini yang fasilitas jajanannya itu belum memenuhi kriteria kesehatan seperti makanannya terbuka ya, yang kita lihat di pinggir jalan seperti itu bisa kita hindari. Dan makanan-makanan lain ya, terutama makanan instan.

0: kemarauannya itu terjadi lebih awal, setidaknya yaitu terjadi di akhir bulan Mei kemarin atau di dasaran 3 bulan Mei sampai dengan di dasaran pertama atau awal bulan Juni 2026. Ini artinya sekitar 64% di wilayah Sumatera Selatan sudah lebih awal memasuki musim kemarau. Kemudian poin yang kedua, bahwa musim kemarau saat ini secara umum baik di wilayah Indonesia dan secara khusus di Sumatera Selatan itu juga terjadi lebih awal, setidaknya untuk di Sumatera Selatan ada sekitar 86% kondisinya itu lebih kering, ya. Artinya kalau kita lihat sifat hujannya yang terjadi di musim kemarau itu adalah di bawah normal, artinya dibandingkan dengan rata-rata normal hujannya di musim kemarau itu sendiri. Kemudian yang poin ketiga, setidaknya durasi kemarau yang ada di Sumatera Selatan ada sekitar 36% itu atau kondisinya itu lebih lama dari normalnya. Kemudian yang poin keempat, puncak musim kemarau sendiri seperti yang kami sampaikan itu akan terjadi di bulan Agustus sampai dengan September. Tentunya ini adalah beberapa hal yang perlu diwaspadai. Kemudian pertanyaannya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan update informasinya? Tentunya yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Darsono, saat ini BMKG juga tergabung di dalam WA Group, salah satunya adalah Pusdalop. Ya, di dalam WA Group itu sudah tersedia informasi dari beberapa lintas sektor, salah satunya BMKG, secara rutin dan secara kontinu itu akan terus memberikan informasi tentang perakiraan cuaca harian, kemudian kondisi iklim ekstrim, termasuk beberapa wilayah yang memang barangkali ada indikasi cuaca ekstrim. Kemudian barangkali lebih jauh lagi, masyarakat juga bisa mendapatkan akses informasi itu bisa melalui aplikasi yang berbasis web maupun aplikasi yang berbasis Play Store, yaitu di Info BMKG, termasuk yang ada di media sosial kami seperti di Instagram, Facebook, maupun beberapa kanal lainnya, yaitu di Info Cuaca Sumsel. Barangkali itu, Mbak, yang bisa kami sampaikan dari mewakili dari BMKG SMP 2 Palembang.
1: Baik, Pak Siswanto, juga Pak Darsono, terima kasih ya Pak, sudah berbagi informasinya untuk pendengar kita di pagi hari ini ya.
2: Izin Bu Hersi, bisa bisa tambahkan?
1: Boleh, singkat saja Pak Darsono.
2: Ya, ya. Nah, salah satu tip yang belum kami sampaikan tadi terkait pencegahan ya, pastikan bahwa anak-anak kita itu memiliki status imunisasi rutin lengkap ya. Percayakan kepada pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan memberikan imunisasi untuk tidak termakan ya isu-isu hoax terkait imunisasi yang beredar di medsos ya. Karena imunisasi ini memberikan kekebalan kepada anak, kemudian itu sudah diyakini sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang silam, dan kami memastikan bahwa imunisasi yang diberikan kepada masyarakat itu adalah aman ya, aman dari sisi obatnya ya, kemudian kehalalannya, karena POM, BPOM, kemudian MUI itu semua terlibat sebelum diberikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir tentunya pastikan informasi yang menyebar, yang sampai pada kita bahwa dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan atau institusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Barangkali itu tambahan ya, sekali lagi imunisasi ini adalah langkah yang paling tepat dalam mencegah ya, mengurangi ketika terjadi penyakit, terkhusus pada penyakit yang sebetulnya dapat dicegah dengan imunisasi. Ada 24 penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Barangkali itu BSI, terima kasih atas waktu tambahan yang diberikan kepada kami.
1: Baik.
2: Kami kembali.
1: Terima kasih juga Pak Darsono informasinya. Pak Siswanto, terima kasih ya. Sehat terus, sukses terus. Dan juga selamat menjalankan atau melanjutkan aktivitasnya kembali ya Pak Darsono, juga Pak Siswanto. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali Pak
1: Sampai
2: Siswanto,
1: jumpa. Bu Asi. Baik, terima kasih. Ya pendengar, pagi ini kita diingatkan bahwa musim kemarau bukan hanya soal cuaca panas, di baliknya ada ancaman kesehatan yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan juga kelompok rentan.

0: lainnya. Mulai dari gangguan pernapasan, dehidrasi, penyakit akibat kualitas air yang buruk hingga dampak serius dari asap kebakaran hutan dan lahan. Dan kabar baiknya, sebagian besar risiko tersebut dapat dikurangi jika kita lebih waspada, lebih peduli terhadap lingkungan, dan lebih cepat mengambil langkah pencegahan ya. Dan tentunya pendengar, demikian Dialog Palembang menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya. Mewakili Kerabat Kerja dan Bertugas, saya Esi mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi, nanti pukul 9 kami juga akan menghadirkan program selanjutnya Halo RRI untuk Anda.
1: Palembang menyapa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook dari akun Sandra Aster yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program Makan Bergizi Gratis atau MBG membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Unggahan tersebut disertai narasi yang menyoroti besarnya anggaran program MBG. Narasi dalam unggahan menyebut dana untuk program MBG seharusnya dialokasikan ke sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan. Klaim tersebut kemudian ramai diperbincangkan dan mendapat berbagai tanggapan dari warga net. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo kemudian menelusuri kebenaran informasi tersebut dengan memasukkan kata kunci. Purbaya sebut program MBG membebani APBN ke mesin pencari Google. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi yang mendukung klaim tersebut. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Purbaya yang menyebut program MBG menjadi beban bagi APBN. Sejumlah media kredibel juga tidak pernah memberitakan adanya pernyataan seperti yang beredar di media sosial. Penelusuran lebih lanjut menunjukkan klaim tersebut hanya berupa narasi tanpa bukti pendukung yang dapat diverifikasi. Tidak ada dokumen resmi, rekaman pernyataan maupun keterangan dari pihak terkait yang membenarkan informasi tersebut. Faktanya, tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim Purbaya sebut program MBG membebani APBN. Karena itu unggahan tersebut dikategorikan sebagai konten palsu atau fabricated content.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Halo RRI untuk hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Saya Esi mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, melalui program Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama, kami juga mengundang peran serta Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik ya, boleh disampaikan di program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Baik, sembari menantikan atensi Anda, kami hadirkan informasi berikut ini untuk Anda pendengar. Ini mengenai kedatangan ataupun juga kepulangan jamaah haji ya, diinformasikan berikut ini tentunya untuk Anda. Informasinya di mana kloter pertama jamaah haji Debarkasi Palembang telah tiba di tanah air. Sebanyak 443 jamaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang tiba kembali di tanah air pada Selasa 2 Juni 2026 pagi. Jamaah asal Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur yang tersenyum gembira begitu menginjakkan kaki di Asrama Haji Sumatera Selatan. Kloter 1 ini sebelumnya berangkat ke Arab Saudi dengan jumlah 443 orang. Setelah menjalani seluruh prosesi rangkaian ibadah haji selama lebih kurang 40 hari di Tanah Suci, mereka akhirnya kembali ke bumi Sriwijaya. Seluruh jamaah kloter 1 ini telah kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Jamaah kloter 1 mendarat di Bandara Internasional SMB 2 Palembang Selasa pagi pukul 6.46 waktu Indonesia Barat, kemudian bertolak menuju Asrama Haji Sumatera Selatan menggunakan bus. Kedatangan perdana jamaah haji disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang beserta jajaran. Pendengar, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta atas kepulangan para jamaah haji ya. Semoga tentunya seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh predikat haji yang mabrur dan juga mabrurah. Ia juga mengingatkan bahwa ibadah haji ini merupakan perjalanan spiritual yang tidak hanya mengajarkan ketakwaan dan juga kesabaran, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan, keikhlasan, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat terus dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke tengah masyarakat. Dan pendengar, Ci Ujang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, baik yang bertugas di Tanah Suci maupun Debarkasi Palembang, atas kerja keras mereka dalam memberikan pelayanan terbaik. Menutup sambutannya, Wakil Gubernur juga memberikan pesan agar para jamaah berhati-hati selama perjalanan pulang ke daerah asal serta menjaga kesehatan fisik akibat adanya perbedaan cuaca yang cukup kontras. Sementara itu mendengar, Ketua PPIH Debarkasi Palembang M. Arkan Nur Wahidin mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran kepulangan kloter pertama ini. Sebanyak 443 jamaah kloter 1 dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kembali dalam keadaan sehat. Baik pendengar, pastinya kami masih terus hadir untuk Anda, menemani Anda di program

0: Program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi atau juga keluhan seputar layanan publik, ini boleh disampaikan melalui line telepon kami di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Baik, kami saat ini sudah tersambung bersama dengan pendengar kita ya, ada Pak Dodi. Selamat pagi Pak Dodi.
1: Ya, selamat pagi Bu.
0: Ya, Pak Dodi di?
1: Ya, di ini apa, di Desa Babakan, Kecamatan Tangkanang, Kabupaten Palawang.
0: Empat Lawang ya, di Desa Babakan ya.
1: Ya, ingin bertanya apakah beras-beras bantuan itu ditebus ya? Dengan uang Rp20.000 itu.
0: Beras-beras bantuan ya, apakah ditebus dengan uang ya?
1: Ya, kalau di sini ditebus itu.
0: Baik.
1: Dan juga apakah BLT, uang BLT itu orang yang lanjut usia atau netra itu tidak mendapatkan lagi ya? Yang uang bantuan Rp900.000 itu. Tiga bulan sekali. Di sini tidak pernah mendapatkan, di Desa Babatan, Kabupaten Palawang, Kecamatan Tangkanan itu.
0: Oke, baik. Nanti kita akan hadirkan informasinya ya.
1: Di daerah-daerah mana itu mendapatkan BLT itu. Jadi tolong di ini kan dinas sosial khususnya provinsi Sumatera Selatan, kita di mana ini dicek ini. Ya, di daerah-daerah mana itu mendapatkan bantuan itu 3 bulan sekali Rp900.000 yang BLT.
0: Baik.
1: Orang lanjut usia tidak bisa kerja apa-apa. Orang tunanetra aku tidak mendapatkan. Terus juga yang mendapat beras bantuan itu ditebus Rp20.000 gitu, dipungut. Tapi sebelum-sebelumnya itu yang bantuan BLT itu mendapatkan, sekarang tidak ada lagi. Jadi mohon ya, kata pemerintah sekarang bagaimana gitu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dodi yang ada di Empat Lawang tadi ya. Ada beberapa hal yang ditanyakan mengenai beras bantuan, apakah ditebus seperti itu, dan juga penyaluran BLT ya. Kami akan mencoba untuk bisa mendapatkan informasinya untuk Pak Dodi dan juga untuk pendengar lainnya. Dan pastinya untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, ada informasi keluhan atau juga masalah terkait pelayanan publik ya, boleh disampaikan melalui program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini. Bisa langsung hubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Tetap bersama kami di Halo RRI 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Gara-gara kau menguap, Bajangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo?
3: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Hah? Yang benar?
7: Oh no!
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
9: Sini dulu.
10: Kenapa? Apa tuh?
9: Ini dulu, rapat dulu.
10: Gosip.
9: Ini tengok ini ha.
10: Apa tuh?
9: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
10: Hah?
9: Ih, siapa ya?
10: Hah? Masa sih?
9: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
10: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
11: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
9: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
10: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
12: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
13: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz.

0: MHz. Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan pagi hari ini ya. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082197979090. Dan tentunya program Halo RRI ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan ya via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, kami hadirkan informasi lainnya pendengar. Ini mengenai kondisi fasilitas publik bagi penyandang difabel di Kota Palembang dinilai masih jauh dari memadai di sejumlah ruas jalan, trotoar yang seharusnya menjadi jalur aman bagi pejalan kaki ini justru dipenuhi lapak pedagang dan berbagai hambatan lain yang menutup akses bagi pengguna. Situasi ini mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, Permana. Ia menilai lemahnya penerapan aturan yang melindungi hak penyandang difabel di ruang publik telah menciptakan risiko keselamatan yang nyata. Menurutnya, perhatian terhadap pembangunan kota seharusnya berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang inklusif. Namun hingga kini aksesibilitas bagi penyandang difabel masih kerap berada di pinggir prioritas. Ia menilai trotoar bukan sekedar pelengkap infrastruktur kota, tetapi bagian dari hak dasar warga untuk bergerak aman dan mandiri di ruang publik. Ketika jalur itu tertutup, penyandang difabel terpaksa turun ke badan jalan dan menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Ya, pendengar, pantauan RRI di lapangan menunjukkan kondisi tersebut bukan persoalan baru. Di beberapa titik di Palembang, trotoar dipenuhi pedagang kaki lima dan aktivitas usaha informal yang memakan ruang pejalan kaki. Sebagian bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan yang terlihat signifikan. Permana menyayangkan belum adanya tindakan tegas dari petugas terkait meski persoalan ini sudah lama dikeluhkan masyarakat. Sorotan terhadap fasilitas difabel di Palembang kembali mengingatkan pentingnya penataan ruang publik yang lebih ramah bagi semua warga. Bagi penyandang difabel, trotoar bukan sekedar jalur pedestrian, melainkan akses menuju aktivitas sehari-hari yang aman, setara, dan juga bermartabat. Ya, kami masih terus hadir untuk Anda pendengar di program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya. Anda yang ingin ikut bergabung, kami nantikan peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082197927990. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di program Halo RRI yang kami hadirkan ya setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tetap bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Di program ini kami memberikan kesempatan untuk Anda ingin menyampaikan keluhan ataupun juga masalah seputar layanan publik ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Baik pendengar, tadi kami sudah menerima atensi dari salah seorang pendengar ya, yang berada di Empat Lawang, ada Pak Dodi. Ini yang menanyakan, ada beberapa hal yang ditanyakan mengenai beras bantuan. Ini yang di tempatnya Pak Dodi tadi diinformasikan katanya ditebus dengan uang ya, sebesar Rp20.000, dan juga menanyakan seputar keberlanjutan program BLT di sana untuk masyarakat ya. Kami saat ini sudah tersambung dengan Bapak Samsul Hidayah yang merupakan Kabid Resos Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan via telepon saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Samsul Hidayah.
3: Waalaikumsalam, baik Bu. Iya.
2: Terima kasih untuk waktunya Pak Samsul Hidayah.
3: Baik.
2: Baik. Ini langsung saja Pak Samsul Hidayah, tadi ada pendengar kita yang menyampaikan untuk beras bantuan ini di tempatnya, tepatnya di Empat Lawang tadi ya. Ini diinformasikan apakah benar ini ditebus dengan uang sebesar Rp20.000. Seperti apa informasinya, Pak?
3: Baik. Jadi izin saya menjelaskan, menyampaikan bahasannya, bantuan yang sifatnya untuk ke masyarakat itu berupa beras dan juga bukan beras. Ada juga yang lain seperti minyak, gula, sembako lah, 9 bahan kebutuhan pokok. Pada dasarnya itu tidak ada yang menebus 20.000, apalagi yang disampaikan tadi pasal untuk beras. Itu tidak benar, itu tidak ada. Kalau kita sifatnya di Provinsi Sumatera Selatan, memang itu sudah tusi tugas dari kita Dinas Sosial untuk 17 kabupaten kota, yang di mana di antaranya ada Kabupaten Empat Lawang yang tadi di mana ada bantuan untuk menerima bantuan masyarakat beras 20.000, itu tidak benar. Itu tidak dibenarkan. Walaupun ada, itu mungkin bahasanya itu sudah oknum yang tidak benar, yang menyalahgunakan tugas dan fungsinya seperti itu. Jadi sifatnya bahwa, saya ulangi sekali lagi, bantuan untuk masyarakat tidak ada sifatnya untuk tebus, untuk membayar 20.000. Iya. Dan juga di situ juga untuk BLT itu sebenarnya tidak dihapuskan, tapi untuk lebih jelasnya Itu sebenarnya Pak Dodi itu kita, itu rekan kita juga, stakeholder kita yang ada di Kabupaten Empat Lawang yang Dinas Sosial. Nanti itu juga bisa, seperti kalau masyarakat bisa misalnya konsultasi, sharing ke Dinas Sosial Provinsi. Jadi nanti bisa kita sampaikan di situ dengan lebih jelas. Terima kasih.
2: Baik, jadi tidak seperti itu seharusnya ya Pak.
3: Tidak seperti itu ya.
2: Samsul Hidayah ya.
3: Iya.
2: Oke, nah ini untuk Pak Dodi tadi yang ada di Empat Lawang yang menyampaikan ya BLT khususnya untuk yang disabilitas tadi seperti itu tidak berlanjut seperti yang seharusnya. Nah ini harusnya seperti apa nih dari masyarakat, mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan Pak Dodi untuk bisa mendapatkan kembali BLT tersebut?
3: Nah, jadi sifatnya dari masyarakat itu dia mengajukan kembali ke Dinas Sosial Kabupaten.
2: Mengajukan kembali? Mengajukan syaratnya seperti apa?
3: Proposal seperti itu. Apa keluhan yang dia inginkan seperti itu? Nah, nanti di sana kan ada timnya yang bisa menjelaskannya, Mbak, kepada masyarakat. Iya, seperti itu.

0: Karena ada kan masyarakat ini kan dia sudah dibilang mampu, dia masih nerima BLT seperti itu. Iya. Jadi pada dasarnya bukan sebatas di administrasi. Jadi ada tim juga yang turjun langsung ke lapangan mensurvei langsung seperti itu, Mbak.
1: Baik. Ya. Pak Samsul tadi sampaikan untuk apa namanya? Bantuan sosial gitu ya, berupa beras tadi ditebus dengan uang, itu tidak benar. Kalaupun ada oknum, nah ini untuk masyarakat yang bisa dilakukan apa nih Pak? Mungkin harus melaporkan kemana kalau mendapati hal tersebut terjadi?
0: Baik, jadi kalau misalnya masyarakat terpengaruh kendala seperti yang baru sifatnya bakti sosial, itu bisa melaporkan langsung ke dinas sosial setempat. Ya, nanti bisa juga disondingkan ke dinas sosial provinsi. Jadi bisa nanti kita tindak lanjutin seperti itu. Jadi kita bisa sampaikan kepada teman-teman yang ada di kabupaten kota bahwa itu tidak ada syarat yang bahwanya untuk bantuan masyarakat itu tidak ada bahasanya itu untuk menebus mahar lah seperti itu. Kalau bahasa kita sekarang ini kan nggak ada yang untuk mengganti uang Rp20.000 tersebut. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih yang pasti informasinya Pak Samsul Hidayah. Ia merupakan Kabid Resos Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial Sumatera Selatan. Mungkin ada kontak person gitu ya yang bisa dihubungi Pak Samsul untuk masyarakat yang mungkin ingin menyampaikan hal-hal yang seperti yang dialami oleh Pak Dodi ya.

0: Ya, informasi sudah disampaikan Pak Samsul Hidayah yang merupakan Kabid Resos Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Ini terkait apa yang sudah disampaikan. Pertanyaan dari pendengar tadi ada Pak Dodi yang ada di Empat Lawang. Jadi kalaupun mendapati seperti yang disampaikan Pak Dodi tadi ya, ini bantuan sosial atau beras ini ditukar dengan uang sejumlah Rp20.000, itu harusnya tidak seperti itu. Dan juga untuk tadi juga ditanyakan mengenai pemberian BLT, ini tidak dihentikan seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul Hidayah ya, yang merupakan Kabid Resos Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Sumatera Selatan. Jadi bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat ya. Dan pastinya untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan ataupun juga ada informasi seputar tadi masalah-masalah yang menyangkut BLT, ini bisa ditanyakan langsung atau disampaikan langsung ke Pak Samsul tadi, nomor teleponnya di 0822 7990 6635, sekali lagi 0822 7990 6635 ya. Baik pendengar, pastinya kami masih terus hadir untuk Anda di program Halo RRI. Untuk kesempatan pagi hari ini, Anda ingin ikut bergabung, masih ada kesempatan melalui line telepon di 0711 369 977, atau juga bisa melalui WA di 0821 7927 9090.
1: Masih bersama Anda, Halo RRI.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: Ya, kami terus menemani Anda pendengar di program Halo RRI, Suara Anda Solusi, bersama untuk kesempatan pagi hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung silakan, masih ada kesempatan ya, di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ya pendengar, beberapa hari kemarin ya, kami juga mendapatkan laporan dari salah seorang warga Palembang. Ada Pak Edi yang menanyakan banyak coretan di flyover di angkatan 66 ya, di kawasan Sekip. Ini juga mengenai masalah kabel yang semrawut juga disampaikan. Nah, menanggapi hal tersebut, tim Halo RRI juga berkoordinasi dengan Bapak Priansyah, Ketua Korwil Abjatal Sumatera Selatan, dan berikut wawancara singkat tim Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum Pak.
3: Assalamualaikum Mas Irfan.
2: Waalaikumsalam Pak.
3: Ya.
2: Terkait ini Pak ya, terkait yang pencoret-coretan tadi itu Pak, apakah ada sanksi Pak bagi pelaku Pak kalau ditemukan?
3: Kalau untuk yang mencoret-coret mungkin nggak masuk ke ranah saya ya Mas Irfan ya. Oh ya, mungkin bukan kerana saja, atau mungkin bisa ke Dishub atau Pemkot gitu ya, untuk coret-coret yang itu.
2: Baik.
3: Saya sudah pernah mendengar juga itu dari mereka-mereka, sudah dapat laporan.
2: Sejauh ini bagaimana Pak dari mereka tadi, apakah sudah pernah ada ketangkep atau seperti apa Pak sanksinya?
3: Saya kurang tahu kalau itu Mas Pan, tapi kalau bahasnya ke saya paling tentang komunikasi tadi, boleh ke saya Mas, ada masalah semrawut kabel udara tadi itu boleh ke saya Mas Ivan, tapi kalau yang coret-mencoret kayaknya nggak masuk ke ranah saya.
2: Kabel tadi Pak, Pak kabel itu untuk sanksi untuk yang provider sendiri Pak, bagaimana Pak sanksi untuk kabel semrawut tadi Pak, untuk para providernya itu seperti apa Pak?
3: Itu untuk para provider sebenarnya kita sudah memberi himbauan di setiap kali ada kesempatan apa namanya rapat-rapat koordinasi kan, bahwa ketika ada gelaran baru itu tolong langsung dirapikan, karena kan kita bersama teman-teman lain itu sudah rutin per minggu dua kali melakukan perapian mesin. Jadi kan kalau kita yang lain rame-rame udah merapikan, yang lain nanti di belakang ada lagi yang masang semrawut, kan rasanya nggak etis gitu kan.
2: Baik Pak, ini kan merupakan juga sudah kayak dilema lah Pak ya, karena kan ini sudah sering kali terjadi itu bagaimana Pak untuk sosialisasinya kepada masyarakat atau tujuan untuk provider seperti apa Pak?
3: Itu sosialisasinya mungkin dengan ya adanya apa kegiatan kayak Mas Irfan ini bisa membantu kami juga kan. Karena terkadang saya lihat di komen-komen netizen, kalau ada di Instagram segala macam itu kan seluruh Palembang istilahnya semrawut. Padahal kan kita nggak gitu, kita kan bergerak gitu kan. Cuman mungkin dengan segala keterbatasan kita, nggak bisa langsung mencakup seluruh wilayah Palembang yang begitu luas gitu kan. Kalau Mas Irfan misalnya nanti lewat di jalan apa Veteran itu mungkin bisa terlihat kan kira perubahannya sekarang. Nggak lagi berhamburan dia.
2: Pak, apakah ada rencana Pak dari pemerintah kota untuk melakukan kayak kabel tanam di tanah itu seperti apa Pak? Apakah ada Pak rencana ke depan Pak?
3: Kemungkinan ke depan, masih depan nanti akan ada, tapi kita belum bisa bilang apa-apa dulu ya.
2: Iya baik.
3: Mungkin nanti ketika memang udah ada start action, baru Mas Irfan bisa konfirmasi kembali nanti gitu kan.
2: Pak, bagi masyarakat Pak ingin mengadu ataupun untuk keluhan kabel ini bisa disampaikan via telepon atau gimana Pak?
3: Kalau selama ini biasanya melalui Diskominfo Kota bisa Mas Irfan, atau yang di apa di rumah dinas Pak Wali itu kan ada rumah aspirasi kan, bisa melalui situ nanti bisa disampaikan ke kita dari pihak Diskominfo Kotanya.
2: Baik, Pak terakhir Pak, apa sih Pak himbauan kepada masyarakat Pak ataupun juga provider Pak untuk tidak melakukan pemasangan kabel yang?
3: Ya, yang jelas. Satu, kalau kepada masyarakatnya selaku pengguna nih ya, minta tolong juga di reminder nih, karena yang terkadang yang bikin terlihat semrawut ini tuh kabel-kabel DW yang ke rumah itu Mas Irfan sebenarnya, bukan kabel yang besar.
2: Wifi Pak ya?
3: Nah, maksud saya himbau kepada masyarakat ketika mereka sudah berlangganan A dan ganti ke berlangganan ke provider B, yang apa kabel yang A ini minta tolonglah ditarik mundur, dirapiin lagi sama providernya. Jangan kalau sekarang kan kebanyakan sudah dari A pakai B, udah yang lama nggak dipakai dibiarin aja gitu kan. Lama-lama kan semrawutnya menumpuk gitu Mas Irfan. Nah, sementara kalau untuk rekan-rekan provider, saya selalu berpesan setiap kali ada kesempatan rapat, itu untuk meningkatkan kerapian. Ya, jadi kita sama-sama menjagalah dari awal. Percuma kita menindak terus, tetapi kan tidak ada apa namanya upaya keberlanjutannya gitu kan dari awal.
2: Baik, Pak Apriansyah, terima kasih Pak Apriansyah atas edukasi dan juga informasinya kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Apriansyah, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telah disampaikan pendengar ada Pak Edi yang merupakan warga Palembang yang menanyakan keberadaan kabel yang semrawut ya. Ya, dan pastinya kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di program Halo RRI. Program ini juga tentunya dapat Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga ke pukul 10. Anda yang ingin menyampaikan informasi, keluhan, atau juga masalah seputar layanan publik tentunya dapat bergabung di program Halo RRI. Pendengar, dengan demikian hingga di sini kebersamaan Esi juga rekan Bunga di program Halo RRI untuk hari ini ya, di hari Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Program ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kembali saya Tata Edins menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk beralih ke dialog interaktif lewat program Sanksi.
2: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RR.

0: kesehatan bahkan juga ketergantungan yang dialami penggunanya. Nah, namun ada dampak lain yang tidak kalah serius ya, yaitu perubahan perilaku dan juga karakter. Jadi tidak sedikit juga kasus yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan nafsa ini bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, mengambil keputusan hingga memicu perilaku agresif dan juga kekerasan. Selanjutnya, benarkah perilaku kekerasan ini bisa menjadi karakter yang melekat pada penyalahgunaan nafsa, dan faktor apa saja yang bisa menyebabkan seseorang ini menjadi lebih mudah marah, impulsif, bahkan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan yang terpenting, apakah perilaku tersebut masih dapat dipulihkan melalui rehabilitasi dan pendampingan yang tepat? Nah, untuk itulah kita akan membahasnya dalam program Sanksi ini, pendengar ya. Kami hadirkan untuk Anda, dan saat ini pendengar, untuk Sanksi kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita mengenai perilaku kekerasan menjadi karakter penyalahgunaan nafsa. Ada narasumber kita di sini di studio Pro 1 Palembang ini, ada Pak Yasmin Eskep Nurse ya, perawat ahli muda atau konselor juga, konselor adiksi tersertifikasi dari Rumah Sakit Arnaldi Bahar Palembang. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, ini saya manggilnya apa nih, Pak Yasmin aja gitu ya. Apa?
1: Bro.
0: Bro ya. Oke, sebentar, mic-nya belum nyala. Oke. Nah, jadi kita akan membahas mengenai perilaku kekerasan menjadi karakter penyalahgunaan nafsa, begitu ya, Pak Yasmin ya?
1: Iya, Pak.
0: Nah, di kesempatan siang ini juga pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya di line telepon 0711-369-977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ketika kita berbicara mengenai tindakan ataupun perlakuan begitu ya, banyak dari kita ini juga menganggap semua penyalahgunaan nafsa itu identik dengan perilaku kasar dan kriminal ya. Seberapa tepat emangnya anggapan ini dari sudut pandang seorang profesional penyuluh? Silakan.
1: Persentasian sekitar mungkin 85-90%, Mbak. Identik ya untuk pengguna ini kan rata-rata keluarga itu kewalahan tuh dengan mengatasi perilaku kekerasan ini, Mbak, yang terjadi di kepada anggota keluarganya yang mungkin sudah menggunakan narkoba, Mbak, ya. Jadi identik itu, kebanyakan yang dibawa ke rumah sakit itu keluarga tuh sudah tidak tahan lagi, sudah tidak bisa lagi mengatasi di rumah, jadi jalan terakhirnya mungkin dibawa ke rumah sakit.
0: Nah, kalau berbicara soal perilaku seperti apa yang akan kita bahas ini kan perilaku kekerasan ya. Nah, sebenarnya perilaku kekerasan dalam konteks penyalahgunaan nafsa, dan bagaimana ini ciri-ciri yang sering muncul ini?
1: Oke, ciri-ciri yang sering muncul, Mbak. Ya mungkin mereka ini kan pola pikir mereka kan sudah tidak bisa dikontrol lagi ya. Sudah mungkin keinginan untuk memakai tadi kan dampak dari penggunaan zat tadi, jadi cara berpikirnya mungkin ya pengennya segala sesuatu tuh cepat dan tepat kan, pengen dapat uang tuh bagaimana caranya minta langsung dapat, atau mungkin juga pengen mendapatkan barang tuh bagaimana caranya harus dapat, jadi ya mungkin cara berpikirnya itu sudah tidak di batas, mungkinlah sudah ini tidak bisa dikendalikannya lagi ya dari seorang pemakai tadi.
0: Oke. Nah, apakah perilaku kekerasan pada penyalahguna nafsa ini lebih banyak dipengaruhi oleh zat-zat yang dikonsumsi ini, atau justru ada faktor kepribadian dan lingkungan sebelumnya juga ikut mempengaruhi gitu?
1: Ya, faktor dari kepribadian sebelumnya konsumen sangat mempengaruhi, Mbak. Nah, jadi setelah memakai narkoba mungkin tambah lebih agresif lagi.
0: Oke. Oh, itu aja ya.
1: Iya.
0: Nah, selanjutnya seberapa besar emangnya pengaruh pengalaman misalnya masa kecil, terus kekerasan dalam rumah tangga ataupun trauma terhadap munculnya perilaku agresif pada penyalahguna nafsa ini?
1: Kalau trauma ya mungkin di sini kan mungkin faktor juga mungkin faktor keluarga ya, mungkin trauma tadi kan, trauma masa kecil, perilaku keras masa kecil. Jadi mereka tuh masih mengingat kan

0: jadi saya dulu pernah dipukul atau apa. Nah, jadi mereka pas menggunakan narkoba mungkin kan teringat saya itu, jadi mungkin perilakunya bisa mempengaruhi, Pak, untuk melakukan kekerasan.
1: Oke. Tapi kenapa ya sebagian pengguna nabza itu dia menjadi agresif sementara sebagian lainnya itu tidak menunjukkan perilaku kekerasan gitu?
0: Karena pengguna nabza ini kan menyebabkan mungkin dia sudah ada paranoidnya, mungkin skizonya, jadi dia agresif ya. Jadi terkadang apa yang dilakukannya itu di luar kesadaran dia untuk bertindak kasar.
1: Jadi itu yang membuatnya begitu ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau secara ilmiah gitu kak ya, bagaimana nabza ini mempengaruhi fungsi otak sehingga seorang itu bisa kehilangan kontrol emosi dan juga bertindak agresif?
0: Ya, karena kan kalau menurut dari fungsi otak kan kerja otak kan dibuat kerja keras nih. Karena makin narkoba ini kan ada zat-zat tertentu, mungkin yang mempengaruhi zat kimia itu mungkin ada seperti dopamin atau serotonin. Jadi itu kan untuk hormon bahagia ya. Jadi dengan ini dia untuk mencapai rasa bahagia, rasa senang ini harus meningkatkan lagi pemakaiannya.
1: Jadi gimana caranya tuh kak?
0: Ya dia harus naikkan dosis lagi, Pak.
1: Oh.
0: Iya. Jadi karena kan di otaknya sudah mungkin dosisnya sudah mungkin 50.000 nih, dia bisa bahagia, bisa senang. Nah, tapi dengan pemakaian itu kan lama-lama tidak mempan lagi dosis tersebut, dia harus naik lagi. Iya, ditingkat lagi pemakaiannya.
1: Oke, jadi terus-terusan ditingkatkan.
0: Iya, lama-lama kan mempengaruhi ya perilakunya.
1: Oke. Tapi ada nggak jenis-jenis nafza tertentu yang lebih beresiko sebenarnya memicu perilaku kekerasan dibandingkan yang lain?
0: Kalau sepengetahuan saya itu ada, Mbak. Itu misalnya tuh zat perangsang, itu misalnya tuh ada jenis metamfetamin ya atau sabu, kokain.
1: Yeah.
0: Nah, ini menyebabkan paranoid. Okay. Menyebabkan paranoid dan agresif pasiennya ya. Ini penggunaan kadang tidak terduga untuk melakukan kegiatan kasar. Yang kedua tuh jenis opioid. Jenis opioidnya mungkin tramadol ya, kodein ya. Nah, ini juga menyebabkan tuh sebenarnya obat tuh menghilang rasa sakit, Mbak ya. Nah, jadi terkait situasi yang berbahaya, obatnya jika putus dapat menyebabkan kemarahan dan mungkin ya amuk ya si pasiennya. Karena rasa sakit tadi kan.
1: Oke.
0: Itu aja, mungkin ada dua zat yang ini ya, jenis perangsangnya amfetamin atau kokain atau mungkin opioid ya, jenis kodain atau tramadol.
1: Mana yang lebih parah?
0: Ini yang sebenarnya amfetamin, Pak.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan yang paling banyak digunakan sekarang kan jenis ini, Pak, sekarang. Kalau yang lagi kerennya biasanya kan mereka tuh kalau pakai sabu tuh gimana ya? Nah, kalau jenis tramadol mungkin agak jarang lah. Kodain agak jarang, itu kan benar itu obat ya, obat medis kan, tapi disalahgunakan.
1: Nah, kalau apa pengalaman di lapangan gitu ya sebagai penyuluh gitu. Apakah perilaku kekerasan ini biasanya muncul juga ketika seseorang itu juga sedang menggunakan zat atau mungkin dia lagi sakau atau justru dia pada fase tertentu aja dalam kecanduannya gitu?
0: Ya, kebanyakan itu saat putus, Mbak.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Ya, dia kan mungkin kalau saat menggunakan dia kalau main amfetamin dia sabun dia bahagia, senang, semangat ya. Nah, di saat dia tidak menggunakan, saat ada keinginan untuk menggunakan, kan dia harus gimana caranya harus dapat barang. Di saat itulah mungkin perilakunya itu yang meningkat, yang agresif. Karena dia harus bagaimana cara harus mendapatkan barang tersebut, zat tersebut. Tetapi mungkin dia enggak punya uang atau mungkin keterbatasan apalah. Ya, jadi ada emosi amuk menyebabkan dia tidak bisa mengontrol emosi dia untuk menggunakan zat tersebut lagi.
1: Oke. Nah, buat pendengar ya yang mau tanya-tanya boleh langsung aja di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital atau ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kalau dari pengalaman lagi nih, kasus seperti apa nih Pak yang paling menggambarkan hubungan antara kecanduan nafza dan perilaku kekerasan?
0: Kasusnya, Pak, ya. Ya mungkin juga si pecandu ini kan mungkin lagi ada masalah, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan.
1: Yeah.
0: Nah, di saat ada masalah itu dia pasti biasanya mereka ini larinya ke zat ya. Nah, saat lari ke zat ini mungkin ya zatnya tuh mungkin tidak ada atau apa. Ya mungkin itu tadi. Di saat itu mereka bisa lebih agresif karena mereka sudah ada riwayat penggunaan zat. Nah, jadi pola pikir mereka, cara mengontrol emosi mereka itu mungkin sudah tidak bisa dikontrol lagi. Agak sulit mereka mungkin mengontrol emosi mereka ya.
1: Oke. Nah, kalau perilaku kekerasan akibat penyalahgunaan nafza ini berarti juga mempengaruhi hubungan keluarga ya, dan lingkungan sosial pengguna itu sendiri gitu ya.
0: Ya jelas itu, Mbak.
1: Rata-rata berarti apa sih istilahnya tuh, bersih tegang terus kayak gitu ya. Atau gimana sih?
0: Mungkin ya kalau hubungan tuh kan dalam rumah tangga kan kebanyakan memang yang kami alami ya,
1: iya,
0: cerita-cerita dari pasien-pasien yang kami rehab tuh memang sudah mungkin kurang harmonis lagi antara mungkin dengan suaminya, dengan istrinya, mungkin si anak dengan orang tuanya, atau mungkin si anak tadi dengan, kalau lagi sekolah, tentang pendidikannya, mungkin ya, mungkin kalau dia lagi sekolah sering bolos, sering ini kan. Jadi saat pulang ke rumah kan mungkin dia pergi sekolah, tapi mereka tidak sampai ke sekolah, mungkin mangkal di mana. Jadi kan pas pulang kan pusing nih. Ya mungkin dia di luar merokok atau apa. Jadi kan ya namanya sudah dipengaruh zat tadi kan, pola pikir mereka kan pasti sudah tidak sebisa efisien tadi ya, tidak bisa normal lagi. Jadi saat pulang ke rumah tuh mungkin datang ke rumah enggak ada apa, atau ada ibunya atau minta uang ya. Ya pasti mereka mengamuk kan, marah-marah atau apa ya. Itu dari segi mungkin yang masih sekolah. Tapi dari segi dari bekerja, mungkin udah males nih kerja. Sudah tidak bisa optimal lagi untuk bekerja dengan tugasnya. Untuk melakukan pekerjaan sehari-hari mungkin sudah tidak maksimal lagi.
1: Oke. Tapi bisa sembuh gak sih sebenarnya kalau bisa kita berbicara soal kesembuhan gitu, Kak?
0: Kalau narkoba nih, Mbak, katanya bukan sembuh, Mbak, itu pulih. Jadi dia tuh untuk tujuan dari HP untuk kita pangkas perilaku-perilakunya. Nah, jadi mereka tuh bisa mereview kembali kan, nih mana yang baik, mana tidak baik, mana yang bagus, mana tidak bagus. Nah, jadi dia tuh kalau menurut dari yang para konselor yang udah tuh, memang mereka tuh kalau narkoba nggak bisa disembuhkan, jadi pulih. Jadi kapanpun mereka bisa kambuh, namanya pulih kan. Ya baik 10 tahun, 20 tahun atau apalah, mungkin tetap mereka tuh namanya pulih, bukannya sembuh. Jadi ada faktor tertentu yang membuat mereka tuh bisa kembali menggunakan, relapse kembali.
1: Lama nggak jaraknya antara?
0: Ya mungkin seumur hidup katanya, Mbak. Kata-kata yang para pecandu nih, keinginan tersebut untuk.
1: Oh.
0: Iya. Jadi dia tuh pulih, mungkin sama kayak kalau penyakit fisik itu, Mbak, mungkin hipertensi atau mungkin DM ya, kencing manis. Jadi obat tuh gunanya untuk menekan, jangan sampai gula darahnya menaik, tensi naik kan. Nah, sama aja kayak narkoba nih kan. Jadi kita terapi itu mungkin ya untuk jangan sampai perilaku-perilaku mereka tuh kembali lagi dilakukan.
1: Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, buat yang mau tanya-tanya boleh ya pendengar ya. Kita masih tunggu ya. Berlawan kita nih sampai jam 11 ya, kurang lebih. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Irfan ya, yang ada di Sekojo ya. Selamat siang RRI, saya mau bertanya. Nah, sebagai penyuluh, apa sebenarnya tantangan terbesar Anda ketika menangani klien yang memiliki riwayat perilaku agresif atau kekerasan ini, Pak? Gitu. Oke, silakan.
0: Oke, tantangan terbesar kalau untuk agresi ini, kadang mereka ini kan pintar, Pak ya. Mereka ini gimana ya? Di depan kita tuh kayaknya baik banget ya. Tapi ya apa ya, mereka ini sudah manipulasi ya. Ya bisa bohongnya tuh tingkat tingginya nih. Jadi kita juga kadang-kadang tidak bisa meyakinkan mereka ini benar-benar, mereka ini apa yang dikatakan mereka itu benar ya. Nah, juga harus hati-hati dengan pasien yang riwayat perilaku kekerasan. Karena kita enggak boleh kasar, memang kami di rumah sakit memang tidak ada kekerasan secara fisik ya. Jadi kita pendekatan secara mungkin personal ya, membina hubungan yang percaya. Terus juga kita ada teknik tertentu ya kalau di rumah sakit untuk mengatasi pasien dengan riwayat

0: Ini ada dari 0838-9909, tidak disebutkan namanya. Selamat siang, saya mau bertanya ini ya, gimana cara kita bisa membedakan gitu Pak ya, seseorang yang mengalami gangguan emosi akibat nafza dengan seseorang yang memang memiliki kecenderungan kekerasan sejak awal?
1: Ya mungkin ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya, atau Bapak. Ya mungkin harus dibawa ke tenaga profesional nih, psikolog atau mungkin dokter spesialis atau mungkin harus ada pemeriksaan. Jadi kita kalau nggak diperiksa, kita harus ini ditemuin dokternya, dikonsultasikan dulu. Jadi kita bisa menyebak nih dia nih memang mengalami perilaku kekerasan secara memang bawaan lahir atau mungkin ada pengaruh-pengaruh zat-zat tertentu yang membuat dia berubah perilaku ini.
0: Oke, baiklah. Nah, nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu pendengar, jangan kemana-mana. Masih di Dialog Sanksi, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup.
4: Jauhi narkoba.
2: Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
5: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Kita masih di Dialog Sanksi Pendengar ya, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kita informasi dan inspirasi, masih akan terus menemani Anda dan kita masih berbincang-bincang di siang hari ini ya, di Dialog Korupsi dan juga, maksudnya Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi. Ini bersama narasumber kita adalah perawat ahli muda, konselor adiksi tersertifikasi Rumah Sakit Araldi Bahar. Ada Bapak Yasmin Eskop Nurse ya, dari Rumah Sakit Araldi Bahar Palembang. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Pak Yasmin ya, Pak. Ini saya langsung aja bacakan WhatsApp yang masuk di dari 0838-3482 sekian-sekian ya. Selamat siang RRI. Nah, tidak disebutkan juga namanya ya. Saya mau bertanya. Apa nih? Oh ya, bagaimana sebenarnya perilaku kekerasan akibat penyalahgunaan nafza ini bisa mempengaruhi lingkungan sekitar, padahal ya kalau dipikir-pikir kita yang lingkungan sekitarnya itu nggak ganggu dia loh, tapi dia yang ganggu kita. Oke, nah silakan dijawab nih Pak Yasmin.
2: Oke Mbak, terima kasih. Iya, bagaimana pengguna nafza tadi mengganggu lingkungan sekitar? Yeah. Ya karena pengguna ini kan pola pikir dia, cara berpikir dia, cara dia mengontrol emosi, cara dia mengatasi masalah, itu kan sudah tidak bisa dikontrol lagi. Jadi kan dengan mungkin dia bisa juga ngumpul-ngumpul di kampung ya, dengan masyarakat, mungkin kumpul-kumpul teman-teman, rame-rame, bisa juga mungkin ya mungkin bergadang atau apa kan. Jadi kan dengan mereka ngumpul-ngumpul, nyanyi-nyanyi atau apa ya, atau melakukan apa-apa, teriak-teriak, itu kan pasti mengganggu lingkungan kan. Nah, di saat mungkin kalau malam-malam, tengah-tengah malam kan sering terjadi kan, kalau mereka yang pengguna ini kan ngumpul-ngumpulnya tidak sesuai jam kan, di saat tetangganya mungkin lingkungan itu lagi istirahat, mereka ngumpul-ngumpul melakukan hal-hal yang sangat mengganggu. Jadi itulah, kalau ditegur positif ini kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Bisa mereka juga impulsif, juga mereka juga merasa tidak senang kalau ditegur. Ya itu kan tetap pasti mengganggu lingkungan itu.
1: Oke, baik ya. Nah, tanda-tanda yang perlu kita waspadai ini ketika anggota keluarganya mulai menunjukkan perilaku agresif gitu ya, Pak Yasmin ya, yang berkaitan dengan penggunaan nafza ini gimana nih Pak?
2: Oke, tanda-tanda mungkin nih yang enaknya mungkin untuk para remaja ya, yang mungkin masih sekolah atau masih kuliah, ya kita orang tua mungkin harus perhatiin nih, dia nih sudah berubah nih, biasanya pulang, kalau sekolah pulang cepat, kalau sekarang nih mungkin pulang langsung pergi lagi, mungkin malam baru pulang atau tidak pulang sekalian, atau mungkin nginap tempat kawan pagi baru pulang, atau mungkin dari pola mungkin dia cara dia pengeluaran uangnya mungkin banyak alasan nih, mau beli ini beli itu kan, padahal kan, nah itu harus waspadai kalau anak-anak sudah sering berkumpul, sering ada di rumah, ada juga sering meminta uang itu melebihi dari yang biasanya. Nah itu mungkin harus dicurigai anak-anaknya tersebut menggunakan narkoba atau tidak. Atau mungkin juga perilakunya juga di rumah tuh mulai agresif ya. Mungkin nah, biasanya anaknya sopan atas segala sesuatu tuh dibicarakan. Kalau ini dia kasar mulai. Nah itu mungkin perlu dicurigai anak-anaknya menggunakan atau tidak.
1: Oke, okay. Nah ini ada pertanyaan nih dari Ibu Tia yang ada di Kertapati. Pertanyaannya, Pak, apakah perilaku kekerasan yang sudah menjadi karakter mereka pada penyalahgunaan nafza ini bisa diubah gitu? Kalau memang bisa diubah, melalui apa gitu?
2: Oke, okay. Ya namanya ini segala sesuatu kan bisa diubah ya, tapi ya tidak spontan ya. Ini makanya sekarang ini kita ada namanya program rehabilitasi narkoba. Dan ternyata kan di luar kan rata-rata kebanyakan nih pasien yang masuk ke kita tuh rata-rata tuh yang perilaku kerasnya sangat tinggi kan. Mulai dari mencuri, mungkin juga perilakunya tuh berbohong atau marah-marah di rumah. Nah makanya di rehabilitasi ini kita pangkas perilaku-perilaku yang tadi perilaku kerasnya, yang mungkin dia segala sesuatu tuh mau spontan marah-marah. Nah di rumah sakit setelah rehab kita ajari bahwa segala sesuatu tuh ya harus selesaikan dengan baik, jangan maksa ya. Nah, jadi kita ajari teknik-tekniknya, mungkin dia dengan melampiaskan marahnya, mungkin bisa juga kita dengan tekniknya napas dalam, bisa mungkin juga dia melampiaskan marahnya dengan mukul bantal dan kasur. Ada teknik tertentu yang kita terapkan nanti setelah mereka direhab. Biasanya banyak yang berhasil menyadari kesalahannya terhadap keluarga selama mereka di luar, itu aja.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya dia ini di, ada enggak sih kayak terapi-terapinya gitu kan? Kalau tadi kan sudah memberitahu bahwa ada pendekatan-pendekatan begitu ya, iya. Pak Yasmin ya. Nah, kalau misalnya kayak terapi ataupun ada hal-hal lain yang mungkin paling efektif ya untuk membantu penyalahguna nafza ini mendalikan emosi dan agresivitasnya.
2: Oke, ini kalau terapinya kita juga ada namanya, selain memang teknik tertentu dari konseling konselor perawat, ada juga namanya itu dari ada ustadz juga, terus juga ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya untuk mengajarkan cara mereka tuh mengontrol emosi. Nah, kalau terapi-terapi tentu kan ada kita di rumah sakit itu dokter spesialisnya, Pak, ya. Jadi kalau memang pengguna ini diperlukan untuk digunakan obat farmakologi, ya kita diresep oleh dokter, tapi dokter yang menilainya. Tapi kalau tidak perlu, tidak dikasih obat-obatan, cukup dengan terapi secara pendekatan dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
1: Oh, begitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Sebenarnya kesalahan yang sering dilakukan keluarga saat menghadapi anggota keluarga yang mengalami kecanduan dan perilaku agresif ini apa?
2: Ya, kesalahan keluarga mungkin terlalu menghakimi. Kadang-kadang kan ada curiga. Ya, dia pulang dari mana langsung marah-marah. Nah, untuk penggunaan ini kan kita tidak bisa diperlakukan seperti itu. Karena mereka juga sudah kasar, kita kasari lagi ya. Jadi keluarga juga harus memahami. Mungkin kalau anaknya pulang malam, ya jangan langsung dimarahi. Atau suaminya kemana, jangan langsung dimarahi. Baik, dari mana nak, belajar di mana. Kita harus ada, kita harus menurunkan tensi kita. Jangan sampai kita memancing kemarahan dia. Nah, jadi jangan sampai dialah sudah suntuk, kita marahi lagi setelah pulang ya. Terjadilah hal yang tidak diinginkan kan. Jadi memang tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dicurigai. Ya, kita harus beri ruang dalam keluarga, terus dilibatkan dalam kegiatan keluarga. Jangan dicurigai terus. Jangan dibilang yang tidak-tidak terus. Jadi tidak memancing dia untuk emosi.
1: Oke. Okay. Kalau itu kan kalau keluarga, kalau kita sebagai masyarakat lingkungan sekitar ya, seharusnya kita bersikap terhadap penyalahguna nafza yang sedang menjalani proses pemulihan agar tidak semakin terstigma lah ya gitu ya. Betul, ya, nah stigma. Itu gimana tuh Pak Yasmin?
2: Ya mungkin juga memang banyak nih masyarakat belum memaham ya kan, kebanyakan kan sudah stigma ini, sudah ini ya untuk pengguna nih. Ya mungkin harus ada sosialisasi ya ke masyarakat tentang pemahaman. Perilaku kekerasan ini di masyarakat, mungkin harus ada sosialisasi atau penyuluh-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ya, yang berwenang untuk biar masyarakat itu memahami. Jangan kita anggap mereka itu ya stigma tadi ya, selalu jelek-jelek terus, ya makin jadi mereka.
1: Oh gitu ya. Oke, nah jadi itulah pentingnya supaya kita tuh juga tidak ngejudge gitu ya kak ya. Oke, baiklah. Nah, silakan pendengar yang masih ingin bertanya ya di line telepon 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, jadi nanti mereka-mereka ini memang harus selalu ke rumah sakit atau gimana nih kak?
2: Memang kita nih program IPWL kan agak terbatas ya biayanya, kan yang ditanggung oleh pemerintah. Mereka setelah pulang itu bisa kontrol tuh kalau dalam kota tuh 1 kali dalam seminggu, 7 hari setelah pulang, terus 1 bulan sekali. Kalau luar kota 2 minggu setelah pulang, terus sama 1 bulan sekali, maka harus kontrol. Nah itu diwajibkan kontrol kan biar kita juga memahami, dokter juga memahami ini bagaimana perkembangannya, sudah bagus atau mungkin kambuh lagi.

0: Iya.
1: Berarti memang harus sebulan sekali aja gitu, Pak?
0: Iya, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Baiklah ya. Ini ada pertanyaan juga yang kita dapatin di WhatsApp ya. Oke. Okay. Nah, saya mau tanya, Pak. Ini kalau di lapangan ini yang Anda hadapin ini mulai dari range usia berapa sampai berapa? Kenyataan yang terjadi saat ini. Katanya narkoba ini semakin hari semakin mengancam generasi muda. Oke, silakan.
0: Nah, betul sekali, Pak. Itu yang paling muda tuh yang pernah dirawat tuh umur 13 tahun nih, SMP ya. SMP ya. Ya, itu paling muda waktu 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun tuh ada banyak sekali. Tapi kalau sekarang nih mungkin sudah itulah paling muda yang pernah direhab di rumah sakit Andi Bahar.
1: Itu laki-laki apa perempuan?
0: Kebanyakan laki-laki, Mak.
1: Oh, kebanyakan. Ya,
0: banyak laki-laki nih. Kalau apalagi usaha anak-anak kan, laki-laki semua. Alahnya mungkin kalau yang anak-anak perempuan mungkin orang tuanya atau ini mungkin ya nggak tega juga atau gimana ya.
1: Ya. Oke, baiklah. Itu laki-laki berarti ya?
0: Ya, banyak laki-laki, Mak.
1: Itu makai apa nih, Kak? Jenis yang digunakan?
0: Ini terakhir ya banyak sabu nih, Pak. Sabu atau yang baru sekarang Sinte ya, itu ganja yang di ini kan ya. Yang dicair itu ya, Sinte ya sama sabu.
1: Oke, baiklah kalau begitu ya. Baik, nah pendengar, kita break lagi dulu ya, Pak Yasmin ya, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu yang satu ini, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, dan setelah ini nanti kami akan balik lagi menemani Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para

0: Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti-narkoba, dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
4: Kita masih di dialog sanksi pendengar dan kita masih berbincang-bincang juga, dan untuk saat ini adalah segmen terakhir kita ya, masih bersama narasumber kita Pak Yasmin Eskop Nurse ya, perawat ahli muda, konselor adiksi tersertifikasi dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang. Nah, ini di segmen terakhir

0: Kita nih Pak Yasmin ya, apakah perilaku kekerasan pada penyalahguna nafza ini apa ya maksudnya itu dia punya batasan waktu nggak gitu Kak? Kayak estimasi gitu kan ya, sembuh dalam waktu persekian paling cepat gitu, paling lama persekian bulan, sekian tahun gitu.
1: Itu maksudnya perilakunya Pak ya?
0: Iya.
1: Kalau perilaku kekerasan kan mungkin nggak berbulan-bulan kali ya. Nah, mungkin ya saat keinginannya dipenuhi atau ini ya mungkin udah bisa reda ya. Ya mungkin di rumah tuh dia ngamuk-ngamuk nih minta uang atau apa. Mungkin setelah pendekatan mungkin atau diberi pemahaman mungkin dia bisa menerima. Atau mungkin kalau bisa menerima mungkin keluarga dengan terpaksa ya menurut keinginannya.
0: Iya.
1: Ya mungkin maksudnya tidak berlaku lama tapi bisa terjadi lagi. Nah, mungkin hari ini dia emosi sudah bisa kita tenangkan, sudah kita beri pemahaman, dia paham. Tapi suatu saat mungkin bisa lagi, kambuh lagi.
0: Oh, bisa kambuh lagi ya, seperti itu.
1: Perilakunya tersebut.
0: Oke, baiklah. Nah, ini Pak Yasmin ya, terakhir mungkin ya, apa indikator bahwa seseorang itu benar-benar berhasil pulih ya, bukan cuma berhenti menggunakan nafza tapi juga berhasil nih mengubah karakternya menjadi lebih sehat lagi gitu.
1: Kalau selama direhab ya, kalau direhab kan karena kita bisa mantau setiap hari nih. Ya mereka nih baru masuk tuh penuh penolakan, menolak untuk direhab, menolak ini, menolak kan di rumah sakit kan tidak boleh merokok, tidak boleh main HP, tidak boleh megang uang. Nah, jadi pertama masuk tuh ya mereka menolak semua. Aduh, saya nggak mau rehab karena di sini tidak boleh merokok. Saya nggak mau rehab karena saya tidak bisa main HP. Tapi kan berjalannya waktu seminggu dua minggu mereka bisa menerima dengan keadaan. Ada mereka yang mungkin membuat slogan nih, kalau mau cepat berhenti merokok nih masuk rumah sakit aja langsung berhenti. Nah jadi setelah mereka menerima kan mereka berisat, mereka tuh diberi penugasan. Nih hari ini pelajaran apa nih? Jadi mereka bisa memahami, bisa mengikuti, terus juga ngontrol emosinya. Kadang-kadang masih ada juga yang sempat kambuh emosinya, tapi dengan berjalan waktu kan selama direhab mereka sudah bisa nih. Kalau mereka punya keinginan gimana caranya? Jangan sampai marah-marah. Atau saat mereka punya masalah gimana caranya? Ya kita diterapi kan di situ kan. Nah, sudah mereka bisa menerapkan selama di rumah sakit, selama direhab itu. Bisa kita nilai nih, ini bagus nih berlakunya, bisa mengayomi. Kan di situ ada petugas-tugas juga Mbak, mereka tuh istilahnya tuh mungkin ketua kelas lah, ketua kamar lah, namanya kalau salah itu namanya chip. Nah jadi dia saat jadi chip dia bisa mengayomi pasien-pasien anggota-anggota pasien yang lain gitu.
0: Oke. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, apa yang mau disampaikan Pak Yasmin kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bahas?
1: Oke, yang ingin saya sampaikan bahwa kekuatan itu tidak datang dari kemampuan fisik kita ya. Kekuatan itu berasal dari kemauan yang tak tergoyang dari kita. Jadi sehebat apapun lingkungan kita, teman kita untuk mengajak kita mengonsumsi hal-hal zat-zat narkoba terutama yang kita bahas sekarang ya, tergantung diri kita, kekuatan kita harus bisa menolak ya, jangan sampai kita terjumus. Terus narkoba bukanlah akhir dari segalanya. Jadi bagi saudara-saudara kita mungkin yang sudah terpapar, narkoba bukanlah akhir segalanya, selalu ada jalan untuk pulang dan pulih kembali. Terus maafkanlah masa lalu yang mungkin pernah menggunakan narkoba, hiduplah saat ini dan berpikirlah untuk masa depan. Terus narkoba dan kekerasan sangat berkaitan erat. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan fisik atau mental, tapi bisa berdampak pada kualitas hidup di masa depan. Jadi lakukan langkah pencegahan dini, sehingga dengan cara pendekatan keluarga, sehingga kita bisa mengurangi secara bersama-sama masalah kekerasan ini, dan membuat lingkungan kita menjadi aman.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Baiklah, terima kasih banyak ya Pak Yasmin ya atas waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama dengan baik ya, untuk teman-teman yang butuh support ya, ataupun juga ya kita berdoa semoga narkoba ini semakin hari bukan malah semakin meningkat gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yasmin, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, terima kasih juga ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital via akun YouTube Pro 1 Palembang juga. Tetaplah bersama kami. Demikian dialog sanksi untuk hari ini. Kita sudah berbincang-bincang mengenai perilaku kekerasan menjadi karakter penyalahguna nafza bersama narasumber kita Yasmin Eskep Nurse ya, perawat ahli muda, konselor adiksi tersertifikasi Rumah Sakit Arnaldi Bahar Palembang. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami. Setelah ini kami akan hadirkan informasi olahraga lewat warta berita olahraga bersama RRI Pro 3.
2: Telah Anda ikuti program Sanksi.

DPR hari ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6.

0: 6 dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Now sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi Timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman.

0: dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
0: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan timnas putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

still listening Pro 1 Palembang. Karena informasi dan inspirasi masih bareng Tata pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Yang pengen banget dengerin lagu favorit boleh telepon WhatsApp ke aplikasi RRI Digital atau bisa juga ke media sosial kami. Sembari menemani Anda untuk scroll-scroll kira-kira siang ini mau ngerjain deadline atau makan siang dulu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Masih dengerin Pro Santo Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini. Wah, alhamdulillah ya pendengar, ternyata hari ini sebanyak 443 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang itu sudah tiba kembali di tanah air tercinta. Nah, jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang pastinya bahagia banget ya setelah menginjakan kaki di asrama haji Sumsel, kloter 1 ini sebelumnya berangkat dengan jumlah 443 orang. Setelah menjalani seluruh prosesi rangkaian ibadah haji selama kurang lebih 40 hari di tanah suci, mereka akhirnya kembali ke bumi Sriwijaya dan seluruh jemaah kloter 1 telah kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Nah, pendengar, jemaah kloter 1 ini mendarat di Bandara Internasional SMB 2 Palembang Selasa pagi pukul 6.46 waktu Indonesia Barat dan kemudian bertolak menuju Asrama Haji Sumatera Selatan menggunakan bus. Kedatangan perdana jemaah haji ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Ci Ujang beserta jajaran. Wakil Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta atas kepulangan para jemaah haji tersebut. Jadi pendengar, ia juga mengingatkan bahwa ibadah haji ini merupakan perjalanan spiritual yang tidak hanya mengajarkan ketakwaan dan juga kesabaran, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan, keikhlasan, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Jadi nilai-nilai tersebut diharapkan bisa terus dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke tengah masyarakat dan juga keluarga. Jadi Pemprov dan PPIH Debarkasi Palembang juga mengapresiasi ya kelancaran penyelenggaraan ibadah haji serta mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan dan menerapkan nilai-nilai positif yang diperoleh selama berhaji dalam kehidupan. Nah, pendengar, nanti pada pukul 13 kami juga akan sampaikan informasi lewat berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi terus dengerin Pro 1 Palembang karena kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkini untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Бас Джампрусат.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jampro 1, saya Tata Edins, inilah informasi selengkapnya. Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas pengusahaan jalur Gaza hingga 70%. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia, Yvonne Mewengkang, menekankan posisi Indonesia jelas dan konsisten dalam kemerdekaan Palestina. Ia mengatakan bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Timbas Haji DPR RI mengingatkan pelayanan kedatangan dan kepulangan jemaah haji gelombang 2 di Madinah Arab Saudi harus dimaksimalkan. Mengingat kondisi psikologis dan fisik jemaah haji gelombang 2 jauh lebih terkuras setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Armusna. Pemerintah melalui Kementerian Haji memastikan pelayanan dimaksimalkan, terutama untuk ibadah Arba'in dan memfasilitasi jemaah agar bisa masuk ke Raudah. Sekian Pas Jampro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda pendengar untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang. Pas Jampro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Karena informasi dan inspirasi,
2: Pro 1. 2,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kira informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Waktunya kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Mendengar dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya orang yang mencari ilmu, dikarenakan redha kepada apa yang dicari. Hadis Hasan riwayat Ahmad.

dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kayak duit ya, lagi sayang-sayangnya dia harus pergi gitu kan ya, lagi nggak sayang-sayangnya ya gitulah ya, bener kan kayak duit ya nggak sih. Tapi ngomong-ngomong soal duit nih pendengar, karena sekarang tuh lagi awal bulan ya, di mana kita tahu lah banyak yang awal bulan tuh baru nerima gaji ya, yang gajinya di awal bulan, tapi buat yang tanggal 25-an ya udahlah, nanti tungguin aja bentar lagi juga. Udah bentar lagi, kemarin

udah ya, maksudnya tanggal 25 ya. Kita tuh kadang gak sadar kalau di awal-awal tuh pasti kita kayak semua tuh hilaf mata, lapar mata lah, lapar perut juga pengen dibeli. Padahal ketika kita udah di rumah ya, nyesel. Terus lihat-lihat juga di beberapa tempat ya, di setiap di apa di pojokan rumah kita ternyata barang yang kita beli barusan tuh ada. Nah, itu dia tuh. Jadi pengeluarannya double-double kan ya. Kalau pengeluarannya double-double berarti pengeluarannya itu banyak macamnya. Tapi ini bukan banyak macamnya, macamnya itu-itu aja, tapi kamu beli-beli terus. Nah, jangan ya, Dek ya. Ada baiknya nih ya, makin ke sini kita jangan makin ke sono. Makin ke sini ya makin ke sini kita harus mikirin gimana caranya kita harus jago dalam mengatur pengeluaran kita, atau apalagi nih yang namanya pengeluaran bulanan. Jadi mana nih yang harus menjadi prioritas utama? Kan pengeluaran itu kan banyak macamnya ya. Kita juga pasti menyadari karena hampir setiap hari ada aja uang yang dibelanjakan, uang yang keluar. Tapi pertanyaannya, apakah uang kita selama ini sudah digunakan untuk kebutuhan prioritas kah? Atau malah justru lebih banyak habis untuk bersenang-senang-senang? Dan supaya keuangan kita tuh tetap sehat dan sangat penting banget untuk memilih apa kita tuh untuk memiliki catatan pengeluaran bulanan yang rapi. Jadi dengan catatan ini kita bisa melihat dengan jelas pengeluaran apa saja yang harus didahulukan. Coba deh kalau misalnya kita bedah nih ya daftar prioritas yang wajib masuk dalam rencana keuangan kita tuh apa aja sih? Ya mungkin daftar prioritas utama itu mulai dari tagihan dan juga cicilan rutin ya, kayak misalnya tagihan listrik, air, internet, TV kabel, bahkan premi asuransi kesehatan atau premi ke asuransi jiwa ya, atau cicilan rumah, kendaraan, bahkan pelunasan utang lainnya. Nah, memprioritaskan pos-pos ini itu sangat penting supaya kita terhindar dari denda keterlambatan dan memastikan uang kita itu nggak habis terpakai untuk kebutuhan yang kurang mendesak. Nextnya ada kebutuhan sehari-hari, itu operasional ya, jadi ini rutin banget nih, rutin harian yang mungkin gak selalu berbentuk tagihan tetap, tapi itu sifatnya krusial banget ya untuk bertahan hidup dan beraktivitas soalnya. Kayak misalnya makan, kita harus memastikan nih budget makan tuh sudah aman belum sebelum kita belanja hal-hal lain. Terus juga transportasi, baik itu biaya bensin untuk kendaraan pribadi maupun ongkos transportasi umum. Jadi pos ini juga harus masuk nih dalam daftar prioritas karena ini muncul terus nih setiap bulan ya. Nah, yang terakhirnya tabungan, ini sebagai pengeluaran wajib. Nah, ini wajib loh, bukan malah sisa-sisaan. Tapi ya makanya harus di apa breakdown semua ya, seperti apa pos-posnya yang harus kita tetapkan gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal tabungan ya, banyak orang mengira bahwa menabung itu dilakukan kalau ada sisa uang, padahal nabung itu harusnya itu dianggap sebagai pengeluaran prioritas yang dibayarkan kepada diri sendiri untuk masa depan kita. Jadi kalau misalnya kita mikirnya sekarang itu ya, kenapa tadi bilang makin kesini tuh harusnya memang makin kesini, jangan makin kesono, makin jauh ya, karena kita tuh harus memperhatikan atau udah punya prioritas tabungan, dana darurat, dan tabungan hari tua. Nah, ini yang paling utama. Jadi kita harus bisa nih menggunakan fitur-fitur, kan sekarang tuh banyak ya ada fitur-fitur menabung otomatis supaya kita tuh tetap komitmen nabung dan gak mudah luntur. Jadi kita bisa membaca gimana kiat-kiat menabung lainnya itu di platform-platform ataupun di aplikasi-aplikasi yang memang ada ya, dan memotivasi kita untuk melakukan hal itu. Nah gitu, jadi inilah manfaat utama kalau misalnya kita punya catatan pengeluaran bulanan yang disiplin. Jadi ketika semua kebutuhan prioritas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada sisa anggaran, kita tuh bebas menggunakannya tanpa rasa bersalah. Jadi kalau misalnya pengen beli sepatu baru, makan di restoran mewah sekalipun, atau spa ya, itu pokoknya terserah kita deh. Kalau misalkan kita punya catatan pengeluaran yang disiplin dan ternyata masih ada nih sisa anggarannya ya. Nah, jangan lupa
mumpung masih di awal-awal bulan kan, belum belum habis bener ya nggak sih, mudah-mudahan duitnya. Jadi kita sama-sama memulai untuk memanage keuangan tuh lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi ya, in this economy, ha, tala dewe. Ya TTA ya nggak sih?

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya.

Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim.

memicu amarah dan obat-obatan yang menghancurkan karirnya hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94. Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Alhamdulillah, ya kloter ini sebagaimana pemberangkatannya, kembalinya juga utuh.

Ya, insya Allah nanti ada Gemilang Palembang Raya, kemudian Ampera Tourism Run dan Palembang Fashion Carnival. Nanti insya Allah dilaksanakan di akhir Juni dan di malam puncak di tanggal 28 Juni.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Sebanyak 433 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang telah tiba di tanah air. Truk tanah ugal-ugalan meresahkan warga desa Talang Buluh. Sebelumnya masyarakat setempat melakukan aksi penghentian sejumlah truk yang melintas sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang dinilai mengancam keselamatan warga. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Tata Edins. Kami sampaikan informasi pertama untuk Anda, sebanyak 433 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang telah tiba di tanah air.
1: Sebanyak 443 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang tiba kembali di tanah air Selasa 2 Juni 2026. Kedatangan para jemaah disambut penuh haru dan rasa syukur setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kloter 1 yang berasal dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Okut sebelumnya berangkat ke Arab Saudi dengan jumlah yang sama, yakni 443 orang. Setelah menjalani prosesi ibadah haji selama kurang lebih 40 hari, seluruh jemaah kembali ke Sumatera Selatan dalam keadaan sehat. Kedatangan Perdana Jemaah Haji Debarkasi Palembang tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, Ci Ujang, bersama jajaran pemerintah daerah dan panitia penyelenggara ibadah haji. Ketua PPIH Debarkasi Palembang, Muhammad Arkan Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses kepulangan kloter pertama. Ia mengungkapkan seluruh jemaah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
2: 337 berasal dari Ubud Timur, 1 orang berasal dari Banyuasin, 1 orang TPHD, 4 orang petugas kloter. Jadi seluruhnya 443 orang. Ya alhamdulillah, ya kloter ini sebagaimana pemberangkatannya, kembalinya juga utuh seperti semula. Ya.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel, Ci Ujang, mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan selamat dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Ia mengatakan ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang mengajarkan ketakwaan, kesabaran, persaudaraan, keikhlasan, disiplinan, serta kepedulian sosial. Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke tengah masyarakat. Dari Asrama Haji Harun Rizki RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan tibanya kloter pertama jemaah haji Debarkasi Palembang, Bandara Internasional SMB2 Palembang memastikan kelancaran hingga kloter terakhir.
3: Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin SMB2 Palembang telah melakukan berbagai koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang 2026. Koordinasi itu dilakukan sebagai bentuk kesiapan penyambutan jemaah haji yang mulai berlangsung kemarin Selasa 2 Juni 2026. Ditandai dengan 443 jemaah haji kloter pertama yang mendarat selamat dan lancar di Bandara Internasional SMB2 Palembang. Ratusan jemaah yang tiba pada pukul 6.34 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudia Airlines. General Manager Bandara Internasional SMB2 Palembang Ahmad Sauki Sahab mengatakan, guna melayani kepulangan jemaah haji, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II telah berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait. Koordinasi dilakukan guna memastikan kesiapan operasional dan fasilitas bandara menyambut kedatangan para jemaah haji agar berjalan dengan lancar. Pada periode angkutan haji tahun ini, dikatakan Ahmad Sauki, bandara juga telah memastikan kesiapan operasional dan fasilitas di bandara serta layanan yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran perjalanan 16 kloter jemaah haji Debarkasi Palembang sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
4: Jadi kalau persiapan masih lama, kita dari semalam menyiapkan area di sini, kemudian juga dari pagi juga menyiapkan pesawat landing.
3: Namun Ahmad Sauki Sahab pun menghimbau kepada seluruh keluarga jemaah untuk tidak memadati bandara pada saat kedatangan pesawat. Hal ini dilakukan menjaga ketertiban dan kelancaran pergerakan kendaraan yang mengangkut jemaah haji menuju asrama haji serta arus kendaraan pengguna jasa bandara lainnya. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sejumlah kegiatan akan memeriahkan hari jadi kota Palembang ke 1343. Sebelum kita ke informasi tersebut, kami sampaikan terlebih dahulu informasi mengenai BBPOM Palembang telah memusnahkan sebanyak 56.702

0: Obat-obatan tersebut diketahui dapat menimbulkan kerusakan sistem saraf, ketergantungan, hingga resiko menyebabkan kematian jika digunakan tanpa pengawasan. Kepala BB POM Palembang, Yani Ardianti, mengatakan, temuan obat-obatan tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada tahun 2022, jumlah yang diamankan hanya sekitar 102 tablet, maka pada tahun 2025 melonjak menjadi lebih dari 53.000 tablet. Hingga saat ini total temuan telah mencapai 56.727 tablet.
1: Atas temuan obat-obat tradisional, obat-obat tertentu ya, obat-obat tertentu yang menjadi temuan ya, totalnya adalah 56.727 tablet atau vial dari satuan terkaitnya. Dengan demikian adalah yang pertama trihexyfenidil sebanyak 34.495 tablet, dextrometofan sebanyak 21.422 tablet, tramadol sebanyak 780 tablet, dan ketamil injeksi 30 vial.
0: Menurut Yani, dari hasil pengawasan, modus distribusi yang paling banyak digunakan adalah melalui jasa ekspedisi. Pengiriman obat-obatan tersebut didominasi layanan titipan kilat dengan presentasi mencapai 73,7%, disusul oleh sejumlah perusahaan ekspedisi lain seperti Si Cepat, JNE, Lion Parcel, dan JNT. Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Palembang, Epi Oktavia, mengatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya BPOM dalam mencegah masuknya dan beredarnya obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan.
2: Berkomitmen dan mendukung penuh upaya dari BPOM Palembang dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu sesuai dengan tugas fungsi kami dalam pengawasan masuknya barang tentu di Bandara Palembang yang internasional, kemudian juga ada beberapa barang kiriman yang tentunya nanti jika ditemukan ada obat-obat tertentu atau obat-obat terlarang, obat-obat daftar G, tentu akan kita lakukan koordinasi lebih mendalam dengan BPOM supaya penyalahgunaan obat-obat tertentu ini bisa kita antisipasi dari awal.
0: Masyarakat juga dihimbau untuk tidak membeli obat dari sumber yang tidak resmi serta tidak mengkonsumsi obat tanpa pengawasan tenaga medis guna menghindari dampak buruk bagi kesehatan. Lam Sihar Siltonga melaporkan.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
4: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya, Sumsel mencatat inflasi sebesar 0,61% pada Mei 2026. Harga BBM menjadi salah satu pemicu kenaikan harga di pasaran.
5: Inflasi bulanan di Sumatera Selatan pada Mei 2026 mencapai 0,61%. Angka tersebut menjadi inflasi bulanan tertinggi yang tercatat dalam 5 bulan terakhir. Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year berada di level 2,61%. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga masih perlu diwaspadai dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, kenaikan inflasi dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas strategis. Salah satu penyumbang terbesar berasal dari sektor energi, terutama bahan bakar minyak. Menurut Wahyu, gejolak ekonomi global turut mempengaruhi perkembangan inflasi di Indonesia. Dampaknya juga dirasakan di Sumatera Selatan mulai kenaikan harga sejumlah komoditas. Beberapa jenis bahan bakar minyak tercatat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang.
6: Dari hasil indikasi

0: Catat kita ya inflasi itu naik ya. Ya bukan hanya di tingkat region Sumatera Selatan tapi juga di tingkat nasional ya, karena imbasnya kenaikan komoditas BBM ya yang naiknya cukup drastis. Ya sekarang orang mengeluh apalagi yang naik solar atau tax light gitu kan. Naiknya cukup tinggi sampai hampir 30% ya sampai dari.
1: Selain BBM, harga aftur juga mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Dampaknya biaya transportasi udara ikut meningkat dan mempengaruhi harga tiket pesawat. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas pangan, terutama kelompok hortikultural seperti cabai menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan di pasaran. Sementara itu, Andi warga Palembang berharap pemerintah daerah terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Sumatera Selatan. Kenaikan harga beberapa barang kebutuhan sehari-hari cukup terasa bagi masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang efektif untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
2: Ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari yang terjangkau sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah.
1: Selain itu, kenaikan harga sejumlah komoditas memberikan dampak positif bagi sebagian petani. Harga karet, tandan buah segar sawit, dan gabah mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Meningkatnya harga komoditas petani membuat nilai jual hasil produksi petani ikut naik. Namun kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas di tingkat konsumen. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sejumlah kegiatan akan memeriahkan hari jadi Kota Palembang ke-1343 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah Kota Palembang.
4: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Palembang ke-1343, pemerintah Kota Palembang menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan perayaan tahun ini. Sejumlah agenda yang telah dijadwalkan, diantaranya Palembang Great Sale, Gemilang Palembang Raya, Ampera Tourism Run, Palembang Fashion Carnival, serta berbagai kegiatan lainnya yang ditujukan untuk menarik partisipasi masyarakat dan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman mengatakan, peringatan Hari Jadi Kota Palembang tahun ini menghadirkan sejumlah kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Menurutnya, kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan kolaborasi dengan berbagai sektor, diantaranya Asosiasi Pariwisata, Perbankan, guna mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
5: Ya, insya Allah nanti ada Gemilang Palembang Raya, kemudian Ampera Tourism Run dan Palembang Fashion Carnival. Nanti insya Allah dilaksanakan di akhir Juni dan di malam puncak di tanggal 28 Juni. Ya, ini kan memberikan tontonan, hiburan, juga atraksi bagi masyarakat, bukan hanya bagi masyarakat Kota Palembang, tapi juga di luar Kota Palembang. Dan target kita justru wisatawan dari luar Kota Palembang, untuk bisa long off stay-nya lebih lama lagi ya, gitu. Dengan rangkaian beberapa hari tadi.
4: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah Kota Palembang berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan perekonomian daerah, serta memperkuat citra Palembang sebagai kota tujuan wisata, belanja, dan investasi di Sumatera Selatan. Esy Armisi melaporkan.
3: Kita beralih ke berita terakhir, pendengar. Truk tanah ugal-ugalan meresahkan warga desa Talang Buluh. Sebelumnya, masyarakat setempat melakukan aksi penghentian sejumlah truk yang melintas sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang dinilai mengancam keselamatan warga.
6: Warga desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mengeluhkan aktivitas truk angkutan tanah yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Keresahan warga memuncak setelah sejumlah truk diduga melaju dengan kecepatan tinggi dan saling menyalip di ruas jalan desa yang setiap hari digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Jalur tersebut merupakan akses utama menuju sekolah, pusat pelayanan publik, dan kawasan perekonomian. Kondisi tersebut membuat warga khawatir, terutama pada jam-jam sibuk saat banyak anak sekolah dan pengendara roda dua melintas. Sebagai bentuk protes, warga sempat menghentikan sejumlah truk yang melintas lintas di wilayah Desa Talang Bulu. Mereka meminta para pengemudi lebih memperhatikan keselamatan dan mematuhi aturan saat melintas di kawasan permukiman. Ketua RT 06 Desa Talang Bulu, Daun Saputra, mengatakan keluhan masyarakat sudah berlangsung cukup lama. Menurutnya, aktivitas truk tanah yang melaju kencang di tengah padatnya aktivitas warga menimbulkan rasa takut dan berpotensi memicu kecelakaan. Daun menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Ia juga menyebut pemerintah desa bersama warga telah beberapa kali menyampaikan imbauan kepada para pengemudi agar mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan tersebut.
7: Jadi warga resah, selama ini sudah mengakibatkan debu, tanah di mana-mana, terus namun kecelakaan kena warga.
6: Kekhawatiran serupa disampaikan warga lainnya, Sentot Setiadi. Ia menilai keberadaan truk bertona sebesar yang melaju dengan kecepatan tinggi sangat beresiko, terutama bagi anak-anak sekolah dan pengguna jalan lainnya. Menurut Setiadi, masyarakat tidak menolak aktivitas angkutan tanah, namun para pengemudi diharapkan lebih tertib dan mengutamakan keselamatan bersama ketika melintas di lingkungan permukiman.
8: Cari makan, tai, harus tahu aturan lah. Kurangi kecepatan, jangan saling kebut-kebutan gitu. Udah sering ngasih imbauan, tapi ya kadang-kadang manusia kan beda-beda. Ada yang mau nurutin, ada yang enggak. Ya harapan kedepannya lah kita sama-sama cari makan gitu, saling menjaga lah. Kalau panas ya ini berdebu, Mas.
9: Kalau hujan
8: becek, licin, ngeri. Pengendara lain tuh ngeri, apalagi enggak sering terjadi kecelakaan, jatuh ibu pengantar anak sekolah gitu kan.
6: Warga berharap pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan instansi terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan tanah. Selain itu, masyarakat juga meminta adanya penegakan aturan lalu lintas agar keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sebanyak 433 jemaah haji kloter 1 debarkasi Palembang telah tiba di tanah air. Truk tanah ugal-ugalan meresahkan warga desa Talang Bulu. Sebelumnya masyarakat setempat melakukan aksi penghentian sejumlah truk yang melintas sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang dinilai mengancam keselamatan warga. Pendengar, informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pilihan 2,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan ya, saat ini pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita menyimak informasi terupdate lewat berita pukul 13. Dan selanjutnya nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital untuk ikutan di Indonesia Banget di siang hari ini. Nah, pendengar, jangan lupa WhatsApp aja dulu, nanti saya bakal bacain di jam-jam 14 ya waktu Indonesia Barat nanti. Jadi saat ini kami masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah lagu-lagu yang kami pilihkan untuk Anda. Masih menemani santai siang Anda atau malah kesibukan Anda di siang-siang hari ini? Yang pasti ya udahlah ya, jalani aja, grateful lah ya pendengar ya. Dan hati-hati aja buat yang mungkin sekarang lagi pada jalan, yang buat rekan-rekan yang ya lagi nganterin penumpang kah, atau memang lagi di jalan aja menuju suatu tempat, mau balik lagi kantor. Wah, ini udah jam berapa? Makan siangnya lama ya ternyata di luar. Pokoknya ditungguin aja nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita seru-seruan di Indonesia Banget. Nah, untuk Indonesia Banget, buat yang mau WhatsApp boleh langsung ke WhatsAppnya kita.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, karena informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang siang ini, masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi yang kami akan hadirkan ya. Dan juga untuk di Indonesia banget, siang hari ini kami akan memutarkan lagu yang Anda inginkan dengarkan siang hari ini ya. Selamat siang buat Iwan di KM12. Baru selesai makan, ngopi dulu nih Mbak Tata, minta lagu Padi Semua Tak Sama. Salam aja buat Mbak Sisi, Mang Uju, Pak Darmawan, salam semua aja, semoga sehat selalu, amin. Dan yang lainnya juga nanti ditunggu ya, silakan bergabung nanti di 0711-369977. WhatsApp juga masih bisa ya di 0821-7927-9090. Masih di Indonesia banget.

Jang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Itifakiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Kas Jam Prusad.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Saya Tata Edin, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hadjar Dewantoro menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda. Pancasila disebut sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai keutuhan kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan dinilai tetap dibutuhkan di setiap zaman. Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut digitalisasi pemilu menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, pembahasan e-voting merupakan bagian dari konsep e-election yang cakupannya lebih luas. Sistem tersebut tidak hanya mencakup pemungutan suara secara elektronik, tetapi juga penghitungan suara atau e-counting hingga rekapitulasi suara e-recapitulation. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutlah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7990 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
0: Pas Jam Prusat.

0: akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Indonesia Banget. Jadi silakan aja buat ikutan telepon di 0711-369977 atau masih bisa WhatsApp juga ya di 0821-792-7900. Aplikasi RRI Digital, boleh live chat juga di sana. Tapi kalau yang mau dengerin lagu, wajib ngobrol dulu sama Tata ya. Tadi Tata udah nanyain ya. Coba deh, Tata penasaran sama pendengar semua. Ini pendengar-pendengar ini lebih banyak yang menjadi tim pencatat keuangan atau tim spontan. Maksudnya gini ya, kamu lebih rajin gak sih mencatat setiap pengeluaran tiap bulan, event itu sekecil apapun gitu ya? Atau jangan-jangan kamu tim yang uangnya ya udah tiba-tiba habis aja, gak tahu larinya kemana gitu kan? Oke deh, siapa kegerangan buat yang udah gak sabar ngobrol bareng Tata di sini? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Siang juga. Sama siapa nih?
2: Orang kita ada di Sago, Mbak.
1: Siapa nih? Oh, Uju.
2: Ah, betul, Mbak.
1: Oke deh. Gimana, Ju? Aman Sago, Ju?
2: Cuaca sini lumayan panas.
1: Lumayan panas ya?
2: Iya. Tapi ngomong-ngomong, Mbak.
1: Ya?
2: Mbak sedikit cerita kalau keuangan tuh bagaimana tuh?
1: Aku? Catat. Aku tim mencatat, yang ya? Rajin banget catat.
2: Oh, dari detil-detil sampai sedikit-sedikit sampai sedikit-sedikitnya ya?
1: Betul banget.
2: Oh, berarti Mbak Penjar ini orangnya ini nian ya?
1: Apa?
2: Kalau bahasa kampungnya apik.
1: Oh, is.
2: Ya, kalau bahasa kampungnya apik.
1: Iya, kalau opik penyanyi.
2: Iya, detil. Nah, dari pengeluaran sampai kemasukan ya?
1: Betul banget.
2: Nah, kebetulan kami di kampung ini antara kemasukan dengan keluar, banyaklah keluar kan, Mbak?
1: Bisa gitu ya.
2: Iya, ya apalagi ini kan kalau tani ini kan yang pasti bahasa kampung itu banyak uang matinya kan. Kalau hasil belum pasti itu kan. Tapi kalau dagang kan sifatnya ngeluarkan modal, insyaallah kalau modal itu untung sudah ada. Tapi kan kalau petani ini Mbak, gitu tadi. Modal terus, tapi hasil belum tentu mulus kan kadang Mbak.
1: Oke, tapi kamu tim yang mana nih? Kamu catetin satu persatu?
2: Kita enggak catetan, kita cuma ada satu laci kan?
1: Enggak juga sih kalau menurut aku, itu mungkin kamu aja kali ya Uju ya. Okay. Jangan kita, kalau kita kayak semuanya orang di sana jatuhnya.
2: Betul. Tapi ini masing-masing kan.
1: Iya, makanya kayak saya gitu loh. Kalau misalnya kita kan kayak semuanya. Beda, kan? Apa?
2: Ya kalau penyiar juga beda kan caranya.
1: Iya,
2: kan?
1: Makanya.
2: Mungkin sekarang ini pola makan juga beda juga mungkin sekarang banyak kan?
1: Enggak tahu ya.
2: Ya, maksudnya kalau jatah makan siang kan beda lagi ininya ya kan.
1: Oh iya, itu bisa jadi bisa kadang-kadang enggak makan juga gitu kan.
2: Oh, sering enggak makan ya. Oh, luar biasa. Berarti Mbak Penjar ini suka berpuasa ya.
1: Ya tergantung lah, namanya juga hidup ya kan.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Terlalu mahal ini ya, pandai-pandailah kita mengelola.
1: Bener banget. Pokoknya di ekonomi kita mengencangkan kan? Ikat pinggang.
2: Iya,
1: okay. Apalagi
2: kan dengan yang kesami kan tetap segitu gede ngasih, tapi nak pola nak cukup semua bagaimana kan gitu ngaturnya.
1: Oke. Okay,
2: kalau kita kampung ini kan kalau cabai dan jenis-jenis bumbu kan cukup di belakang rumah kan. Kalau daun-daunan untuk direbus ada kan. Kalau di kota kan serba lah itu kan.
1: Aku alhamdulillah sih, kalau aku di pengarangan rumah aku ada cabai, ada.
2: Iya, termasuk daun kelor kan?
1: Iya, benar. Tahu aja.
2: Juga banyak nih, Mbak.
1: Oke deh, mau dengerin lagu apa?
2: Lagu ini, Mbak. Kalau sedikit panas-panasin lagu ini nih, Mbak. Dari Jamrud.
1: Yang mana tuh?
2: Ada Mbak pilihan Mbak di situ, Mbak? Di list.
1: Banyak.
2: Ya, tiga judul saja.
1: Putri.
2: Putri.
1: Ya.
2: Satunya.
1: Terus yang kedua, Terima Kasih.
2: Terima Kasih. Satunya lagi.
1: Pelangi di Matamu.
2: Boleh nganyang Ciko lagi bahasa kampungnya?
1: Apa?
2: Di anyang Ciko satu lagi, yang satu lagi.
1: Tiga aja ya.
2: Oh, tiga.
1: Iya.
2: Berarti yang urutan terakhir apa ya, Mbak?
1: Pelangi di matamu.
2: Ya, betul, Mbak.
1: Oke deh. Baiklah.
2: Boleh di spesial khusus untuk pelangi ini, pelangi di matamu nih?
1: Boleh.
2: Kita spesial untuk pada gubernur Indonesia banget, Mbak ya.
1: Oke deh.
2: Dan sehat semua, Mbak.
1: Oke.
2: Jumpa penjar.
1: Oke, terima kasih.
2: Apa yang dihajar-hajarkan ke depan, insyaallah dilancarkan Allah.
1: Amin, amin, makasih ya.
2: Yang pasti disayang di hatinya, Mbak ya.
1: Oke deh, thank you.
2: Lanjut, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrolin soal catat-mencatat ke pengeluaran aja ya. Gak usah kemana-mana gitu kan ya. Ya, diri kita sendiri aja ya. Oke, baiklah kalau begitu. Langsung aja kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini?
3: Laju, Mbak.
1: Sisi ya?
3: Ya, betul.
1: Sisi, Marica ya. Sisi. Oke. Gimana sih? Udah tanggal 3 Juni, udah habis berapa duit ini dikeluarin?

0: tetap bertahan.
1: Tetap bertahan, tidak ada.
0: Hah?
1: Hah?
0: Nggak ada sih.
1: Ya nggak tahu, tetap bertanya nggak ada.
0: Nah ya sudah, orang bilang aja deh.
1: Orang bilang.
0: Nggak ada juga.
1: Baru lagi mau dicari soalnya, belum tahu. Oke, ada.
0: Iya, salamnya buat Mang Uju ya, yang ada di sektor rambutan. Hari ini aku nelpon udah 96 kali nggak diangkat. Kalau bisa tolong angkat sebentar aja. Makasih Mbak.
1: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yuk. Halo. Halo, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Sama Adi di Tiga Ulu.
1: Adi di Tiga Ulu. Ya. Oke deh Adi. Udah makan di?
2: Udah merentak.
1: Kayak
2: kedua belum.
1: Makan pertama jam berapa?
2: Pertama habis zuhur.
1: Oke, di kamu aktivitas sehari-hari ngapain sih di?
2: Sehari-hari. Dengar radio.
1: Wih, dengar radio terus, duit habis-habis ya, nak nian.
2: Habis kalau belanja kan habis.
1: Nah, tapi ngomong-ngomong belanja gimana? Kamu tim yang kalau belanja dicatat-catatin gitu nggak sih, hari ini ngeluarin berapa, besok berapa gitu? Atau ya udah keluar-keluar aja duitnya sama kayak Sisi tadi?
2: Kalau itu Mbak, kalau keluar-keluar aja.
1: Oh, nggak ada yang nyatat-nyatatin gitu ya?
2: Ya nggak pernah dicatat-catat.
1: Oh Allah.
2: Pendapatan juga nggak pernah dihitung.
1: Langsung ini aja ya? Oke okay, oke okay, oke okay, baiklah.
2: Alhamdulillah kalau nggak ada ya udah.
1: Iya. Ya udah mau dengerin lagu apa nih?
2: Aku ini aja ada band.
1: Yang mana?
2: Apa deh? Kucuri hatimu.
1: Kucuri hatimu. Ya. Ada band curi hatimu. Armada nggak sih?
2: Ada ini ada band.
1: Ada band.
2: Iya, kucuri lagi hatimu.
1: Nggak ada nih. Coba yang lain deh.
2: Kalau andaikan, andaikan kucuri lagi hatimu.
1: Enggak lah, itu jujur lah emang benar kucuri lagi hatimu ada band, tapi di sininya enggak ada.
2: Oh, ada apa?
1: Adanya ada sih kucuri lagi hatimu. Ada. Oke, okay, ditunggu lagunya ya. Sorry. Selip. Apa?
2: Selip.
1: Iya.
2: Di bawah ban mungkin ada.
1: Oh, jauh ya.
2: Di bawah meja. Ya, itu aja Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin, thank you Adi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

sleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Tata mau bacain WA dulu ya pendengar ya. Jadi ini ada WA dari Iwan di KM12. Selamat siang, Indonesia banget. Kalau saya gak pernah aku hitung mbak, yang aku catat-catat pengeluaran alat-alat untuk kendaraan aja, selain itu gak pernah aku catat. Mau lagunya Yolanda Kangen Band. Oke deh. Ada Gali di BK10. Kalau aku juga gak pernah mencatat-catat, kebetulan masuknya juga gak pasti. Tergantung semangat kerjanya aja. Nah

lagunya pengen dari Dewi. Dewi-Dewi, pilihin aja yang bagus menurut Mbak Tia-Tia. Oke deh kalau begitu, ya udah ya. Oh belum lagi ya, ini ada Mbak Puput di Talang Kelapa. Pas banget tiga ya, tiga WA terus langsung Tata Putrin lagunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Mbak Tata, kami tidak ada catatan tapi ngumpulin struk belanja aja. Mau dengerin Demi Cinta dari Krispati. Thank you buat yang udah WA, lanjut langsung aja Tata Putrin lagunya. Buat yang pengen banget dengerin lagu Yolanda Kangen Band, ada Pak Iwan di KM12.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Masih di Pro 1 Palembang, masih di Indonesia banget. Lanjut lagi buat terima telepon di 0711-369977 ya. Silakan mendengar. Halo, selamat siang. Terputus. Lanjut lagi boleh di 0711-369977. Halo, selamat siang. Indonesia banget. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo. Sama siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, sama siapa? Ini ya, streaming aplikasi ya. Jadi di

0: itu berapa.
1: Oh, tapi kalau ini enggak ya, kalau nyatet-nyatet detail itu enggak ya?
0: Kalau nyatet sih pernah dulu mbak ya, cuman karena keteteh pusing sendiri. Mungkin nyatet-nyatet pengeluaran ini aja sih mbak, kayak mau obat-obatan yang buat ini ya mbak, pertanian, perikanan gitu.
1: Kayak pupuk-pupuk gitu ya?
0: Iya, kayak pakan ikan, obat ikan. Ya.
1: Oh, kamu ini juga ya, apa nernak, nernak nggak sih kalau ikan? Apa sih namanya kalau kamu?
0: Budidaya,
1: Mbak. Iya, budidaya, lupa. Jadi kan kamu budidaya ikan juga ya?
0: Iya, ikan juga, persawahan juga, perkebunan.
1: Oh, ikan apa?
0: Kalau aku gurami sama patin, Mbak.
1: Wih, mantap. Oke, oke, oke. Baiklah kalau begitu. Mau dengerin lagu apa?
0: Lagunya dari Elemen, Mbak.
1: Yang mana tuh?
0: Rahasia Hati.
1: Rahasia Hati. Oke deh, tunggu lagunya ya.
0: Ya, Mbak, katanya supaya makmur aja lah, Mbak.
1: Oke, oke.
0: Sehat selalu.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Tata.
1: Siapa nih?
2: Sama Doni, Mbak Tata.
1: Di mana, Don?
2: Di Radial.
1: Di Radial. Di Radial.
2: Di Radial. Aku kenal.
1: Oke, ngapain sih, Don, di Radial? Nggak geser-geser ya, Don?
2: Iya, di situlah tempatnya Mbak Tata.
1: Di mana Radial? Oke, oke, oke. Eh, tapi ngomong-ngomong gimana, Don? Kamu kan sebagai pengusaha yang sukses. Waduh. Raja minyak dari Radial gitu kan.
2: Udah tutup, Mbak Tata.
1: Udah tutup ya. Kamu sih ilegal kemarin ya. Kamu tim yang catat-catat pengeluaran gitu enggak sih?
2: Ah, enggak lah, Mbak Tata.
1: Kenapa itu?
2: Secara penghasilan nggak menentu ya.
1: Eh, baca nih ya.
2: Sedikit, kadang-kadang kalau ada lebih sedikit ya disimpan gitu.
1: Merendahkan diri, menaikkan mutu ya.
2: Mudah-mudahan syukur-syukur ya, dapat makan sehari-hari ya, sudah syukur Mbak
1: Tata. Iya, makan sehari-hari itu steak ya.
2: Iya, secara kan zaman kayak gini susah banget ya.
1: Zaman kayak gini masih enak zamanku toh. Kalau kata mem-mem itu kan.
2: Iya,
1: Mbak Tata. Oke, oke. Oh, jadi kamu nggak terlalu yang digini-giniin banget lah ya.
2: Nggak terlalu, Mbak Tata. Kalau ada lebih ada dikit baru disimpan kan.
1: Kalau nggak ada, yowes.
2: Kalau nggak ada, yowes.
1: Yowes, Ben. Ya udah, lagunya apa nih?
2: Lagunya Virgon featuring.
1: Virgon. Apa judulnya?
2: Selamat tinggal, Mbak Tata.
1: Selamat tinggal, tidak ada sayang. Ada yang lain nggak? Eh, ada. Si Audi ya? Sama Audi ya?
2: Sama Audi.
1: Oke deh, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih ya.
1: Sama-sama, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Jadi kayaknya cukup ya dua penelpon terakhir untuk menutup kebersamaan kita di Indonesia banget ini. Kalau takutnya nanti nggak sempet, nggak keburu buat muterin lagunya ya. Dan sekaligus aja ya, tetap pamit dari ruang dengar Anda semua di Palembang siang ini. Selain ini ada Palembang sore ini bareng Vina yang akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Thank you buat yang udah ngobrol-ngobrol di Indonesia banget. Mudah-mudahan apa yang kita obrol ini ada yang tadinya malas-malasan jadi rajin-rajin gitu kan, nyatet-nyatetin walaupun seuprit pengeluarannya dicatetin gitu kan, minimal ongkos lah, ongkos pergi ya, pergi pulang ya, udah berapa nih gitu kan ya. Nah, jadinya itu bisa semakin bikin kita tuh lebih nge-manage lagi ya untuk finance kita tuh seperti apa tiap bulannya. Oke deh kalau begitu, tetap pamit ya. Nanti dua lagu terakhir ini tetap bakal puterin. Terima kasih sekali lagi buat yang udah ikutan Indonesia banget. Tetap pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Palembang Sore Ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pada Gear Pro 1 di Palembang Sore Ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani sore Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam rangkaian acara dan juga hiburan sudah kami siapkan untuk Anda, dan setelah ini kami akan menghadirkan program Indonesia Cerdas yang membahas mengenai cerdas tanpa batas, menemukan spark unik setiap anak untuk masa depan bersama narasumber kita. Ada Ibu Mardia Hayati, MPSI psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan Abi Mantrana. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Segera Anda ikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya, Alvina Damayanti, dalam program Indonesia Cerdas untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Senang sekali pendengar sore hari ini, karena selama satu jam ke depan kita akan berbincang mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya juga bagi para orang tua, guru maupun siapa saja yang peduli terhadap tumbuh kembang anak. Seringkali kita mendengar kalimat anak pintar, tapi pernahkah kita bertanya apakah semua anak harus pintar dengan cara yang sama? Atau justru setiap anak memiliki keunikan, potensi, dan spark yang berbeda-beda untuk bersinar di masa depannya? Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu cerdas tanpa batas, menemukan spark unik di setiap anak untuk masa depan. Untuk Anda yang hendak bergabung, silakan hubungi kami di line telepon 0711-369977, di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Dan pendengar, tentu saja saya tidak sendiri, karena hari ini sudah hadir melalui sambungan virtual narasumber yang luar biasa, yaitu ada Ibu Mardia Hayati, MPSI psikolog, psikolog dari Lembaga Psikologi Terapan Abi Mantrana. Selamat sore Ibu Mardia.
4: Sore, Mbak.
0: Terima kasih Bu Mardia sudah hadir bersama kami untuk program Indonesia Cerdas hari ini.
4: Alhamdulillah. Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat Ibu. Baik, baik. Ibu, kalau kita berbicara tentang kecerdasan anak, seringkali masyarakat ini masih terpaku pada nilai sekolah, ranking, atau kemampuan akademik saja nih. Padahal kan mungkin ada banyak potensi lain yang belum terlihat. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan spark unik untuk anak-anak sendiri?
4: Sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan itu spark sebenarnya hampir sama dengan kita mencari ataupun membangkitkan potensi kelebihan si anak, yaitu khususnya apa sih kelebihan si anak ini kayak gitu. Karena kan kita bicara terkait dengan bakat ya. Nah, ini gimana caranya bakat itu dimulai dari hobi ya kak ya. Jadi ini bekal mereka nanti itu bukan hanya sebagai tadi kata kakak bilang sebagai kecerdasan secara apa namanya mungkin pendidikan bahasa, misalnya matematika kayak gitu ya, yang di bidang itu apa di sekolah kayak gitu, tapi juga kemampuan secara intelektualnya, terus bakat di situ kita lihat seperti apa potensi yang akan dilihat dari anak di apa di bawah sadarnya. Jadi kita ini sebenarnya menemukan percikan bakat ke arah mana si anak ini yang memang tanpa disadari sama orang tua pun si anak itu sendiri seperti itu. Nah, yang kadangnya sulit ini adalah kita sebagai orang tua itu kadang sulit menemukan percikan mereka itu apa sih sebenarnya bakatnya kayak gitu. Itu karena kita juga kadang terjebak dengan depan kita sendiri sebagai orang tua ya. Kayak gitu. Itu yang sering terjadi.
0: Berarti ini bisa kita bilang juga setiap anak ini memiliki potensinya masing-masing, Bu ya?
4: Iya, benar. Karena setiap anak itu berbeda, Kak. Karena kadang kan ada juga anak yang merasa kok kamu seperti ini seperti belum tentu karena mungkin anak yang minatnya pengennya minat sama bakatnya itu kan berbeda ya. Kalau kita bicara terkait dengan minat itu kan keinginan dia. Sedangkan bakat itu adalah kemampuan dia, potensi dia di bawah sadar dia yang dia memang benar-benar bisanya seperti apa. Karena biasanya dilihat dimulai dari hobi ataupun kemampuan dia kayak gitu. Itu seperti itu.
0: Baik, ini kan benar gak sih Bu bahwa banyak banget orang tuh bilang sering setiap anak tuh sebenarnya cerdas, tapi bentuk kecerdasannya aja yang berbeda-beda.
4: Ya benar Kak. Jadi bicara dengan kecerdasan itu kan ada macam-macam ya. Nah, baik dari kecerdasan itu bicara dengan kita bakat ya. Nah, kecerdasan itu bisa secara interpersonal, secara intrapersonal kayak gitu. Bakat secara EQ-nya. Jadi di sini contohnya ini contohnya. Contohnya kalau kita bicara dengan bakat interpersonal itu adalah apa sih interpersonal? Interpersonal itu adalah bakat yang kita bisa memahami atau peka terhadap orang lain. Nah, kadang anaknya nggak yang mungkin secara IQ-nya nggak terlalu pintar, tapi dia peka secara bakatnya terkait dengan interpersonalnya. Dia bagaimana memahami peka terhadap orang lain, bisa membaca perasaan orang lain, bisa kerja, ngelitin, kayak gitu ya, memimpin, dan lain-lain. Berarti ke arah, dia pintar ke arah sosialnya. Nah, contohnya misalnya dia mudah akrab dengan orang, kayak gitu ya, disukai dengan kelompok, kerjanya bisa kerja tim. Nah, itu ada juga ini bakat misalnya interpersonal. Nah, kalau bicara dengan bakat interpersonal beda lagi Kak. Kalau jadi kalau bicara interpersonal ini masuknya dia kemampuan untuk mengerti tentang dirinya sendiri, artinya dia lebih lebih banyak terkait dengan mengerti diri sendiri ya. Itu misalnya dia apa namanya contohnya nih, dia bisa mendengarin teman-temannya ya, cepat tahu tentang temannya itu seperti apa. Nah, itu interpersonal kayak gitu. Jadi ya, baik. Kalau misalnya bakat intrapersonal tadi artinya dia terkait dengan paham tentang diri sendiri. Tadi dia punya konsep diri yang jelas misalnya. Dia punya tujuan hidup yang jelas kayak gitu. Dia punya introspeksi yang kuat kayak gitu ya, seperti itu. Jadi dia lebih ke fokus ke dirinya. Itu yang bakat intrapersonal. Selanjutnya ada juga nih, contohnya misalnya terkait dengan apa namanya bakat ke arah motorik. Kita kan misalnya anak nih kalau kadang kita lihat kak ya, ada yang namanya bicara terkait dengan motorik kasar, ada motorik halus ya enggak. Nah, kalau bicara dengan motorik kasar itu misalnya mereka lebih banyak kegiatan olahraga misalnya main futsal, hobi misalnya pinter berenang, dia aktivitas fisik gitu ya, atau dia pinter bola, karate dan lain-lain. Nah, kalau bicara dengan bakat motorik halus, misalnya dia ke arah kreativitas tangan, lukis misalnya dan lain-lain. Nah, itu yang seperti itu. Ke arah kalau bakat kognitif itu misalnya di si anak ini ternyata kuat nih untuk logikanya, analisanya, logisnya. Dia pintar diajak ngobrol, diskusi, terus pemecahan masalah kayak gitu. Nah, itu seperti itu, Kak.
0: Seringkali Bu ya, di era sekarang ini kan orang tua membandingkan anak-anaknya nih dengan baik dengan saudara terdekat atau mungkin teman-teman lingkungan terdekat seperti tetangga. Nah, sebenarnya apa sih Bu dampaknya terhadap perkembangan rasa percaya diri anak di case seperti ini?
4: Nah, itu yang kadang barang sering terjadi dan memang sadar akan apa seperti itu kayak itu. Jadi kadang misalnya, kamu nih coba lihat kakakmu misalnya kayak gitu. Kemudian itu si anak itu tuh lebih pintar daripada kamu gini-gini kayak gitu ya. Banyak yang sekarang itu jadi seperti itu ya kak ya. Nah, itulah yang kadang membuat si anak ini ngerasa dibanding-bandingkan. Makanya kita nggak boleh untuk membandingkan si anak. Karena tadi kita bilang, setiap anak tuh punya potensi yang berbeda-beda. Yaitu artinya punya kelebihan yang berbeda-beda. Mungkin si anak ini memang nggak pinter di secara IQ, tapi dia pinter di keterampilan kayak gitu. Nah, itu bisa kita gali terkait dengan keterampilannya kayak gitu. Jadi ada juga yang anak yang pinter secara IQ, tapi komunikasinya dia nggak terlalu pinter, dia pendiam, nggak terlalu bisa berkomunikasi baik dengan orang yang tadi apa namanya secara kognitif dia pintar misalnya, tapi dia secara komunikasi interpersonalnya kurang kayak gitu ya kan. Nah, itu yang kadang memang harus kita coba kombinkan. Dan itu nanti akan mengarah ke dalam apa namanya di dalam lingkup dia belajar di sekolah ataupun nanti pas di saat dia sudah kerja. Tuh. Kan banyak kita lihat nih orang pinter yang misalnya kalau yang sering saya lihat ya ada ya secara dia kumlot kayak gitu, terus dia pinter secara apa namanya rata-rata nilainya, tapi secara komunikasi personalnya kurang. Itu yang sering terjadi.
0: Ya, mungkin kadang orang tua itu tanpa sadar Bu ya, mungkin niatnya awalnya untuk memotivasi sang anak, tapi justru juga kita bisa membuat anak itu merasa tidak cukup, atau mungkin anak-anak sekarang bisa bilang rasa insecure-nya makin tinggi karena dibanding-bandingkan oleh orang tuanya.
4: Benar kak, benar. Jadi anak nggak jadi apa, jadi nggak pede kak kalau kayak gitu. Karena kita kan nanti kan kita juga akan bicara terkait dengan kebutuhan anak ya. Jadi ada beberapa kebutuhan-kebutuhan anak yang memang kita harus support kayak gitu. Makanya penting sekali kita harus memahami si anak, apa saja kebutuhan anak kayak gitu. Karena tadi yang paling penting adalah kita tidak boleh membandingkan si anak. Karena setiap anak punya potensi masing-masing. Dan itulah membuat si anak tuh kadang menjadi tidak pede, kadang ngedown, ada rasa dia marah. Ada ngerasa orang tua tuh kayak kok mungkin si mama atau si papa kayak gitu ya nggak paham sih kayak aku tuh gimana gitu. Akhirnya mereka menjadi apa ya ada kayak kayak ada merasa kalau karena dibandingin tadi dia ngerasa akan menjauh nantinya. Ada punya gap sendiri nantinya. Bagaimana kita mau mendekati anak kayak gitu kan, mensupport anak kalau kita sendiri membuat gap kepada si anak.
0: Oke, ini kita sebagai orang tua ini bagaimana mengenali kalau misalnya tanda-tanda awal bahwa anak kita udah mulai menunjukkan minat ataupun potensi tertentu nih Bu? Ada patokan umurnya kah kita bisa tahu misalnya dia dari umur 5 tahun ini bagusnya di leadership atau bagusnya di bagian motorik dan lain sebagainya?
4: Ya, karena kalau kita lihat tadi kan sebenarnya untuk usia menemukan spark anak tadi itu bisa dimulai dari usia 10 sampai 14 tahun. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi pribadi yang seharusnya mereka menjadi apa pribadi yang lebih baik kayak gitu ya, lebih awal kayak gitu. Nah, inilah adalah titik awal orang tua untuk menciptakan komunikasi dua arah, Kak. Di mana mereka harus memahami keadaan si anak tadi, baik itu secara sosialnya, baik itu secara emosionalnya. Misalnya contohnya nih kak, anak ini misalnya hobinya selalu aktivitasnya keluar kayak gitu, sedangkan orang tuanya terlalu sibuk kayak gitu kan ya. Tapi kan yang dibutuhkan si anak tuh dia punya aktivitas yang mungkin kalau anak orang tuanya peka bisa dikembangkan misalnya, oh ternyata dia senangnya aktivitas fisik motorik nih misalnya, atau dia senangnya main apa bola kaki, ya udah dikursus aja bola kaki daripada dia cuma di rumah uring-uringan kayak gitu kan. Daripada padahal kan dia kan sedang aktivitas fisik. Gimana kalau misalnya kita habiskan waktunya dengan aktivitas fisik? Jadi dia hobinya tersalurkan, terus anak juga nggak jadi urung-urungan dan dia bisa mengembangkan bakatnya si anak. Cuman kadang orang tua yang masih kurang peka untuk memahami kesadaran anak ini cocoknya di mana, anak ini kemampuannya apa, yang dibutuhkan apa. Padahal support orang tua yang dibutuhkan.
0: Nah, iya, ini kalau kita masuk ke peran lingkungan terdekat ataupun keluarga dan orang tua nih, bagaimana cara orang tua itu mendukung anak tanpa terkesan memaksa ataupun terlalu menuntut? Karena kan ada aja ibu di era sekarang ini terkesannya orang tua yang menuntut seluruh kegiatan padahal anaknya tidak mau, kayak misalnya les piano, les lain sebagainya. Itu gimana, Bu?

0: Ya, halo kakak.
1: Baik. Ibu, ini kita terima telepon terlebih dahulu, Bu, ya, di 369977 sudah ada pendengar yang bergabung.
2: Ya.
1: Pro 1, selamat
0: Oke,
1: sore.
0: siap.
2: Halo, selamat sore.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, dengan Helen di Pelaju.
1: Baik, silakan Mbak Helen.
2: Iya, ini Mbak Alvina. Saya kan punya anak ya, kelas 4. Nah, kalau belajar itu susah banget dia fokus. Tapi kalau main Lego atau bikin sesuatu itu bisa lama banget. Saya sering khawatir, ini jangan-jangan anak saya ini malas belajar. Apakah ini tanda dia punya potensi tertentu atau memang kurang disiplin ya, Mbak Bina ya?
1: Baik,
2: itu aja,
1: itu saja Mbak Helen. Baik, terima kasih banyak Mbak Helen.
2: Ya.
1: Baik, Ibu, ini ada pertanyaan dari Mbak Helen di Pelaju terkait
0: Siap.
1: Anaknya. Silakan, Ibu.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Vina, terima kasih Mbak Helen. Terkait dengan aktivitas anak yang tadi dikatakan bahwa ya Mbak Helen, mungkin si anak ini akan lebih, kan daya serap belajar anak ini kan berbeda ya Mbak Helen ya. Ada daya serap belajar anak itu melalui apa namanya, melalui visual, artinya melihat sesuatu dengan bentuk menyerap. Ada juga daya serap belajar melalui auditori, artinya dia mendengar baik dengan musik. Jadi kesannya kayak sebenarnya mendengar melakukan aktivitas kinestetik, artinya dengan melakukan role play, dengan melakukan bermain, aktivitas fisik seperti itu. Katakan bahwa si anak ini lebih senang dia bermain Lego. Dikatakan Lego itu ada aktivitas kognitif si anak. Kayak gitu. Nah, misalnya contohnya di Lego itu kan dia bisa melatih tentang ketelitian, melatih tentang strategi bagaimana dia melihat apa namanya bentuk supaya menjadi satu bagian-bagian seperti itu, ketelitian, kecepatan. Nah, itu sebenarnya juga dilatih, tapi dia lebih senang tertarik dengan hal-hal yang modelnya bermain. Jadi kalau misalnya memang diajarkan anaknya ke depan boleh belajar, tapi bentuknya sambil bermain mah. Jadi Bunda Mbak Elan, jadi artinya ajak anak itu belajar sambil bermain, tapi menyenangkan. Kadang anak itu kalau diajak belajar textbook pakai buku depan muka kayak gitu, pastilah nggak sampai 3 menit udah capek, alasan ada aja. Tapi kalau misalnya kita belajar sambil bermain menyenangkan, itu nggak terasa Mbak, sejam tuh nggak, Vina nggak terasa, bener nggak?
1: Iya, benar.
0: Seperti itu kadang kan. Iya, anak zaman sekarang ini apalagi sudah Gen Alpha ini, mereka itu udah kalau sudah diajak untuk bermain textbook, bener-bener buka buku, kalau nggak di sekolah ya pasti udah nggak fokus, mereka udah bawaannya udah sesuatu yang cari yang lain kayak gitu. Tapi kalau kita buat belajar sambil bermain kayak gitu dengan sesuatu yang menyenangkan, mereka akan melakukan aktivitas itu senang kayak gitu. Nggak terasa kalau mereka tuh sebenarnya dari sisi itu sudah masuk ke metode pembelajaran. Cuman metode pembelajarannya aja yang kita buat menyenangkan seperti itu.
1: Terkait pertanyaan dari Mbak Helen tadi, Bu Dia, ini kan sering kali ada orang tua yang punya impian tertentu, lalu tanpa sadar dalam tanda kutip dititipkan ke anaknya. Ini menurut Ibu bagaimana hal seperti ini, Bu?
0: Nah, ini yang kadang sering terjadi ya, Mbak Devina ya. Kadang si anak ini, kita lihat dulu. Ini sebenarnya apa namanya? Sebenarnya itu keinginan ambisinya si orang tua atau keinginan si anak kayak gitu yang sering terjadi. Kadang kan tadi kata Mbak Vina bilang katanya bahwa oh, ada keinginan si orang tua tapi nggak terjadi, ada titipan ke anak. Nah, ya kalau misalnya anaknya satu arah, memang visinya, hobinya bareng, bisa. Tapi kalau hobinya berbeda, dipaksa kan nggak bisa juga, Mbak Vina. Itu akhirnya anak kan ketakkan. Seperti itu.
1: Ini kok
0: Contohnya misalnya kita, anak ini, dia gimana, Mbak Vina?
1: Misalnya nih Bu, ada anak yang ternyata dia lebih suka dalam bidang hal seni nih, menggambar ataupun olahraga. Sementara orang tuanya lebih pengen fokus ke akademik secara nilai karena dianggap lebih penting ataupun menjanjikan untuk masa depannya. Dalam kondisi seperti ini nih, sebenarnya kita sebagai orang tua, langkah terbaik yang bisa dilakukan bagaimana Bu?
0: Nah, itu tadi. Kita lihat dulu, artinya kadang kan orang tua melihat bahwa, oh, ke seni itu sebenarnya nggak ngejamin bisa berhasil, kata orang tua misalnya. Itu kan zaman sekarang ya. Tapi itu belum tentu bisa tidak belum tentu. Artinya kalau misalnya dia dilakukan potensi itu digali benar-benar, dia menciptakan sesuatu, itu bisa menghasilkan suatu karir ke depannya. Contohnya misalnya anak ini hobi memasak. Ya enggak? Anak itu hobi masak. Kalau secara kita ke kognitif kan dia harapan orang tua zaman sekarang ini kan pengennya dia kerja di kantor, dia berhasil kerja di BUMN misalnya, atau dia berhasil dalam hal-hal secara kognitif nanti bisa berkembang karirnya. Tapi kalau misalnya dia ke arah seni, dia misalnya hobi masak atau hobi gambar, nanti bisa nggak bisa menghasilkan suatu, misalnya dia menjadi chef yang terkenal, atau misalnya jadi pelukis yang terkenal, dia senang gambar, akhirnya dia jadi desain yang terkenal. Itu juga bisa masuk nanti ke arah ini ya, apa namanya, ke arah karir. Ya gitu. Kalau misalnya memang dibimbing dengan benar. Nah, itu yang kadang yang sering pemikiran orang tua tuh masih kadang dibilang di kilang kolong kolor juga enggak ya. Artinya kadang pemikiran orang tua tuh pengennya yang pengen harus kerja di kantoran kayak gitu, pakai baju dasi yang bagus kayak gitu dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya itu kan juga dia sebagai pekerja atau dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya si anak pengen punya style sendiri, gaya, dan itu memang apa namanya tadi dibilang arah seni, yang nggak masalah. Ah, ya difokuskan, dikembangkan, itu bisa menghasilkan suatu pengembangan karir ke depan, dan dia bisa berhasil di situ ke depannya, dan dia bisa hidup di situ ke depannya, ya nggak masalah. Seperti itu.
1: Itu gimana Bu, cara
0: Makanya
1: kita
0: kita penting sekali inti untuk memicu.
1: Bangun komunikasi yang sehat nih,
0: Ya,
1: biar
0: gimana,
1: anak
0: Kak?
1: juga mau terbuka tentang apa yang sebenarnya mereka sukai. Karena kan sering banget orang tua sama anak ini sedikit banyak kontranya tentang hal-hal yang mereka sukai, Bu.
0: Artinya kan mereka tadi balik ya ke arah si anak tadi pengennya kemana, orang tua pengen kemana. Itu pada banyak sering yang terjadi seperti itu. Orang tua kadang memaksa ke anak, anak tuh pengen seperti ini, seperti ini. Misalnya masuk ke penjurusan, si anak pengennya IPS, ternyata si orang tua pengen IPA. Ya, itu tuh yang kadang sebenarnya balik lagi ke arah kita harus mau melihat si anak tuh kemampuannya seperti apa. Ya, kayak gitu ya. Nah, itu makanya penting sekali komunikasi dua arah kepada si anak dan orang tua. Artinya komunikasi dua arah itu adalah komunikasi yang secara mendalam ya Kak Vina ya. Artinya apa sih ya keinginan si anak, bagaimana ke depannya. Artinya kita bisa menumbuhkan pola asuh yang demokratis di situ, di dalam membangun komunikasi dua arah. Misal contohnya, oke deh kakak, misalnya kamu mau ngambil ambil jurusan si A, tapi kamu bisa selesaikan dengan baik kalau kamu ngambil jurusan misalnya tadi dibilang kesenian misalnya ya. Dia pengen masak, ya udah kamu bisa masak. Gimana caranya kamu bisa menunjukin sama mamah misalnya, dari kamu masak itu kamu bisa berhasil. Siapa tahu dia bisa jadi chef, buka restoran, pengusaha terkenal, ya kan? Kita nggak tahu kali ke depannya si anak. Nah, seperti itu, Kak. Yang penting adalah komunikasi dua arah, dan di situ adalah ada tumbuhnya proses pola asuh yang demokratis yang menekankan kebebasan bertanggung jawab pada si anak. Artinya, nah, di situ si anak itu diberi kebebasan, tapi bertanggung jawab atas apa yang dia inginkan. Sehingga orang tua juga memberikan trust dan kenyamanan kepada si anak. Nah, itu akan menumbuhkan apa namanya pengembangan memahami emosi si anak tadi. Seperti itu, Kak.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu, Bu Dia. Ini ada pesan WhatsApp masuk dari
0: boleh.
1: Pak Rudi
0: Siap,
1: di
0: Kak.
1: Kalidoni. Anak saya sebentar suka menggambar, habis itu pindah ke musik, lalu sekarang suka robotik. Saya bingung ini wajar atau anak saya sebenarnya belum serius menemukan minatnya ya, Bu? Boleh silakan Bu Dia untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Rudi.
0: Oh, boleh. Nah, kalau misalnya tadi tadi kan kita melihat bahwa si anak tadi tadi apa lebih senang ke tiba-tiba ke robotik, sebelumnya dia kegiatan dan yang lain. Nah, kita bela boleh lihat nih, artinya hobi dia yang secara mendalam, hobi dia dia bakatnya ke arah mana? Apakah itu hanya sebagai hobi atau memang dia punya bakat potensi yang memang bisa digali kayak gitu, yang benar-benar memang dia punya potensi, yang potensi di situ yang bisa dikembangkan, atau hanya sebagai hobi-hobi aja, main-main saja kayak gitu. Itu juga bisa kita lihat perbandingannya, perbedaannya. Itu kakak. Jadi memang penting sekali kita harus melihat apakah ini hanya sebagai hobi dia hanya main, ataukah dia memang punya potensi di situ. Itulah yang kadang kita pengen lihat potensi itu, yang kadang kita lakukan itu adalah kita melakukan tes minat bakat ya ke anak ya. Kayak gitu. Nah, itu juga yang kadang kita sering lakukan. Oh, padahal banyak Bu, ini bisa nggak sih? Saya pengen lihat kemampuan si anak saya di mana boleh. Itu makanya ada potensi minat bakat di situ, tes potensi minat bakat. Nah, di situ.
1: Untuk anak-anak sekarang kan tumbuh di era digital, Bu ya, yang tantangannya mungkin bisa kita bilang berbeda sekali dibandingkan dengan era dulu. Apakah gadget ini bisa membantu menemukan potensi anak atau justru malah menghambat, Bu Dia?
0: Nah, kalau bicara kita untuk pengembangan gadget ini ada kadang ada positif dan negatifnya ya, Kak Vina ya. Artinya di sini kalau di sisi positif, gadget itu bisa kita lihat untuk pengembangan si karsi anak. Artinya di situ ada hal-hal positif yang bisa digali si anak. Karena bicara terkait dengan gadget itu kan pasti bicara terkait dengan apa namanya? Telekomunikasi ya, misalnya terkait dengan internet. Nah, di situ dia bisa memahami seluruh dunia apa saja sih isi-isi yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi kayak gitu. Jadi dia bisa memahami, tapi tetap kita saring apa saja yang memang perlu harus ditonton, apa yang perlu yang harus dilihat, apa yang perlu harus digunakan untuk pengembangan dia untuk belajar. Contoh contohnya misalnya tadi AI, atau misalnya contohnya dia hobi robotik kan bisa juga dilihat dari apa di internet kayak gitu ya. Nah, dari gadget pasti kan. Nah, jangan sampai kita pun orang tua boleh ngasih anak gadget tapi waktunya habis di situ. Jadi artinya kita juga harus benar-benar mempertimbangkan waktu si anak, mencoba untuk mengatur si anak kayak gitu. Artinya tetap bisa mengolah si anak. Jangan sampai anak itu menggunakan gadget tuh melewati keterbatasan. Artinya keterbatasan itu waktunya hampir 24 jam sampai malam dalu kayak gitu main main game dan lain-lain. Nah, kita juga harus tegas. Di sini kita sebagai orang tua tuh harus tegas untuk kita mengelola dan mendisiplinkan si anak. Mana yang digunakan tadi teknologi gadget tadi untuk positif, mana yang negatif itu tidak kita gunakan. Kita harus tegas di situ. Nah, inilah yang harus kita menjaga dan membuat kedisiplinan pada si anak. Jangan sampai anak yang mengatur kita, Kak Vina.
1: Iya.
0: Jadi kita yang harus kuat di sini disiplin untuk mengatur anak dalam mengatur gadget. Jadi, karena gadget ini ada positifnya, ada negatifnya.
1: Benar. Di era digital sekarang sebenarnya juga masih diperlukan, Bu ya, untuk anak-anak kita terhadap gadget, tapi memang screen time-nya mungkin harus
0: Oh,
1: dibatasi
0: sangat
1: seperti
0: banget.
1: yang Ibu jelaskan tadi ya.
0: Ya, screen time-nya, terus apa saja yang mau digunakan itu juga kita harus lihat apa saja yang sering mereka gunakan. Misalnya kayak zaman sekarang nih, Roblox gitu. Terus game apa sih namanya, game-game apa kayak gitu. Nah, itu sampai ada yang sampai malam dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita tegas di situ. Artinya disitulah ke apa namanya pentingnya ketegasan orang tua dan kedisiplinan orang tua untuk bisa mengatur si anak di situ pola
1: Baik,
0: asuhnya.
1: baik. Kita kembali bergabung, Bu Dia, bersama salah satu pendengar di line telepon 3699777. Pro 1, selamat sore.
0: Ya.
3: Sore, Mbak.
1: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Heri Prabu Muli, Mbak.
1: Baik, silakan Pak Heri.
3: Selamat sore, Bu Narasumber.
0: Iya, selamat sore, Pak Heri.
3: Ya, saya mau bertanya, Bu.
0: Boleh, Pak.
3: Saya punya anak, masih TK, Bu. Kayaknya anak saya itu imajinasinya tinggi. Sebelum tidur itu galak ngomong sendiri misalnya. Kau itu saya perhatikan. Dan anaknya cukup cerdas. Saya perhatikan sering saya ngajak saya bicara kan. Ayah, bagaimana ini dalam menikah ya. Dan hobinya menggambar, Bu. Yang tanya kan dia ngomongnya itu, Bu. Bagus apa tidak, Bu? Sering imajinasi gitu, Bu.
1: Baik. Baik, itu
0: imajinasi
1: saja.
0: seperti apa, Pak? Kalau
3: Apa?
0: boleh tahu. Maksudnya gimana?
1: Imajinasinya seperti apa, Pak Heri?
3: Sebelum tidur itu sering ngomong misalnya kayak ada lawan bicara gitu, Mak. Misalnya, kamu saya atau itu loh yang saya dengerin, Mak. Tapi nggak lama sih.
1: Berbicara sendiri gitu, Pak
0: Ya.
1: Heri ya.
3: Ya, betul betul.
1: Baik.
0: Enggak. Sebenarnya ya benar-benar
1: Baik,
0: boleh-boleh
1: itu saja Pak
0: lanjut.
1: Heri.
3: Ya, hanya itu aja. Makasih Bu. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: wabarakatuh. Kalau
1: Suka.
0: zaman anak Gen Alpha ini ya, Kak Vina tuh berbeda, Kak. Gak usah kan Pak Heri deh. Anak saya aja kadang dia pengen buat cerita sendiri kayak bercerita ngomong sama kayak orang lain kayak itu, tapi padahal dia sendirian kayak gitu. Jadi kalau saya lihat itu sebenarnya dia tuh kayak berakting kayak gitu ya, karena kebanyakan mereka nonton di gadget tadi melihat contoh tadi. Nah, jadi mereka biasanya tuh dia pengen membuat aplikasi ke dirinya bahwa dia ngajak ngobrol kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah sih Pak, selama itu kan tadi kan durasinya juga nggak lama, terus juga posisinya nggak hampir tiap hari. Artinya itu posisinya masih aman Pak. Artinya dia itu masa perkembangan si anak untuk dia bisa mengenal. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan apa saja sih perkembangan dan kebutuhan si anak. Nah, itu juga akan kita lihat bahwa anak itu pengen mengenal dan mencoba hal-hal baru. Nah, tadi mungkin salah satunya adalah dia kayak ngobrol sendiri, berakting kayak gitu ya. Kadang anak kan sering apa, kalau kalau Kak Vina lihat ada anak yang sering joget-joget sendiri kayak
1: Iya,
0: gitu ya.
1: iya.
0: Terus dia ngeliat terus dia ngobrol sendiri, sebenarnya itu pengen acting aplikasikan dirinya aja kayak gitu, apresiasi apa apresiasikan dirinya kayak gitu. Malah
1: Tapi mungkin kita sebagai orang tua agak khawatir Bu ya kalau misalnya ada hal-hal tersebut terjadi. Sebenarnya kalau sudah melewati batas atau berlebihan, apakah kita sebagai orang tua juga harus aware Bu terhadap tingkah laku anak?
0: Iya. Iya, kalau misalnya kita sebagai orang tua pun juga sebenarnya itu kan salah satu apresiasi ataupun ya untuk pengembangan dirinya untuk bisa ini ya. Tapi kita juga harus penting untuk memahami aware juga terhadap perkembangan si anak seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang itu sudah lewat dari batas kayak gitu ya, kita juga harus lebih apa namanya peduli juga apakah memang ini sudah masih batas normal atau sudah melewati batas normal, itu juga harus kita perhatikan dan nggak kita peduli juga Kak.
1: Oke, ini kalau ada case Bu ya terkait anak-anak ini, mungkin kita bisa bilang dari TK sampai anak-anak memasuki awal puber ini kan mereka masih merasa minder terhadap teman-temannya. Ada yang bilang mereka tidak sepintar teman-temannya, juga faktor dari orang tua yang sering membanding-bandingkan. Kita sebagai orang tua yang bijak, apa respon pertama yang harus kita lakukan sebenarnya Bu Dia?
0: Terkait, nah, respon yang pertama ini adalah kita juga harus memahami juga, nah, sebenarnya kita harus memahami pertama sekali itu kita juga memahami terkait dengan tahap-tahapan perkembangan anak, ya pertama sekali. Nah, dari sisi misalnya perkembangan kognitif, nah si anak ini kita juga harus melihat perkembangan masa-masanya, umur dia 12 tahun, umur dia masa anak-anak, masuk dia masa pra dia sudah remaja awal, masuk ke remaja akhir, ke apa ke masuk ke dewasa awal, itu apakah tahap perkembangan kognitifnya sesuai dengan kemampuannya si anak atau sesuai standarnya atau malah kurang atau malah melebihi. Secara emosi juga kita harus memahami perkembangan emosi si anak. Kenapa anak kok jadi diem? Biasanya anaknya aktif nih tiba-tiba kok diem, ataukah karena mereka misalnya si anak di sekolah nih tiba-tiba biasanya aktif tiba-tiba kenapa dia mungkin bisa diem? Karena bully ya kan, atau karena hal-hal lain kayak gitu yang sering terjadi seperti itu Kak. Banyak sekali kasus-kasus tuh anak-anak yang sering terjadi tuh anak-anak sama anak-anak remaja SMP, ada juga SMA, cuman SMA sudah mulai berkembang ya pemikirannya ya, yang masih itu tuh adalah anak-anak sama yang remaja SMP ini. Terus juga selanjutnya ada perkembangan otak, nah itu juga kita harus memahami perkembangan otaknya, perkembangan motoriknya seperti apa, bentuk motoriknya apakah memang dia kuat atau tidak, atau seperti apakah motorik halus mereka aktif ataukah motorik kasar mereka aktif kayak gitu ya. Perkembangan bahasanya bagaimana, menuntut mereka bahasa yang baik, mengucapkan apa sopan santun, bahasa yang apa namanya yang baik seperti apa. Kadang zaman sekarang anak sekarang ini Kak bahasanya bahasa gaul ya, lulu gue terus bahasanya pakai bahasa aduh nggak tahu entah berantai ya, sama jangan Gen Z zaman zaman zaman anak anggaran apa ini aja yang anak kecil ini bahasanya gaul banget loh Kak. Saya kadang lihat dari internet dia pakai bahasa ini dan lain-lain, pakai yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak seumumnya kita seorang dewasa tuh juga mengerti gitu loh. Nah itu kadang itu seperti itu ya. Nah, selain itu juga untuk ke orang tua juga kita selain dari masa perkembangan si anak, kita juga perlu memahami macam-macam tadi kebutuhan anak Kak Kavina. Misalnya tadi contohnya kebutuhan akan kasih sayang. Nih anak ini penting sekali. Kadang banyak sering terjadi orang tua hanya memberikan uang nih, kamu kasih uang, kamu dikasih uang jajan deh. Tapi orangnya sibuk kerja dari pagi sampai malam, ya kan? Terus padahal yang mereka butuhkan apa? Kasih sayang dan perhatian. kayak gitu ya kan. Nah kadang orang tua tuh karena sibuk kerja udah lah, kasih uang aja, kasih ini kasih ini, padahal mereka nggak tahu nih mereka yang butuhkan si anak tuh seperti apa. Kedua adalah kebutuhan rasa kasih aman. Rasa amannya itu adalah di saat di rumah dia ada aman, ada orang tua, ada yang diajak curhat, ada yang diajak ngobrol. Nah kalau kebanyakan sekarang nih orang tuanya pada sibuk tapi tidak ada waktu time untuk anak tadi. Timing untuk anak itu adalah komunikasi dua arah yang pas, waktu yang memang berharga untuk si anak kayak gitu ya. Terus ngajak ngobrol bareng, jadi dia nyaman. Kadang yang sering terjadi yang bahayanya adalah kalau dia nyamannya malah di luar. Kalau ya ketemu sama teman sama yang bagus, kalau nyaman ketemu sama teman yang lingkungan yang nggak bagus kan bahaya juga itu Kak untuk si anak.
1: Apalagi di umur-umur yang rawan, Bu ya.
0: Benar, benar banget. Nah, itu yang paling sering terjadi adalah orang tua tuh kadang tidak bisa mengontrol si anak karena terlalu sibuk tadi, akhirnya menyalahkan si anak juga. Padahal kan orang tuanya yang tidak terlalu peka. Nah, itu. Terus yang ketiga, itu kebutuhan

0: Harganya juga akhirnya kebutuhannya juga tidak ada kayak gitu loh. Kurang. Nah, itu yang sering penting sekali. Itu padahal kesannya kayak hal kecil, tapi hal kecil itu akan menumbuhkan kepercayaan diri si anak kan ke depannya. Kebutuhan untuk diakui, misalnya hal-hal tentang pembelajarannya dia, hal-hal misalnya hal-hal kecil aja kita akuin dia, terus dihargai, misalnya terima kasih ya Kak, udah bagus melakukan hal ini misalnya. Nilainya misalnya kadang orang tua kayak gini Kak. Ada orang tua misalnya anaknya nilainya mah misalnya nilai saya dapat 4 atau dapat 3 kayak gitu ya. Wow, kok kecil banget dulu ya kakak. Nah itu. Padahal kalau kita memang benar-benar menghargai si anak, ya udah kakak nggak apa-apa dapat nilai misalnya dapat nilai 4 atau nilai 5. Tapi nanti ke depannya kita bisa belajar lagi ya, lebih bagus lagi. Tapi Umi, ya, apa misalnya kayak saya, Umi lebih senang kalau misalnya kakak sudah jujur. Nah itu kita menghargai dia untuk kejujurannya kak. Misal contohnya, dia ngomong nilainya dapat 5 atau dapat 4 kayak gitu. Tapi kita marahin, besok-besok kira-kira dia mau lagi nggak ngomong kalau dia
1: Iya,
0: dapat 3 atau dapat 4.
1: pasti nggak
0: Nggak
1: mau
0: akan
1: lagi
0: lagi
1: dong.
0: dia
1: Iya,
0: mau. Nggak mau lagi pasti dimarahin kan?
1: iya.
0: Kayak gitu. Mendingan dia diam. Nah, artinya kita juga menghargai dia walaupun kejujurannya dia yang kita hargai. Itu yang kita pancing. Kadang yang orang tua yang belum tentu tahu gitu. Gak apa-apa, kita support aja. Kalau memang kurang ini kita belajar lagi ya. Saya cari strategi belajarnya seperti apa
1: Tapi
0: supaya bisa paham lagi.
1: komunikasi seperti itu tuh kita sebagai orang tua membangunnya sebenarnya dari sejak umur anak-anak dari berapa, Bu? Karena kalau kita dari SMP bisa kita bilang itu sudah terlambat, Bu, ya untuk membangun komunikasi seperti itu.
0: Enggak juga sih. Memang kalau bagusnya memang dari kecil ya pembinaan hubungan kedekatan orang tua itu adalah dari kecil. Tadi kali kebutuhan rasa aman tadi kalau misalnya kita bilang kebanyakan orang tua ngelarang melarang tapi tidak tahu misalnya anak dimarah dicubit tapi sebenarnya hal yang paling penting adalah kita peluk itu misalnya di saat kita peluk kakak boleh mah itu misalnya kita saya marah sama anak saya misalnya kesel nih saya cubit atau gimana dia nangis terus kita peluk nah kita kasih tahu salahnya di mana tapi nggak boleh lagi gitu lagi ya gitu jadi dia ngerasa bahwa oh aku ngerasa ini aku dimarah nih tapi aku tetap disayang kayak gitu nah itulah hal-hal yang kita harus lihat juga dari masa-masa kita mulai kedekatan tuh dari kecil. Nah, kalau masa untuk coba kita lihat kak ya, anak-anak yang pendekatannya anak-anak SD, anak-anak TK itu berbeda pendekatannya dengan anak-anak sudah mulai remaja. Anak-anak mulai SMP itu kita ajak kayak diskusi, kayak temen. Kan berbeda. Kalau anak-anak yang masih TK, anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah kayak gitu, itu masih diajak diajarin yang benar, dikasih contoh model yang benar, ya kan cara sopan santun yang benar tata cara yang bagaimana yang baik nah kalau sudah masuk ke kelas 5, 4, 5, 6 atau lagi kelas 1 SMP, kelas 2 kelas 3, dia tuh sudah mulai punya style sendiri apalagi sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP sudah masuk SMA coba kalau diajak kemana-mana gak mau kalau anak kecilnya kelas 1, kelas 2 kalau mamanya kemana, uminya kemana pasti ikut, kayak gitu kan ikutnya gini-gini kayak gitu, masih ikut tapi kalau sudah masa yang sudah itu dia punya punya punya gaya sendiri, punya style sendiri, dan disitulah fungsinya orang tua kita anggap sebagai teman, friend, kayak gitu, diajak ngobrol. Terus apa sih, tadi ada juga dimasukin pola asuh demokratis. Artinya misalnya dia mau kemana, ya udah sama siapa, tapi dibatasi waktunya harus punya tanggung jawab. Nah itulah kita mulai tumbuhnya trust di situ. Kalau di saat mulai anak-anak masa remaja itu kita tidak ada trust, kira-kira kita sebagai orang tua nggak percayaan terus sama si anak. Kira-kira anak merasa nyaman nggak? Merasa percaya diri nggak akhirnya? Nggak kan? Jadi memang kita harus menumbuhkan rasa percaya diri si anak tadi dengan cara trust tadi, membangun kepercayaan kepada si anak tadi. Tapi dengan cara kita sebagai bisa sudah mulai remaja, kita beda pendekatannya. Dengan masa anak-anak juga beda pendekatannya. Seperti ini.
1: Kita sebagai orang tua juga harus adaptif ya, banyak belajar
0: Oh,
1: bagaimana
0: benar.
1: cara berkomunikasi dengan anak-anak, mulai dari umur
0: Benar.
1: yang paling kecil sampai ke remaja,
0: Benar.
1: masuk ke usia dewasa. Kita ke
0: Beda-beda.
1: pesan WhatsApp terlebih dahulu ya, Bu Dia. Ada pesan
0: Boleh,
1: WhatsApp
0: boleh.
1: masuk dari Wina. Anak saya nilainya biasa saja, nggak pernah ranking. Tapi kalau diajak ngobrol orang dewasa, itu komunikatif sekali dan suka membantu teman. Kadang saya khawatir masa depannya bagaimana. Apakah kecerdasan seperti ini juga bisa jadi bekal masa depan? Silakan, Ibu Dia.
0: Tadi kan kita sudah bahas nih Kak, Kak Vina, terkait dengan kecerdasan tadi interpersonal, ya enggak? Nah, tadi kira-kira

nggak ke situ. Kalau menurut saya itu masuk ke situ, Kak. Artinya si anak tadi dia punya kemampuan untuk bisa peka terhadap orang lain, ya. Dia Pak ya, bisa untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di situ dia cepat tanggap. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa ternyata kemampuan dia itu cocoknya memang berhubungan dengan banyak orang nanti ke depannya. Dia bisa cocok untuk berkomunikasi, terus kepekatan. Dia bisa bekerja sama tim dengan baik nanti ke depannya. Ya kan? Dia bisa menjadi satu tim kelompok kerja yang baik.

0: sebenarnya, karena bakat interpersonal ini bisa berhubungan ke banyak orang, peka terhadap suasana lingkungan gitu.
1: Berarti selain keluarga nih, tentu juga sekolah ataupun pendidikan offline lainnya juga punya peran besar, Bu ya. Tapi menurut Ibu,
0: Iya
1: gimana
0: benar.
1: nih idealnya guru dan sekolah membantu menemukan spark unik setiap anak ini?
0: Itu tadi karena kan banyak sekarang musim ya, setiap sekolah itu sudah mulai mulai untuk mengenal tes minat bakat ya kayak gitu. Nah, itu kadang juga bisa banyak juga ke arah situ ya Kak ya. Jadi dimulai dari tes minat bakat juga mengenal potensi si anak. Itu juga akan mendukung guru BK gitu ya dan lain-lain untuk bisa mengenali seperti apa ke depannya si anak juga. Nah, itu juga perlu juga si guru juga paham terkait dengan kepekaan si anak kayak gitu ya, dia hobinya kemana. Yang penting adalah kalau bicara dengan guru tadi ya, dari sisi guru kita setiap punya anak kan punya spark yang berbeda. Jadi kita pertama adalah jangan sampai melabeling si anak, itu yang paling penting. Karena banyak sering terjadi adalah guru melabeling si anak kayak gitu. Oh si anak ini kalau gini-gini dia suruh minggat. Padahal belum tentu ini anak memang mungkin secara personalnya dia bagus tapi mungkin secara IQ-nya memang kurang. Tapi dia punya kemampuan-kemampuan yang lain, dia bersosialisasi yang bagus, dia punya banyak teman gitu. Kesannya kayak nakal gitu, tapi dia punya sosialisasi yang bagus. Nah itu yang kita jangan sampai nge-labeling. Labeling itu sangat apa ya sebenarnya. Tadi saya bilang setiap individu anak itu kan masing-masing spotnya ya. Jadi
1: Iya.
0: kita tidak bisa melabeling si anak kayak gitu.
1: Kalau tadi kita berbicara mengenai anak yang komunikasinya baik nih, Bu. Tapi bagaimana dengan anak yang tidak pandai berkomunikasi, pemalu di depan publik dan jarang sekali mau tampil? Ini mungkin takutnya potensinya jadi tidak berkembang. Apa yang harus dilakukan orang tua menghadapi anak yang seperti ini, Bu Dia?
0: Nah, itu tadi kan kita bicara terkait dengan potensi. Kalau misalnya anaknya tadi, apa namanya, tidak komunikatif ya kak ya, kayak gitu. Nah, tapi kita lihat dulu nih, anak ini memang posisinya tidak komunikatif. Jadi tadi makanya kita ada tes minat bakat tadi ya, di salah satunya juga. Nah, oh ternyata nih anak ini memang senangnya di belakang layar. Ya misalnya senangnya di hitung-hitungan, kayak gitu. Untuk komunikasinya kurang, ternyata interpersonalnya kurang, tapi dia kemampuan hitung-hitungannya, dia lebih ke arah task tugas, kayak gitu. Jadi kira-kira masuk ke arah mana nih? Oh ternyata dia lebih senang ke arah memang misalnya di bagian akunting, yang tidak berhubungan dengan banyak orang, langsung ke tugas, nanti langsung ke bagian operator. Nah itu yang bisa kita arahkan ke anak itu seperti itu. Gitu. Memang anak memang ada yang memang kemampuan komunikasinya kurang, boleh nih dilatih kemampuan interpersonalnya misalnya untuk pengembangannya, tapi akan lebih bagus nanti dia penempatan ke arahnya yang memang tidak berhubungan dengan banyak orang, tapi tetap dilatih komunikasinya, jangan tidak kayak gitu.
1: Passion anak itu bisa berubah nggak, Bu, seiring bertambahnya usia? Misalnya dia di SMP ini suka sekali tentang seni, tiba-tiba SMA dia sudah berubah ke hal lain, kuliah mungkin hal lain. Apakah seperti itu juga bisa terjadi, Bu?
0: Kalau sekarang kan musimnya FOMO ya kak ya,
1: Bener.
0: Kak Vina. FOMO ini kan anak nih kadang ngikut-ngikut. Oh kakak temanku ikut ini, udah mah berubah aja aku ikut ini aja kayak gitu. Ma ini aku ini aja temanku ikut ini. Lah dia ini sebenarnya potensinya ngikutin teman atau potensi dia sendiri. Nah itu yang harus kita lihat dulu kak kayak gitu. Artinya jangan karena ikut-ikutan teman kayak gitu ya, motivasinya bukan karena eksternal tapi motivasinya internal kayak gitu. Kita lihat dari bakatnya dia. Takutnya gini, pas di saat dia posisinya dia hanya ikut-ikutan, di saat dia melakukan sudah ngambil kuliahnya tadi atau misalnya ke arah kerjanya, dia nggak sesuai bakatnya dia, nanti dia susah untuk beradaptasi dengan di saat kerjanya kayak gitu. Makanya juga di saat kerja dia jadi stres gitu, stres kerja kayak gitu ya, karena bukan dari kemampuan dia yang basicnya dia.
1: Oke, kita mungkin terima WhatsApp terakhir, Ibu, dari salah satu pendengar, ada Mbak Fitri di Palembang. Anak saya sekarang SMP, tapi merasa belum kelihatan banget bakat atau kelebihannya. Kadang saya jadi cemas sebagai orang tua. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita merasa anak belum menemukan sparknya? Silakan, Ibu Dia.
0: Thank you, Mbak Fitri. Nah, mungkin kadang ya kita lihat dulu nih, mungkin untuk masa-masa ini anak masih udah ngikut aja itu. Ditanya, kamu mau karena nggak tahu gitu. Terus kamu ini kira-kira kamu pengen kemana, nggak tahu gitu ya. Anak-anak selalu pengennya nggak tahu gitu. Tapi kita bisa tadi saya bilang, kita bisa mulai tadi juga kita harus memahami ada beberapa yang memang kita harus pahami dulu ya terkait untuk mengenal potensi bakat si anak tadi. Pertama sekali adalah boleh nih kita coba untuk membuat jurnal syukur bersama kayak gitu ya, seperti apa yang terjadi. Terus kita buat nih daftar-daftar hal-hal yang disukai, misalnya dia senangnya apa. Terus

0: Kita lihat dulu, misalnya si anak tadi kan dibilang anak SMP tadi nggak tahu nih apa-apa. Kita lihat nih, dia ini sebenarnya senangnya di mana? Dia hobinya di mana? Nah, kita bisa luangkan itu bareng-bareng, ya. Waktu kegiatannya dia senang di mana? Sering banyak aktivitas tadi, mengenal hal-hal baru ya, kebutuhan mengenal hal-hal baru. Ajak untuk dia sukses juga, ajak keluar bareng, ngobrol bareng, kayak gitu ya. Kita pancing. Percikan-percikan untuk memahami smartnya itu apa, di mana. Nah, bisa juga nih kalau misalnya orang tua pengen cepat bisa juga dengan mengenal potensi menggunakan tes minat bakat tadi ya bisa juga kayak gitu mau cepat kayak gitu tapi bisa juga digali lagi dengan kita yang paling penting adalah kita harus lebih paham terkait dengan si anak tadi faktanya kemana sih dia ini kita yang harus lebih paham lagi. Nah, supportnya dari misalnya kita kalau dari hasil potensi tadi memang benar nggak si anak seperti ini, oh ternyata si anaknya cocoknya nih nggak memang di aktivitas ke arah teknologi atau ke arah EQ. Ini anak memang kemampuannya misalnya secara rata-rata EQ-nya rendah kayak gitu ya. Tapi ternyata dia lebih cocok ke skill kayak gitu.
1: Ya.
0: Ya, ya buatlah aktivitas yang memang kreativitasnya ke skill kayak gitu. Artinya misalnya ke arah misalnya dia ke juru masak atau misalnya bantu masak atau misalnya ke arah teknik yang memang nggak terlalu banyak menggunakan aktivitas berpikir kan seperti itu.
1: Kita
0: Kadang yang
1: sebagai
0: anak yang ya gimana Kak?
1: Orang tua ini cara mendampingi anak menghadapi kegagalan tanpa membuat mereka kehilangan semangat ini gimana, Ibu?
0: Nah itu tadi untuk mendampingi kegagalan mendampingi anak kegagalan itu adalah kita harus sabar juga sih sebagai orang tua. Kita juga tidak boleh untuk membuat apa namanya mematoki kamu harus kayak gini kayak gitu. Kamu harus buat target kayak gini. Anak akan menjadi beban Kak. Kalau anak dipaksakan seperti ini, kamu seperti ini, kamu nggak bisa bersih gini, anak akan menjadi beban. Makanya kita tuh penting sekali orang tua harus memahami dan menggali sparknya kemana. Nah, kalau di anaknya tadi saya bilang dia nggak mampu untuk secara IQ-nya, berarti kreativitasnya atau sebaiknya dia termasuk anak punya IQ tapi komunikasinya kurang, interpersonalnya kurang. Oh berarti dia bagusnya di mana? Nah kayak gitu. Itu yang kita pahami terkait dengan si anak punya potensinya kemana, minatnya kemana, bakatnya kemana. Kadang yang banyak sering terjadi, dia pengennya misal contohnya, dia pengen jadi penyanyi, pengen minatnya penyanyi, tapi dia punya nggak kemampuan dia bisa menyanyi. Kalau suara cempreng kayak gitu, bisa aja dia buat catet ya, mau buat buat nada-nada kayak gitu. Bisa aja dia pencipta lagu, tapi dia tidak bisa menyanyi, kayak itu bisa jadi kalau dia punya kemampuan. Ya kalau nggak bisa kan minatnya saja, tapi tidak ada bakat kan susah juga, Kak. Gitu kan?
1: Baik, Ibu Dia. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat,
0: Gak
1: mungkin
0: terasa ya.
1: iya. Mungkin satu pesan terakhir dari Ibu Dia nih, apa sih hal terpenting yang harus diingat oleh para orang tua dan juga pendengar Pro 1 RRI Palembang dalam menemukan spark unik untuk anak kita di masa depan nanti?
0: Kalau saya sih masukannya adalah bagaimana kita support sebagai orang tua itu adalah mengarahkan si anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si anak.

0: Iya, gimana Kak?
1: Baik, silakan Ibu dia.
0: Nggak apa-apa, udah ya sudah selesai deh, nggak apa-apa.
1: Luar biasa sekali ya pendengar hari ini sama Bu Dia, kita ngobrol belajar banyak sekali tentang setiap anak tuh punya cara bersinar yang berbeda-beda Bu Dia ya.
0: Iya, benar banget.
1: Mungkin
0: Makanya kita
1: mereka
0: potensinya kita nggak bisa paksa ya.
1: tidak semua harus hebat di bidang yang
0: Benar.
1: sama, kayak misalnya di akademik
0: Benar.
1: saja. Karena juga pada dasarnya setiap anak tuh punya potensi unik yang perlu ditemukan, dipahami, dan juga didukung oleh para keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan juga pendengar Prosatria Radio Palembang, satu jam kebersamaan kita di program Indonesia Cerdas hari ini sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Mardia Hayati MPSI, psikolog yang telah berbagi ilmu dan insight yang sangat bermanfaat untuk kami dan juga pendengar Prosatria Radio Palembang sore hari ini. Semoga perbincangan kita tentang cerdas tanpa batas, menemukan spark unik setiap anak untuk masa depan, bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak itu istimewa, hanya saja cara mereka bersinar mungkin berbeda. Saya Alvira Damayanti, pamit undur diri dari program Indonesia Cerdas. Dan setelah ini, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dalam program Warta Berita Belajar Sumba bersama RRI Bandar Lampung. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk dapat mengelola lahannya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ataupun membiarkan lahannya tidak dikelola.
3: BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh.
1: Pendengar, BMKG Jambi memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Masyarakat diminta waspada terhadap cuaca panas dan potensi cuaca ekstrim. BPBD minta semua perusahaan dapat mengawasi semua lahan yang dikelola guna menghindari pembakaran lahan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 3 Juni 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Pendengar, BMKG Jambi memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Masyarakat diminta waspada terhadap cuaca panas dan potensi cuaca ekstrim. Laporan selengkapnya disampaikan Renold Putra, RRI Jambi.
1: Baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi menyebut saat ini wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dan puncaknya akan terjadi pada Agustus mendatang. Perakirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar, mengatakan selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Cuaca cerah yang mendominasi berpotensi meningkatkan paparan sinar matahari, terutama pada siang hari. Dirinya juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau tabir surya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Berikut kita simak keterangan perakirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar.
2: Dalam menghadapi kondisi cuaca cerah disertai potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah setiap waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas.
1: BMKG juga meminta masyarakat serta para pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang berubah cepat perlu menjadi perhatian dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, maupun udara, serta kegiatan luar ruangan. Untuk memperoleh informasi cuaca terkini dan peringatan dini cuaca ekstrim, masyarakat diimbau secara berkala memantau informasi resmi BMKG melalui situs bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial resmi BMKG Jambi. Dari Jambi, Renold Putra, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini yang diprediksi lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, analis kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Bang Wahyu Hidayat. Halo, assalamualaikum Bang Wahyu.
1: Waalaikumsalam Bang Indra, pendengar RRI dimanapun berada.
0: Baik Bang, ini terkait dengan cuaca yang sangat panas Bang, yaitu terkait dengan apa fenomena El Nino Godzilla istilahnya, seperti itu Bang ya. Nah, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung, Bang Wahyu, seperti apa kesiapan dari BPBD menghadapi kemarau yang cukup kering dari prediksi BMKG ini Bang?
1: Ya, kita sudah merasakan ya, seminggu terakhir di bulan Mei, minggu terakhir bulan Mei ini kita sudah kering, sudah panas dari pagi hari sampai sore hari, dan panasnya memang panas ciri khas kemarau ya, panasnya lebih nyelekit di kulit dan angin juga terasa lebih hangat. Sekarang kita masuk ke bulan Juni dan kita sudah mulai hampir seluruhnya di Lampung memasuki musim hidrometeorologi kering. Sebetulnya kita sudah antisipasi ini di semester awal tahun ini, kita sudah melakukan beberapa kali rapat membahas ini, dan BPBD Provinsi Lampung dipimpin langsung oleh Pak Kepala BPBD itu sempat berkunjung juga ke teman-teman BMKG untuk mengetahui sedetail apa sih kondisi yang akan kita hadapi di hidrometeorologi kering ini mulai dari Mei, Juni hingga ya diprediksi sampai September, Oktober. Dari informasi yang kami dapat, seluruh Lampung memang memasuki periode ini dan dimulai dari wilayah yang paling barat sebetulnya, dan kita juga mewaspadai beberapa kabupaten, beberapa wilayah yang memiliki risiko yang lebih tinggi karena memiliki kerentanan yang lebih tinggi juga akibat dari hidrometeorologi kering ini. Jadi kita juga mewanti-wanti supaya aksi dini terhadap ancaman bencana yang mungkin timbul itu sudah mulai dilakukan. Nah, rapat-rapat di provinsi ini juga dipimpin langsung oleh Pak Sekda dan menghadirkan beberapa OPD. Sempat juga kita kemukakan ini di dalam rakor gubernur untuk prapraja utama di 10 provinsi mulai dari Lampung, seluruh Jawa hingga Bali, NTB dan NTT. Dan apa ya Bang Indra, kemarau yang panjang ini bukan hanya fenomena cuaca, tapi dia punya implikasi dengan spektrum yang sangat luas. Mulai dari ancaman bencananya sendiri, hingga ke sektor pertanian, perikanan, peternakan, yang berakibat kepada stok pangan nasional sebetulnya. Jadi ini juga diwaspadai, dan teman-teman Dinas Pertanian sudah melakukan mitigasi.

0: mengurusi urusan perkebunan, perikanan, dan peternakan ya. Ini juga mulai menghitung dampaknya dan mulai memitigasi risiko sejak dimulainya musim kemarau kali ini. Dan antisipasi kita dari sisi bencana, kita punya dua kontingensi terburuk ini, Bangga. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita punya skenario untuk segera mendatangkan terbumbing dari BPBD Sumatera Selatan karena ada helikopter BPBD yang diparkir di sana khusus untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, jika dimungkinkan untuk mengurangi risiko panas yang ada, kita juga membuka peluang untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, pembentukan awan dan hujan. Tuh, ini harus melakukan kajian yang lebih dalam karena Lampung punya pengalaman OMC untuk mengurangi hujan. Nah, kali ini kita ingin melakukan OMC untuk membuat hujan.
1: Baik, terakhir Bang Wahyu, apa yang ingin disampaikan dari Bang Wahyu dari BPBD Provinsi Lampung, Bang, terkait dengan kita akan memasuki musim kemarau yang cukup kering dan lebih panjang dari prediksi BMKG ini. Seperti apa, Bang, yang ingin disampaikan?
0: Tentu teman-teman semua stakeholder terkait, baik itu yang berada di jajaran OPD, pemerintah maupun non-pemerintah, punya peran yang sama ya, punya tingkat partisipasi yang juga harus kita optimalkan, termasuk masyarakat. Pentahelix-nya harus dimainkan mulai dari pemerintah, swasta, dunia usaha, kampus, masyarakat perguruan tinggi, media massa, itu harus bareng-bareng hadapi ancaman ini. Dan memitigasi risiko itu adalah kerja-kerja yang harus diupayakan di awal, dioptimalkan sehingga potensi bencananya bisa kita tekan. Dan kerja-kerja pengurangan risiko ini penting dilakukan saat ini oleh semua pihak dengan segala yang mereka bisa lakukan. Masyarakat bisa melakukan siskambling, melakukan monitoring, demikian juga Linmas, demikian juga Destana, demikian juga PMI Pramuka melakukan deteksi dini. Tentu api yang kecil harus kita cegah tidak membesar, dan api yang besar itu berawal dari api yang kecil. Jadi kalau dalam potensi kebakaran, tentu kita harus meminimalkan potensinya dengan mencegah terbentuknya api di banyak tempat. Berikutnya, kemarau ini juga punya spektrumnya sangat luas, maka ayo kita mulai sama-sama melakukan pengurangan risikonya dari sekarang. Manajemen air di rumah harus sudah mulai diperbaiki, harus ada stok air. Kemudian kalau keluar kita harus adjustment, pakai payung, mengurangi paparan langsung matahari, tetap terhidrasi dengan baik, dan seterusnya ya. Termasuk juga ancaman penyakit yang mungkin timbul di sepanjang kemarau, Bang Indra. Penyakit ISPA, penyakit infeksi saluran pernapasan atas mulai dari batuk-batuk, pilek, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Termasuk heat stroke, jadi serangan panas yang tiba-tiba karena terpapar matahari terlalu lama. Tentu ini semua harus dihadapi dan kita bareng-bareng bersama kita harus menghadapi ini semua.
1: Baik, terima kasih Bang Wahyu atas waktunya bersama Persatuan Hari Bandar Lampung pagi ini, Bang.
0: Dengan senang hati.
1: Baik, terima kasih Bang Wahyu dan selamat beraktivitas kembali.

0: Pendengar, berikut RRI Bengkulu berhasil merangkum beberapa tanggapan masyarakat terkait dengan kesiapan BPBD mengantisipasi potensi bencana dampak kemarau tahun ini yang disusun Rocky Eka Putra.
1: Di tengah musim kemarau ya, kita selaku masyarakat sangat berharaplah tentunya BPBD dapat meningkatkan kinerjanya terhadap potensi-potensi bencana pada saat musim kemarau ya, seperti kebakaran hutan dan lahan, kemudian krisis air bersih dan beberapa potensi-potensi bencana lainnya. Tentu ya semua itu ya harus dilakukan BPBD ya, dalam artian ciptakan atau membuat kesiapsiagaan ya sejak dini, kan ketika potensi-potensi bencana itu terjadi ya bisa di dampaknya bisa diminimalisir sejak dini.
2: Saya Nasti Nasution mengapresiasi kesiapan BPBD dalam

0: mitigasi potensi bencana dampak kemarau dengan melakukan edukasi-edukasi kepada warga sekitar, terutama di daerah yang mudah terbakar seperti daerah lahan gambut dan sebagainya. Dan kita juga mendorong BPBD untuk melakukan pemantauan khusus atau sering melakukan pengecekan ke daerah-daerah yang memang rawan terbakar sehingga kebakaran tidak terjadi dan bisa diantisipasi lebih dini.
1: Melihat cuaca yang berkembang, kalau memang ini berkepanjangan, pihak terkait ini bisa menyiapkan seperti tahun lalu ya, ada armada yang disiapkan untuk lokasi air bersih yang diberikan kepada warga. Kemudian juga warga memang perlu antisipasi, yang punya sumur mungkin sudah menipis air yang di sumur, bisa menggali ataupun melakukan pembuatan sumur bor ya.
2: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Pendengar, BPBD minta semua perusahaan dapat mengawasi semua lahan yang dikelola guna menghindari pembakaran lahan. Berikut laporan Aditya Abrianto, RRI Palembang.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menghimbau kepada seluruh perusahaan yang memiliki lahan terlantar atau tidak terurus dapat mengawasi dan mengontrol lahannya tersebut. Hal ini diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurut Ansori, banyak sekali lahan perusahaan yang telah dikeluarkan izinnya namun tidak dikelola sehingga dikelola oleh masyarakat secara ilegal tanpa mengindahkan aturan dengan cara dibakar. Hal ini yang menjadi catatan bahwasanya kebakaran hutan dan lahan pada saat ini berpotensi terjadi cukup tinggi akibat pengelolaan yang tidak sesuai tersebut oleh masyarakat.
2: Ada satu lahan yang memang sudah sebenarnya adanya izin dari pemerintah untuk dilakukan oleh satu perusahaan, tapi karena sesuatu dan lain hal ini tidak dilakukan. Nah, kondisi lahan yang tidak diolah oleh perusahaan tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk membuka lahan. Nah, masyarakat melakukan pembakaran ini modus-modus yang sering terjadi. Nah, itu sudah kita antisipasi. Artinya perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk dapat mengelola lahannya sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ataupun membiarkan lahannya tidak dikelola sehingga masyarakat memanfaatkan lahan-lahan yang tidak terkelola tersebut dengan melakukan pembakaran di lahan-lahan tersebut.
1: Ansori juga menuturkan potensi kebakaran hutan dan lahan saat ini sudah mulai terlihat menyusul cuaca panas atau suhu panas yang terjadi di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga dengan demikian masyarakat maupun perusahaan untuk dapat tetap waspada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap mendukung proyek skala internasional di Belitung Timur, yakni pemanfaatan lahan pasca tambang. Berikut laporan Debi Nurwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Dan alhamdulillah Bangka Belitung menjadi salah satu lokus pilot project untuk proyek tersebut. Nah, jadi proyek itu intinya.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersiap meluncurkan proyek strategis berskala internasional melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Bappenas dan pemerintah Jerman di lahan bekas tambang atau kolong di kawasan Dendang Belitung Timur dipilih menjadi pilot project atau proyek percontohan pemulihan lahan pasca tambang yang bernilai ekonomi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Babel, Joko Triadi mengatakan, proyek ramah lingkungan ini ditargetkan mulai berjalan pada bulan Juni ini seiring dengan penandatanganan kontrak kerjasama antara Bappenas dan pihak Jerman. Proyek tersebut direncanakan akan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Menurut Joko, dipilihnya kawasan Dendang sebagai lokasi proyek percontohan karena masyarakat setempat sudah memiliki modal inovasi awal. Di kawasan tersebut, warga telah berhasil mengembangkan budidaya padi terapung di atas kolong eks tambang yang sudah berusia lama. Meski proyek ini diinisiasi oleh pusat bersama dengan Federal Institute for Geoscience and Natural Resources atau BGR, dengan pendekatan yang dilakukan bersifat kolaboratif dan mengakomodasi usulan dari daerah.
1: Dan alhamdulillah Bangka Belitung menjadi salah satu lokus pilot project untuk proyek tersebut. Nah, jadi proyek itu intinya bagaimana pemerintah Jerman bersama Bappenas itu ingin menginisiasi bahwa betulnya lokasi bekas tambang itu masih kita bisa kelola sehingga memiliki nilai ekonomi dari beragam aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
2: Sementara itu, terpisah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Bangka Belitung Reski Ansah menyebutkan penghijauan lahan kritis di Babel akan terus berlanjut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nurwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, alat rekam rusak, Dinas di Dukcapil Kota Sungai Penuh tidak bisa melakukan layanan jemput bola perekaman KTP elektronik ke desa-desa. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Sungai Penuh saat ini tidak lagi dapat melaksanakan pelayanan perekaman KTP elektronik secara langsung ke masyarakat maupun ke sekolah-sekolah. Kondisi tersebut disebabkan alat perekaman KTP elektronik beserta perangkat pendukung yang dimiliki Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat digunakan untuk pelayanan lapangan. Akibatnya seluruh pelayanan perekaman KTP elektronik sementara waktu hanya dapat dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, Mary Sumarni, mengatakan keberadaan alat perekaman keliling sangat penting untuk mendukung percepatan perekaman KTP elektronik di Kota Sungai Penuh. Menurutnya, layanan jemput bola selama ini sangat membantu masyarakat, terutama warga lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pelayanan. Selain itu, perekaman ke sekolah-sekolah juga dinilai efektif untuk menjangkau para pelajar yang telah memenuhi syarat wajib KTP.
2: Selama ini kita Dukcapil bisa melakukan perekaman-perekaman di sekolah-sekolah. Tapi dikarenakan ada satu alat, kelengkapan alat yang biasa dibawa ke lapangan itu lagi rusak, dan tidak bisa dipakai. Memang pengadanya udah jauh-jauh hari, udah tidak bisa dipakai lagi, maka kami tidak bisa melakukan perekaman-perekaman di sekolah-sekolah.
1: Di samping itu, Mary Sumarni berharap ke depan fasilitas perekaman lapangan dapat kembali tersedia sehingga pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Sungai Penuh. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: bukan masyarakat di Kabupaten Kaur yang memelihara hewan ternak dengan pola tradisional atau melepas liarkan hewan ternaknya, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menghimbau kepada masyarakat untuk mulai mengubah pola melepas liarkan ternak dengan membuat kandang intensif. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tommy, mengatakan, mengandangkan hewan ternak ini juga sejalan dengan aturan mengenai kewajiban mengandangkan ternak di Kabupaten Kaur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2025 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak.
1: Kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Kaur agar waspada ya, karena cuaca di Kaur lagi ekstrim ya, untuk hewan ternaknya agar terus dipantau, pengecekan secara berkala ya, agar penyakitnya itu kalau terkena cepat terpantau, dan tetap mengandalkan hewan ternak ya sebagaimana anjuran Perda Kabupaten Kaur. Kami menghimbau agar dipatuhi dan ditaati karena ini sangat penting ya, beralihlah untuk ke peternakan intensif.
0: Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan, membuat kandang intensif bukan hanya sekedar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, serta mencegah gagal panen di lahan pertanian warga saja, namun justru memberikan banyak manfaat bagi hewan ternak itu sendiri. Membuat kandang intensif mampu mengontrol kebutuhan nutrisi dan vitamin hewan ternak, sehingga pakannya lebih terjaga dan mempercepat penggemukan. Menjaga kesehatan hewan ternak agar terhindar dari penyakit menular seperti LSD, PMK, SE, dan penyakit lainnya. Efisiensi pertumbuhan ternak serta kemudahan mengelola limbah menjadi kompos atau biogas. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Menghadapi musim kemarau, BPBD Waikanan menyiagakan personel tim reaksi cepat TRC dan armada tangki air bersih. Langkah ini diambil guna memitigasi potensi dampak kekeringan yang mulai mengancam sejumlah wilayah setempat. Berikut laporan Rio Tanjung RRI SP Waikanan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah mitigasi dilakukan menyusul penurunan curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan, Kabupaten Waikanan kini telah memasuki fase musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Menurutnya, BPBD telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala kampung. Surat itu berisi langkah antisipasi serta mitigasi bencana kekeringan. Selain itu, BPBD juga menyiapkan personel tim reaksi cepat atau TRC. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. BPBD juga menyiapkan 2 kendaraan tangki air bersih. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Dalam upaya penanganan darurat, BPBD berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Waikanan. Kerjasama juga dilakukan dengan unsur TNI dan Polri di daerah setempat.
2: Dengan ini menginformasikan bahwasannya Kabupaten Waikanan sudah memasuki fase musim kemarau, di mana curah hujan sudah menurun drastis, sehingga BPBD Kabupaten Waikanan telah melakukan langkah-langkah mitigasi kesiapsiagaan. Pertama, kami sudah membuat surat edaran kepada seluruh camat, kepala kampung, dan masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi tentang mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Waikanan. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan personil tim reaksi cepat dan 2 tangki kendaraan air bersih. Tentu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pol PP Damkar Kabupaten Waikanan, yang mana itu kami akan berkolaborasi apabila ada kedaruratan, bersama juga elemen TNI Polri yang ada di Kabupaten Waikanan. Dan tentu kita akan melibatkan segenap potensi-potensi yang ada masyarakat apabila terjadi kedaruratan.
1: Lebih lanjutnya, kolaborasi lintas sektor penting untuk memperkuat respon kebencanaan. Seluruh potensi yang ada di

0: Masyarakat juga akan dilibatkan saat terjadi kedaruratan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan waspada selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila terjadi kekeringan atau kondisi darurat lainnya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB harus berjalan transparan, objektif, tidak diskriminatif, serta sesuai aturan yang berlaku. Berikut laporan Septria Ningsi RRI Belitung.
1: Konsep kejujuran itu tadi, sila ketuhanan yang Maha Esa juga, ya. Kemudian sila kelima keadilan, jadi tidak ada diskriminasi.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB harus berjalan transparan, objektif, dan tidak diskriminatif serta sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin, mengatakan bahwa proses penerimaan murid baru selalu menjadi perhatian masyarakat setiap tahunnya karena berkaitan langsung dengan akses pendidikan bagi anak-anak. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat diminta menjaga integritas dan menjalankan setiap tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Sabar mengatakan transparansi dalam pelaksanaan SPMB menjadi kunci untuk memastikan seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan.
1: Warga Belitung Timur yang memenuhi syarat, otomatis harus kalau SMP tamat SD, kalau SD tamat ada TK, itu harus diakomodir, diterima. Kemudian kita juga berusaha membuka seluas-luasnya sehingga mendidik juga masyarakat bahwa sekarang pendaftarnya sudah online. Oleh itu kita menggiatkan sekolah untuk baik dari mulai TK, SD itu untuk mensosialisasikan secara luas gitu. Hari ini launching, dalam minggu-minggu ini saya akan panggil seluruh kepala sekolah untuk secara masif ya mensosialisasikan ini kepada yang SD, kepada lulusannya, kemudian yang TK, kepada lulusan yang mau masuk SD gitu.
2: Terakhir, Sabarudin mengatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menjalankan SPMB sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh sekolah diminta mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan serta mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja bergabung kita bersama RRI Bandar Lampung untuk menyimak warta berita Belajar Sumba. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Selanjutnya jangan kemana-mana karena masih akan hadir menemani waktu santai Anda dalam program Palembang sore ini dengan berbagai informasi, perbincangan menarik serta inspirasi yang dekat

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu dari Tantri Kotak dengan judul Ibu Pekerja. Ini seakan menjadi pengingat sekaligus penyemangat juga bagi para perempuan hebat di luar sana. Ada gak sih yang sama setiap dengar lagu ini nih kayak sedih, terharu gitu? Karena ingat semua ibu-ibu, semua wanita yang berjuang di luar sana, yang membagi waktunya untuk pekerjaan rumah dan juga pekerjaan di kantor ataupun pekerjaan di luar sana, dan juga pulang

lagi ke rumah setelah menjalani berbagai aktivitas dan tanggung jawab sepanjang hari. Mungkin sore hari ini buat Anda pendengar yang para ibu-ibu pekerja dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan pulang Anda lancar dan juga tetap diberikan kesehatan serta semangat. Dan tentu saja nih apresiasi yang sama juga kami sampaikan untuk para bapak-bapak pekerja ya. Tidak hanya ibu-ibu pekerja saja yang masih dalam perjalanan atau mungkin masih bekerja atau tengah bersiap berkumpul kembali bersama keluarga tercinta di rumah. Apapun profesi dan kesibukan Anda hari ini, semoga setiap langkah yang dijalani menjadi bagian dari ikhtiar terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangi. Jadi jangan sedih, tetap semangat nih buat ibu-ibu pekerja dan juga tentunya buat bapak-bapak pekerja yang sekarang udah di jalan dengerin Pro Satria dari Palembang. Jangan kemana-mana, juga tetap dengerin kami masih di 92,4 FM Pro Satria dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di Cek Fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis ataupun MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel yang berjudul MenQ, anggaran Altusista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah, termasuk MBG, telah diperhitungkan secara agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Pendengar Perusahaan Terere Palembang, kembali lagi kita dalam program Lentera Hati untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Dan di Lentera Hati pada hari ini yaitu mengenai toleransi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat, muncul seorang pemuda menemui Nabi lalu berkata, "Izinkanlah saya untuk berzina." Mendengar perkataan yang biadab itu, sahabat-sahabat terheran-heran dan merasa marah. Namun Nabi Muhammad SAW bersikap tenang dan melayani dengan baik. Baginda menyuruh pemuda itu mendekat kepadanya lalu bertanya, "Maukah engkau berzina dengan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Lantas Nabi bersabda, "Kalau begitu, orang-orang lain juga tidak suka berbuat jahat kepada ibu-ibu mereka." Nabi kemudian mengajukan pertanyaan kedua, "Sukakah kamu berbuat jahat dengan saudara perempuanmu sendiri? Atau sukakah kamu sekiranya istri kamu dinodai orang?" Kesemua pertanyaan itu dijawab oleh pemuda itu dengan tidak. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya yang mulia ke atas pemuda itu sambil berdoa, "Ya Allah, sucikanlah hati pemuda ini, ampunkanlah dosanya, dan peliharalah dia dari melakukan zina." Sejak peristiwa itu, tiadalah perkara yang paling dibenci oleh pemuda itu selain zina. Sifat berlemah lembut dan toleransi amat perlu ada dalam setiap pendakwah. Sifat lemah lembut, kunci bagi keberhasilan dakwah. Sifat toleransi merupakan suatu rahmat dan pemberian Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perkataan yang kasar dan kejam bukan mendekatkan orang lain kepada kita, malah akan menjauhkannya lagi. Sebelum melakukan suatu perkara, perlulah bermusyawarah atau berbincang dengan orang lain. Jauhkan bertindak mengikuti hawa nafsu, karena ia datang dari syaitan. Kemukakanlah persoalan dengan orang lain, walaupun persoalan itu kemungkinan tidak ada logikanya. Sementara orang yang ditanya, berikanlah layanan yang sepatutnya dengan ikhlas. Berikanlah nasihat atau teguran kepada orang yang memerlukan. Namun, teguran itu hendaklah dilakukan dengan ihsan karena Allah semata-mata. Semoga orang yang bersangkutan tidak merasa dihinakan dan terus-menerus terbiar menjadi mangsa syaitan. Berdakwah dengan hikmah memberikan kesadaran dan keinsafan kepada orang yang didakwahi. Demikian pendengar Lentera Hati pada hari ini tentang toleransi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.

0: Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.
1: Pria Pro 1 dari Palembang, setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Al-Ahzab. Ayat 21 hingga 26 bersama Qori Asabida SPD. Dan tepat pukul 18:01 waktu Indonesia Barat, akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, dengan terdengarnya kumandang bedu dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa, dan menambah keberkahan. Amin ya robbal alamin.

Di ujung Afrika Selatan, ada bahasa yang tak tertulis, hanya terdengar. Namanya Ta, juga dikenal sebagai Klikko. Bahasa ini diucapkan oleh sekitar 5.000 orang di Botswana dan Namibia. Mereka hidup di tanah luas, menjaga warisan yang hampir punah. Ta bernafas lewat lebih dari 80 jenis klik. Setiap klik punya arti. Setiap napas menyimpan cerita. Para ahli menyebut Ta sebagai bahasa tersulit diucapkan di dunia. Satu kata bisa berisi 3 klik, 2 nada, dan 1 emosi tersembunyi. Kini para peneliti dan penutur tua berjuang merekamnya agar suara purba ini tak hilang ditelan waktu. Bahasa Ta mengingatkan kita, sebelum huruf diciptakan, manusia lebih dulu menulis lewat suara. Klik, napas, dan keheningan, semuanya adalah kata.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar lagu dari Athina featuring Andy Rif berjudul Rasul Menyuruh Mencintai Anak Yatim tadi, sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam segmen Nada Religi di Palembang sore hari ini. Masih bersama saya Elvira Damayanti, pendengar, saat ini tepat pukul 18:21 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin sudah tiba di rumah dan tengah menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Dan juga untuk Anda yang saat ini masih berada di perjalanan, baik dalam perjalanan pulang maupun masih menyelesaikan aktivitas di luar rumah. Semoga senantiasa diberikan kelancaran, keselamatan, dan kesehatan hingga tiba di tujuan. Menjelang malam hari, semoga waktu yang tersisa hari ini dapat menjadi momen yang hangat untuk beristirahat, berbagi cerita bersama keluarga, dan mempersiapkan diri untuk menjalani hari esok dengan lebih semangat. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya. Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya dari Kepolisian Resor Prabu Mulih yang melakukan kegiatan bakti sosial yang menyasar kelompok rentan di Kota Prabu Mulih pada hari Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Bulan Bakti Bayangkara ke-80, sekaligus bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat itu dipimpin langsung Kapolres Prabu Mulih AKBP Bobby Kusuma Wardana. Jajaran Polres Prabu Mulih bersama seluruh polsek turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebanyak 450 paket bantuan sosial disalurkan kepada warga kurang mampu, lanjut usia, anak yatim piatu, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Bantuan yang diberikan pendengar terdiri atas paket sembako, 100 kg beras, 20 dus mie instan, 250 kotak nasi siap santap, hingga 1 unit kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id, dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Dan kami informasikan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK

0: sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
2: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
1: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Elian Zahra melaporkan.
4: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
5: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
4: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
5: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
6: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
5: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
7: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
7: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman

0: Memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
2: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
1: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
6: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
7: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Budi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
8: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses-proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
7: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
9: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
10: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi ini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
11: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っていました。
12: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
11: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
12: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
11: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
12: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
10: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
9: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke posisi.
10: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mimbar Agama Hindu. FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan saatnya kami hadirkan program Mimbar Agama Hindu bersama narasumber dari penyuluh agama Hindu I Putu Saren SE dengan tema pada malam hari ini mengenai etika dalam menciptakan hubungan baik antar umat beragama.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pendengar setia RRI Pro Palembang, pada malam hari ini kembali kita pada acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahannya dan waranugraha dari Tuhan, kita semua diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani hingga saat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada seluruh umat muslim selamat Hari Raya Idul Adha. Dan untuk umat Buddha, selamat Hari Raya Waisak, yang mana telah kita laksanakan di tanggal 27 Mei dan 31 Mei. Dan pada malam hari ini di acara Mimbar Agama Hindu bersama saya I Putu Saren, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Dharma dengan tema dalam kehidupan masyarakat, yaitu etika dalam menciptakan hubungan baik antara umat beragama. Sahabat pendengar setia RRI Pro Palembang yang berbahagia, Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman. Kita hidup berdampingan dengan berbagai agama, suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Dan keberagaman ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan sama-sama kita rawat dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab. Pada kehidupan bermasyarakat, hubungan harmonis antar umat beragama tidak bisa terjadi begitu saja. Hubungan yang baik itu harus dibangun melalui etika, seperti sikap saling menghormati dan kesediaan untuk hidup berdampingan dalam sebuah perbedaan. Dan etika itu merupakan pedoman perilaku yang mengajarkan kita manusia untuk membedakan antara tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Dalam konteks kehidupan beragama, etika menjadi dasar bagi terciptanya kerukunan serta kedamaian dalam masyarakat dan umat beragama. Dan pada dasarnya setiap agama itu mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, persaudaraan, kejujuran, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Maka dari itu tidak ada ajaran agama yang menghendaki permusuhan ataupun kebencian, dan tidak ada agama yang mengajarkan masyarakatnya untuk saling benci satu sama lain. Dengan adanya agama, itu menjadikan patokan dasar, menjadi landasan dasar kita menuju ajaran-ajaran baik dalam kehidupan ini sesuai dengan kepercayaan kita. Dan dalam ajaran Hindu itu dikenal konsep tatwam asi. Apa itu tatwam asi? Tatwam asi artinya aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Dan makna dari kutipan tersebut mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Ketika kita menyakiti orang lain, itu sungguhnya kita juga menyakiti diri kita sendiri. Itu dalam konsep tatwam asi dalam ajaran agama Hindu. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ketika kita menyakiti orang lain, itu sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan prinsip dalam membangun kerukunan antar umat agama. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk terciptanya kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Apa saja itu? Yang pertama, saling menghormati keyakinan. Semua orang memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan pada kesempatan ini, tahapan ini, kita bisa memberikan ruang bagi mereka untuk menjalankan ajaran agama dengan damai. Prinsip saling menghormati keyakinan. Dan sikap menghormati dapat diwujudkan dengan tidak menghina simbol-simbol agama, tidak menyebarkan ujar kebencian, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Itu yang pertama, prinsip saling menghormati keyakinan. Yang kedua, mengedepankan toleransi.

perbedaan sehingga tercipta suasana yang harmonis dan damai. Semua itu tercipta karena adanya rasa toleransi, adanya sikap toleransi dari kita masing-masing individu. Dan yang selanjutnya itu mengembangkan komunikasi yang santun. Sahabat pendengar setia RRI Perawan Palembang, dalam kehidupan kita itu tidak bisa kita hindari, dan memang sesuai faktanya banyak konflik itu berawal dari komunikasi yang tidak bijaksana. Maka dari itu, etika berbicara dan berkomunikasi harus selalu kita jaga. Dan di sini ada satu ajaran dalam konsep agama Hindu, itu yang dikenal dengan Trikaya Parisuda. Jadi ini menjelaskan tentang tiga perilaku yang disucikan. Apa saja itu? Yang pertama itu berpikir yang baik, yang kedua ada berkata yang baik, dan yang ketiga itu berbuat yang baik. Dan prinsip ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga hubungan antar umat beragama akan semakin harmonis. Karena apa harmonis? Karena kita bisa mengembangkan komunikasi yang santun, mulai dari pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dan yang selanjutnya itu bijak dalam bermedia sosial. Pada zaman era digital saat ini, yang mana media sosial itu memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar, bisa memberi pengaruh ke arah positif, dan bisa juga itu bisa mendatangkan pengaruh ke arah negatif. Dan tidak bisa kita pungkiri dan sama-sama kita ketahui, tidak sedikit konflik yang muncul akibat penyebaran informasi yang belum tentu benar. Karena di media sosial itu sifat informasinya adalah perlu kita analisis, perlu kita melakukan cek kesesuaian dengan fakta sebelum kita menelan mentah-mentah informasi yang kita terima. Jadi kita harus bijak dalam bermedia sosial. Apapun berita yang kita peroleh dalam media, itu harus kita saring dulu. Kita saring sebelum kita bagikan. Dan pastikan juga kita sebagai tokoh yang menyebarkan konten-konten digital yang berdasarkan faktanya. Karena jika konten-konten tersebut kita buat tidak berdasarkan faktanya, sengaja kita buat untuk manipulasi, itulah yang bisa menimbulkan perpecah belahan. Baik perpecah belahan dalam agama, dan bisa merujuk ke perpecah belahan bangsa dan negara ini. Karena apa? Karena sebuah provokasi dari konten yang dimanipulasi. Maka sekarang saya mengajak, sebelum kita menyebarkan konten-konten, kita saring dulu sebelum kita sharingkan. Pastikan informasi yang diterima itu kita verifikasi secara benar sebelum dibagikan kepada orang-orang yang lebih banyak. Jangan mudah kita untuk terprovokasi oleh berita yang sifatnya dapat memecah belah persatuan kita semua. Jadi itu tadi ada berapa poin prinsip dalam membangun kerukunan antar umat agama. Yang pertama ada saling menghormati keyakinan, yang kedua ada mengedepankan toleransi, yang ketiga ada mengembangkan komunikasi yang santun, dan yang terakhir bijak dalam bermedia sosial. Dan di sini dalam kitab suci agama Hindu itu mengajarkan

hidup rukun dan damai itu sangat penting dalam Rig Veda yang menjelaskan Sam Gacchadyam, Sam Wadamyam, Samfo Manusi Janatam, yang artinya berjalanlah bersama, berbicaralah bersama, dan satukanlah pikiranmu. Itu yang dijelaskan dalam Rig Veda bab 10. Dan ajaran ini itu menegaskan bahwa kebersamaan dan persatuan itu merupakan pondasi penting dalam kehidupan sosial. Dan selain itu, di sini juga ada satu konsep yang kita kenal dengan Vasudeva Kutumbakam, yang mana konsep ini mengajarkan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Artinya kita semua itu adalah berkeluarga dengan memandang semua manusia sebagai saudara. Maka tidak ada alasan untuk saling membenci atau memusuhi hanya karena perbedaan keyakinan. Konsep Vasudeva Kutumbakam. Kita semua adalah berkeluarga, satu keluarga besar. Berbicara mengenai kerukunan umat beragama, di sini kita merujuk ke arah generasi muda. Bagaimana generasi muda itu bisa berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Pemuda bisa menjadi pelopor toleransi, menjadi agen perdamaian, dan penjaga persatuan bangsa. Bagaimana caranya? Itu melalui media pendidikan, melalui dialog-dialog, kegiatan sosial masyarakat, dan membagikan konten-konten yang positif. Dengan cara demikian, generasi muda itu dapat memperkuat semangat kebinekaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu, di sini saya mengajak seluruh generasi muda, mari kita bangun semangat toleransi tersebut agar tercipta kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Karena di sini saya sangat-sangat yakin teman-teman dari misalnya dari Hindu, dari Islam, Katolik, Kristen, Buddha, itu pasti banyak yang memiliki teman berbeda agama. Bagaimana cara kita menjaga toleransi tersebut? Misalnya dengan hal yang sederhana, kita mengucapkan selamat hari raya ketika hari raya Buddha kepada orang Buddha, misalnya kita dari Islam, misalnya kita juga dari Hindu, bisa mengucapkan selamat hari raya kepada teman-teman kita yang berbeda agama. Karena itu sebagai langkah awal menciptakan suatu hubungan yang harmonis. Artinya kita memiliki kepedulian, kita memiliki rasa memiliki terhadap segala rangkaian acara pada umat kita. Misalnya kita dari Islam, kita menunjukkan kepedulian kepada umat Hindu, kepada Kristen, kepada Katolik, begitu juga sebaliknya.

0: kita dapat mewujudkannya kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sebagai alasan untuk menciptakan perpecahan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada dua konsep. Satu, tatwam asi. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Jika aku menyakitimu, itu artinya aku juga menyakiti diriku sendiri. Dan satu lagi, wasudewa kutumbakam. Yang mana kita satu bumi adalah satu keluarga besar. Dan ketika kita menghormati orang lain, sesungguhnya kita sedang menghormati diri kita sendiri. Karena kita menghormati ciptaan Tuhan. Baik sahabat pendengar setia RRI Pro'on Palembang, terima kasih sudah mendengarkan mimbar agama pada malam hari ini bersama saya, I. Putusaren. Semoga mimbar agama yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat mempererat tali persaudaraan kita dan menumbuhkan semangat untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama, khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih, saya akhiri dengan mengucapkan salam Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Mimbar Agama Hindu. Demikian pendengar Mimbar Agama Hindu yang kami hadirkan untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama narasumber kita I. Putusaren dengan tema etika dalam menciptakan hubungan baik antar umat beragama. Mimbar Agama Hindu untuk edisi hari ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini. Saya Alvira Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di program Palembang sore ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan program Palembang malam ini bersama rekan saya Nadiar.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada person ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke loh. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu, lomba kan di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi agak-agak ada

0: Song Store, iya, ya kan?
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Oh iya iya iya iya iya. Anak South yang funky gitu ya. Jadi anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay, udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten Neo itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue enggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Bu apa Bos?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi Bu atau Bos tadi kata katanya itu?
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Nah, emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Oke.
2: Ya gimana nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oke, yoi, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam, Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh, Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonopini, Jumat lagi, tentu saja bagus.
1: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertosono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Terima kasih sama warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om. Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya, makanan Mas Donel ini tiap harinya apa sehingga bisa bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Donel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam, Bang
0: Yudi. Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Iya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi, juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
5: ya?
0: Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Donel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Mas fansnya Oma-Oma lo Bang Donel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Donel ya?
1: Iya, Donel ya.
0: Donel.
5: Donel. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang
1: 448.
5: Betawi.
1: Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harit Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: oh, berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu. Ya,
5: pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma? Ya,
5: pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya.
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya ya, dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku
5: ada
0: diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Mas Yudi?
0: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Donel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
6: Sama Bung Donel.
0: Siap.
6: Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
0: Yoi.

0: mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
1: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
2: Oke. Okay.
0: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
0: Ya,
2: thank you ya.
0: Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Untuk, semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Silakan langsung dengan Mas Daniel. Waalaikumsalam.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
2: Iya.
3: Iya, begini Bang.
2: Ya.
3: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
2: Oh, siap.
3: Tadi apa tadi kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya
2: sih. Enggak.
3: Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
2: Heeh.
3: Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
2: rap?
3: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
1: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
3: Itu aja Bang pertanyaan.
2: Siap, thank you ya Bang.
3: Itu aja, salam Mas Yudi.
2: Heeh.
3: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
4: Halo, selamat malam kembali.
1: Langsung silakan dengan Bang Daniel.
2: Selamat malam, Pak Putra.
1: Halo.
4: Selamat malam kembali.
1: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
4: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
1: Dengan saya Daniel. Bang Halo? Daniel Xneo.
2: Ya.
1: Apa pertanyaannya ini?
4: Bintang tamunya siapa Mas?
1: Daniel Xneo.
2: Daniel Xneo.
4: Oh gitu. Pertanyaannya. Apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
1: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
4: Boleh Mas Anu Salam Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
4: Boleh salam.
1: Iya silakan Pak, tiga orang.
4: Oh salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
4: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
1: Oke. Okay. Satu lagi.
4: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung. Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
4: Bagi semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke. Okay.
4: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas ya, Daniel.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, ini saya mau tanya Mas Dani, sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
5: Pak Daniel.
1: Oke. Okay. Aha.
5: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
5: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
2: Siap.
5: Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
5: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua.

0: pahala ini untuk satu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
2: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
2: betul.
1: Iya kan namanya bos.
2: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
3: Aduh.
1: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
2: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari.
2: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay.
2: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
2: Ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
2: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
2: Raja perempuan, rapper.
1: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
2: Itu album pertama sama kedua sih.
1: Album pertama kedua ya.
2: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tono Tini yang dapat
1: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
2: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
1: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
2: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
1: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
2: Belajarnya Donil. Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan
1: lah. Tapi ya, di zaman itu.
2: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
1: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
2: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
1: DMC. Wah. Oke.
2: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
2: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
2: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
2: Banyak pokoknya.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
2: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
1: Yeah.
2: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
1: Okay.
2: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap. Gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
1: belajarnya lama ya?
2: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
2: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
2: Nulis lagu kan?
1: Masih
2: nulis
1: ya?
2: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
1: salah satu radio.
3: Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
3: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi okay, penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
3: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya.
3: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
3: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
1: Oke.
3: Ya, itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
3: Apa? Malam ini.
1: Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
4: Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Oh. Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang kamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah sekali.
0: Iya, oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Nah, kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop kan.
0: Hip hop.
1: Boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa nak tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita kemana,
1: Dok? Selamat malam, Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Dani ya.
5: Hai, ya Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih. Terima kasih, Bu Fatma.
4: Mas Juri, salam.

0: Selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Doniel.
0: Enggak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
2: Pelan-pelan, slowly.
1: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mobil lewat lagu.
1: Siap.
2: Ya apa kabar Yudi?
1: Baik.
0: Baik. Teteh.
2: Yo.
0: Selamat malam.
2: Nih oh, saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya,
0: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
2: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara, film-film barat sana ya, itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap. Mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu, yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
0: Nanti dijawab ya Teteh.
2: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Doniel nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Iya. Oke.
2: Untuk Doniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia
1: kolab
0: dengan rapper lain. Oke, Teteh.
2: Sukses untuk Doniel dan
3: salam juga. Terima kasih.
2: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
0: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
2: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
0: Hatur nuhun Teteh.
2: Bye-bye.
1: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
0: Selamat malam Ayu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ayu silakan langsung dengan Doniel ya.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
4: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
4: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rap apa namanya?
3: Iya rap ya.
4: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
4: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
1: Sudah kemana saja ya?
4: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya, karena saya berpuas, saya bermonitor, mohon maaf mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
4: Saya bermonitor ya, tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih.
0: Oke Ayu ya,
4: terus saya
0: Ayu.
4: Menyapa buat
0: mohon. Silakan Ayu.
4: Terima kasih Pak Benejo, Pak Widi dan saya rekan Pro Satriere seluruh Indonesia. Selamat semuanya, Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli.
0: Ada Bang Kendi. Selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu. Iya.
1: Siap.
5: Kita arek Surabaya.
0: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
5: Iso to, aku iso ngomong jo.
1: Iya ta.
0: Iya to Mas.
1: Oke, silakan kita kembali ke
0: langsung Bang Kendi dengan Mas Doniel ya.
3: Ya, selamat malam Bang Kendi.
1: Sama-sama.
5: Salam kenal. Ya Bang Daniel.
3: Doniel ya.
5: Aslinya dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
5: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
0: Nanti dijawab ya.
3: Dijawab ya.
5: Ya salam satu ya Mbak Ita.
0: Silakan
1: tiga orang
5: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI, Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
0: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis.

0: Sofia.
1: Ya, halo.
2: Malam Kak Ita.
0: Malam Bidan Yunis.
1: Ya, malam langsung
2: aku
1: dengan Bang Donil ya.
2: Oh ya, boleh.
1: Aduh, bertanya langsung ganti. Ntar kelamaan.
0: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
2: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
3: Mantap.
2: Mohon izin untuk Bang Donil.
0: Silakan ya.
1: Silakan.
2: Abang.
1: Ya.
2: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2-2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
1: Oke.
2: Itu ya Bang, berapa ketuk kah
1: setiap
2: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke, okay, udah. Terima kasih ya.
2: Kalau belum, ada 3.
0: Oke.
2: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku
1: siap.
2: Hanya masuk di grand final.
1: Oke, terima kasih.
2: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
1: Oke. Okay.
2: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
0: Iya,
1: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
2: Oke. Janji-janji melulu.
0: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
0: Kita jawab.
1: Ada Bung Jarudi di Jayapura tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
4: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam.
0: Nah, jadi, 3
1: jam. Katanya tadi susah.
0: Cepet banget.
4: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
1: ya, susah ya.
4: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
0: Wah, luar biasa Mas
1: Donil
0: ya.
1: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana?
0: Ya,
1: silakan, silakan.
4: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay.
4: Ya, kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
4: Karena
1: gitu ya.
4: Banyak ngolah katanya di situ.
0: Iya, benar.
1: Ya kan? Gitu ya.
4: Iya,
0: kalau itunya kan
4: satu
0: melodinya
4: waktu,
0: kan
4: ya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
0: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
4: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
1: Oke. Lanjut dari Tete Din. Anda ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
4: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
1: program
4: lokal
1: rap ya
4: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
0: Belum ya. Mas Donil, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
4: Iya.
1: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
4: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna.
4: Ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
1: lupa banyak juga ya pokoknya tuh kan
4: banyak,
1: lupa
4: banyak, sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Oke,
4: jadi,
1: siap.
4: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
0: Seluruh Indonesia atau mungkin
4: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
0: Brunei ya?
4: Iya.
0: Ya,
4: belum
0: ya.
4: Pernah yang ke sana-sana
0: Malaysia,
4: belum.
0: Malaysia, Singapura ya.
4: Belum.
0: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
1: Amin. Next.
0: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
4: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
0: Udah pernah ya?
1: Udah pernah ya?
0: Di acara
1: semua
0: komplit.
1: Festival
0: ya?
4: Acara Kang. Festival,
0: ya.
4: Benar.
1: Komplit semua personil.
4: Komplit.
1: Oke.
4: Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2022. 24 kemarin.
0: Oh, 24. Tapi belum
4: sempat reuni.
1: Ya. Eh, siapa tahu kenapa enggak gabung lagi aja sih?
4: Iya. Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang pokoknya seperti itulah.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Iya. Okay. Kemudian ada Bang Candy.
0: Betul, hidup ya.
1: Aslinya dari mana?
4: Asli dari Jakarta, Indonesia
0: pokoknya. Oh, dari Jakarta ya. Ya, weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
4: Anak Jakarta. Jaksel.
0: Mungkin lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
1: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
4: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen
0: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
4: Iwa dulu tuh Iwa dulu, panutan kita lah gitu.
1: 93-an
4: ya, panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album Iwa, ya. Aku ingin kembali, jadi ya itulah. Nah,
1: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
4: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa.
1: Bisa
4: yang
1: ya.
4: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
1: Ya. Oke. Okay.
4: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
0: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
0: Benar kan? Tono dan Tini. Yes.

0: aku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya aku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ana wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: iya gitu.
2: Benar.
3: Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Okay. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Jauh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, ke Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya,
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama Mbak Ita juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Oke.
0: Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neo kah? Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Sebenarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset,
0: ya?
3: Bingung saya mah. Iya, asli lo bingung itu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: gitu.
3: Telahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Nggak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
3: AB Duni? Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, oke.
3: Gitu.
0: Iya ya. Iya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Ya. Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Ya makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Nah, itu silakan, terinspirasi Bang. Lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it, go.
3: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, yeah, betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Oke.
1: Iya. Ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
1: Oke, okay, ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Latihan Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil,
3: ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa, Bintangku?
3: Ya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya sih maksudnya.
0: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang selain, lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka, rapnya ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
3: Ada Run DMC lah ya, terus ada Hoti by Nature, Cypher Silap. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
2: banyak pendengarnya mas,
3: toko-toko kaset ya. Gitu kan ya, untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan nggak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lo suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lo mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
2: Tapi
3: gitu.
2: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu ya pasti. Karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu, kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke.
3: Okay. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
4: tempo
3: itu.
4: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya. Bener. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih. Iya. Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, wani biro, pengen
0: gimana, tahu. Gimana ya. Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake, nah, sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini,
0: okay.
1: Ada konser salah satu stasiun televisi swasta.
0: Aha.
1: Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Oke.
2: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagunya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul jai nak jai jatul jai ji kuntul jari banyak. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya
0: ada
1: sedikit
0: juga.
1: Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya. Oke.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali.
1: Pak Mali, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya.
3: Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Ya, lebaran ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil,
1: ex Neo. Rapper Bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
3: Hip hop. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
3: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
3: Oke ya, terima kasih Evita.
1: Sama-sama
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
2: di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
2: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
2: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
2: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Doni, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Doni?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu. Emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Baik semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Yeah.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Okay. Siap.
4: Salam dulu ya Mas Bita, Mbak Ita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Ya. Makasih.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, ya, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Lagu apa tuh?
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMZ gitu ya. Siap.
1: Oke, okay, ini ada
2: malah tuh 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
1: Di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
2: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
2: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit apa sini itu
0: sih. Oke. Oke. Yang sini lagi, sini lagi.
2: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
7: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Belinda Pinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
2: Mas Pedro
1: tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
2: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
1: sekilas
2: buat
1: kayak mirip sekilas gitu,
2: kok kayak mirip sih ya suaranya Neo, gitu ya, gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
2: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh iya, iya benar-benar.
2: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
2: masing-masing.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat bertiga lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: yang sehari-hari kan, pola yang bilang kupu-kupu, siap makan nasi kalau malam minum susu, itu kan rima, itu kan rima. Iya, iya.
1: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan sampai buat pendengar Pro 1? Pro 1
2: seluruh Indonesia, Mas.
0: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
2: Yeah. Amin. Semoga
0: banyak rezeki, dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah.
1: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
0: Sosial media bisa di... follow di opa_Doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
2: apa, channel YouTube ada nggak?
0: YouTube Mas Doniel
2: Mas
0: juga.
2: Mas Doniel ya.
0: Da, pokoknya itu aja deh.
1: Siap dan, kalau begitu.
0: Platform platform digital Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel pokoknya.
2: Wow, dicari. Terima kasih Mas banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Doniel ya.
1: Seru banget.
2: Mas Yudi.
1: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
0: Muda aja pokoknya.
2: Benar banget, Mas.
0: Berasa umurnya masih muda ya.
1: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Doniel terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
2: Saya Tapurnama Sari.
1: Sampai bertemu kembali.
2: Rabu dan

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, selama beberapa jam ke depan kita akan hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara sampai nanti menjelang renungan malam pada pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi akan kita hadirkan malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, pemerintah akan menerapkan registrasi nomor seluler berbasis biometrik untuk menekan penipuan online yang semakin meresahkan masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, penipuan online dan penyalahgunaan nomor anonim ini menjadi keluhan utama masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Melalui sistem ini, pendaftaran kartu SIM menggunakan verifikasi wajah yang terhubung dengan NIK. Langkah ini menutup ruang penggunaan nomor sekali pakai yang sering dipakai untuk scam, phishing, dan penyalahgunaan OTP. Kebijakan ini bertujuan melindungi warga saat berkomunikasi melalui telepon dan pesan digital. Masyarakat diharapkan tidak lagi mudah menjadi korban panggilan atau pesan penipuan.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Kita tinggalkan I Wanna Take Forever Tonight. Itu suara dari Peter Citra dan Crystal Bernard. Membuat kita saat ini melangkah 35 menit dari pukul 22 malam. Anda yang akan beristirahat malam hari ini, pastikan segala sesuatunya dengan aman ya, dari urusan pintu depan sampai pintu belakang. Mudah-mudahan kita semua selalu berdoa, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala buat keluarga yang kita cintai. Mebringer, kita kembali ke informasi kali ini kami hadirkan dari dunia kesehatan mengenai sarden kalengan. Ini ternyata bukan termasuk makanan ultra proses. Pendengar, sarden kalengan selama ini kerap dianggap sebagai makanan ultra proses dan menurut para ahli gizi yang sudah bersertifikat, cara Rosenbrock RD makanan seperti sarden kalengan itu bukan melainkan termasuk makanan yang diproses minimal atau processed food. Yang mengatakan processed food adalah makanan yang telah mengalami perubahan tertentu dari kondisi alaminya. Tetapi makanan jenis ini biasanya memiliki daftar bahan yang lebih pendek dibandingkan dengan makanan ultra proses. Nah, pendengar, tidak semua proses pengolahan itu berdampak buruk bagi kesehatan. Beberapa metode pengolahan yang dapat membantu menjaga keamanan pangan atau mempertahankan nilai gizinya diantara dengan fermentasi, pembekuan, kemudian pengalengan dan pengeringan. Sarden kalengan menjadi salah satu contoh makanan yang diproses minimal sehingga tetap kaya nutrisi. Pendengar, informasi kesehatan membawa kita akan melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini. Kali ini kita lanjut dengan suaranya Bruri Marantika. Ini lagu pernah populer tahun 90 dengan lagunya Layu Sebelum Berkembang.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

0: Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra.

0: Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital.
1: Kita harus check and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya mas ya, influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh.
0: Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital.
2: Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya.
0: Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital.
1: Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya.
3: Tapi malah viewersnya naik mbak ya.
0: Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra tampil impresif pada balapan kedua World SSP Aragon 2026 di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol. Aldi sukses finish kelima setelah sempat memimpin jalannya balapan pada Senin 1 Juni 2026. Aldi langsung melesat sejak start untuk bersaing ketat di barisan depan bersama Garcia dan juga Zaccone.

Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut winger sekaligus kapten West Ham United, Jerrod Bowen. Chelsea ingin menambah pemain berpengalaman di Liga Premier guna memperkuat lini serang mereka. Bowen dinilai menjadi salah satu opsi utama karena konsistensinya bersama West Ham dalam beberapa musim terakhir. Sekian Tajam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan bersiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Baik, pendengar, seperti biasa, renungan malam hadir menjelang berakhirnya Palembang malam ini. Pendengar, ketenangan hati dan jiwa kita seringkali menjadi tanda dari kebaikan dalam diri seseorang. Ketika kita memiliki kedamaian dalam batin, kita lebih mungkin untuk berperilaku dengan baik, memberikan manfaat kepada orang lain, dan menjalani kehidupan kita yang lebih bermakna. Karena nilai kebaikan seringkali tercermin dalam tindakan kita yang didorong oleh ketenangan dan kesadaran diri. Saat hati dan jiwa tenang, maka di sanalah makna dari nilai kebaikan dalam diri kita. Karena saat diri berbuat dosa, maka jiwa kita akan diliputi keraguan dan keresahan.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Rabu, 3 Juni 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Kamis, 4 Juni 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

لهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Pilma Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini tanggal 4 Juni ya 2026 dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Tentunya akan kami hadirkan untuk Anda, berikut juga program-program unggulan kami. Di antaranya akan kami awali kebersamaan kita dengan tadi sudah kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang membacakan surat Al-An'am dimulai dari ayat 132 hingga 137 bersama dengan Qori Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Denci. Akan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, serta akan kita ikuti bersama juga nanti Warta Berita Pagi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dilanjutkan dengan perakiraan cuaca, setelahnya akan kami ajak Anda juga untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Dan juga pendengar, nanti kami akan hadirkan kembali juga untuk Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Dilanjutkan dengan program kita di kesempatan pagi hari ini, ada Palembang Menyapa untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Cek Fakta, dan juga nantinya akan membersamai Anda juga sehingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita dengarkan bersama informasi dan lagu-lagu hiburan serta rangkaian Palembang Pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita ikuti bersama Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Tentunya di kesempatan pagi hari ini, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan membahas mengenai bahaya cinta dunia 1. Sudah hadir membersamai kita di ujung telepon, ada Ustazah R.A. Erika Septiana M.A., M.Hum M.Kes, selaku dosen ilmu Quran Tafsir, Prodi Tasawuf dan juga Psikoterapi Win Raden Fata Palembang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fili, apa kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah sehat, dan alhamdulillah sudah terhubung juga Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Ustazah, sebelum kita menyampaikan materi di awal, boleh kita berikan dulu untuk materi di awal maksud kami. Sebelum kita nanti akan membersamai para pendengar untuk menjawab pertanyaan dari para pendengar juga terkait topik bahaya cinta dunia satu. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih Mas Billy atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam ruang siar Pro 1 RRI Palembang.

tentu diberikan Allah akal. Karena akal itu adalah potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ditempatkannya kita di dunia sungguh memiliki makna tersendiri yang membuat kita harus menggunakan akal kita untuk melewati masa kehidupan di dunia ini. Haruslah kita ingat bahwa di dalam Islam, dan harus kita imani juga, kita akan melewati kehidupan dari dunia-dunia yang berbeda. Sebelum ini kita menghadapi dunia rahim yang kita tidak ingat lagi apa yang sudah terjadi di dalam rahim kandungan ibunda. Kemudian kita ditempatkan Allah di muka bumi ini yang kita sebut dengan dunia, yang dalam istilahnya Rasulullah Muhammad SAW ini seperti perjalanan yang kita singgah di bawah pohon, melepas kelelahan, kemudian kita tinggalkan. Ketika kelelahan itu sudah hilang, maksudnya adalah kehidupan dunia ini tidaklah menjadi kehidupan yang kekal bagi manusia. Maka setelah ini akan ada kehidupan yang lebih panjang fasenya, yaitu alam bazra, dan juga nanti di akhir yang disebut dengan alam akhirat. Kekekalan itu akan kita dapat di alam akhirat. Maka di dunia ini semua yang terjadi itu sifatnya sementara. Kewaspadaan manusia seringkali hilang ketika manusia ini sudah mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi. Jadi hidup di dunia itu haruslah dilewati dengan berbagai macam bentuk kematerian. Materi artinya bukan harta saja, tetapi materi adalah bagian yang bisa dirasakan, dinikmati, dan juga diraih cita-cita yang ingin diraih oleh manusia. Tetapi ada satu hal yang harus kita waspadai, dan itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sepanjang hidup dunia ini manusia tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa bahwa ada angan-angan kosong yang kadang mengalihkan manusia tersebut dari cita-cita sesungguhnya atas diciptakannya manusia di muka bumi ini dan atas kesementaraan hidup di dunia ini. Peringatan ini banyak Allah terangkan di dalam Al-Quran, yang salah satunya dapat kita lihat dalam surat Al-Hijr ayat 3 yang ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Darhum yakulu wa yatamattau wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun. Yang artinya, darhum. Allah bilang, biarkan mereka di dunia ini yakulu, makan dan bersenang-senang. Wa yulhihimul amalu, dan dilalaikan oleh angan-angan. Dilalaikan oleh angan-angan yang kosong, kata Allah. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperingatkan oleh Allah mengenai angan-angan, ini yang kadang-kadang membenamkan kita dalam kehilafan, sehingga kita menjalani kehidupan kita itu kadang-kadang hanya di atas angan-angan saja. Sesuatu yang kosong, yang kita kira itu adalah hal yang memang kita cari dalam kehidupan di dunia ini, ingatlah bahwa itu sifatnya sementara. Kepemilikan yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya titipan. Ada keluarga di sana, ada istri atau suami, ada anak yang membahagiakan kita. Bahkan kadang-kadang kita lupa keasikan sendiri mengumpulkan harta dan lupa menikmatinya, sehingga jalan dalam mengumpulkan harta itu kadang kita lupa bahwa itu semua menjadi jebakan atas semua yang sudah kita lakukan, sehingga jauh dari petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Satu hal lagi yang kadang kita menjadi kehilafan, yang sadarnya kita ketika sudah berada di dalam masalah yang sungguh sangat menyulitkan, yaitu hawa nafsu. Nafsu yang kadang mengalihkan kita dari hakikat sesungguhnya, apa makna

0: dari mencari atau menjemput rezeki, apa makna kepemilikan yang Allah berikan terhadap diri kita atas semua hal materi yang diberikan bagi kita? Kita sering kali lupa bahwa yang kita kejar itu adalah gengsi hidup di dunia. Ini yang menjadi penyakit yang disebut dengan hubud dunia. Kita akan selalu merasa bahwa prestasi atau ukuran harta yang dimiliki di dunia itu adalah tanda kasih sayang Allah. Tapi kadang-kadang, saudaraku, ini justru menjadi ajang cobaan bagi kita. Hendaknya kita memahami bahwa kesenang-senangan atau kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita boleh kita dapatkan, boleh kita nikmati, tetapi jangan sampai hal ini menjadikan lupa dalam diri kita itu jadi lebih besar. Lupa kepada apa? Lupa kepada yang Maha Pemberi. Lupa kepada yang mengizinkan dan meridhoi bahwa barang-barang duniawi ini berada dalam kehidupan kita. Pun sebaliknya, apabila kita dicoba oleh Allah dengan kesulitan yang kadang sangat menyulitkan kita ketika kita menjalani kehidupan dunia ini, jangan sampai juga hal ini membuat kita kufur sehingga kita lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang cobaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan manusia di dalam kehidupan dunianya agar kita menempatkan ibadah kita menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah wajib, menjalankan rukun Islam yang 5, kemudian rajin bersedekah, bukan hanya seperti itu, tetapi ibadah juga dapat dilakukan ketika kita mengasuh keluarga kita, menjaganya dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa beribadah dan ditempatkan di jalan Allah, kemudian menjemput rizki yang Allah sudah tempatkan bagi kita. Dan jangan lupa, semua itu haruslah ditutup dengan selalu menghiasi diri kita dengan rasa syukur. Syukur menjadi jalan bagi manusia untuk bertemu langsung dengan pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kesyukuran juga mengingatkan diri kita bahwa sesungguhnya kesementaraan hidup di dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal sifatnya. Hati-hati bahwa kadang-kadang apa yang kita inginkan itu belum tentu menjadi keinginannya Allah. Kita seringkali kecewa bahwa cita-cita yang kita inginkan atau rencana yang sudah kita buat sedemikian rupa kadang-kadang berantakan dan jauh daripada kesuksesan dalam meraihnya. Janganlah hal ini menjadi jalan bagi kita untuk marah, untuk membiarkan diri kita berada dalam kemarahan, dalam kekecewaan. Tetapi jadikan ini jalan untuk kita mengerti dan memahami mengenai nafsu kehidupan di dunia, agar kita tidak tersedot dalam lingkaran hubud dunia tadi. Kemudian kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terus pupuki dengan zikir kita, dengan rasa syukur kita, dengan ibadah kita. Jadikan jalan ini sebagai wahana untuk menjaga agar kita tidak terlalu larut dalam keterlupaan dan angan-angan yang disebutkan dalam surat Al-Hijr tadi. Jangan sampai kita tertipu oleh angan-angan kita sehingga kita lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekatkan selalu niat kita dengan ibadah. Ini menjadi jalan atau terapi bagi diri kita untuk tidak menjadi orang yang lupa bersyukur. Mengingatkan diri bahwa sesungguhnya semua yang Allah berikan kepada kita yang menimbulkan kesenangan atau menimbulkan kesulitan, ingatlah itu adalah hanya sementara saja. Allah titipkan itu. Allah ridho untuk hal itu berada dalam kehidupan kita. Kemudian Allah juga ridho bahwa suatu hari semua itu akan diambil olehnya. dan siapkan diri kita untuk selalu menghadapi perubahan situasi dari waktu ke waktu. Karena memang dalam kehidupan dunia ini ada yang disebut dengan dinamika. Dan dengan dinamika itu, ingatlah bahwa kita jangan menjadi manusia yang ditipu oleh kedinamikaan itu, yang ditipu oleh hawa nafsu kita. Na'udzubillahi min zalik. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai manusia ini selalu dipelihara oleh Allah. Ingatkan itu dalam diri kita. Ingatkan juga dalam diri kita agar kita menjauhkan diri dari angan-angan yang kosong tadi, maka isilah selalu dengan kesyukuran. Hal ini insya Allah akan mendekatkan kita dengan sesuatu yang selalu dapat membahagiakan diri kita. Kebahagiaan itu akan membimbing kita untuk senantiasa bersyukur dan menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hubut dunia tadi. Mungkin ini Mas Pili sebagai pengantar obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, sebelum kita angkat telepon dari para pendengar yang ingin bertanya terkait topik kita di kesempatan pagi hari ini, kami informasikan terlebih dahulu bahwa Mutiara Pagi untuk edisi hari ini juga kami siarkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar juga bisa mendengarkan langsung lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Ustazah, kita langsung angkat telepon untuk para pendengar yang ingin bertanya terkait bahaya cinta dunia satu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Om
1: Peri. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Pak Azhari di Sekayu.
1: Pak Azhari di Sekayu. Silakan Pak Azhari pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, sehat insya Allah.
2: Sehat, amin. Ini Mas Azhari mau tanya, bagaimana Kak kita menghadapi orang yang lupa untuk akhirat tetapi dia mengutamakan untuk dunia?
1: Ada lagi Pak Azhari?
2: Ya, itu aja.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Azhari di Sekayu. Silakan Ustazah ditanggapi.
0: Baik, terima kasih Mas Fili atas kesempatannya. Pak Azhari, terima kasih atas partisipasinya. Ini menjadi pertanyaannya Pak Azhari menjadi apa ya? Sepertinya masalah umum yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di luar sana. Tuh. Jadi keterlupaan seseorang atas hakikat dari penciptaan dirinya mungkin bisa kita hadapi dengan kesabaran pertama. Memperingatkannya tidak perlu dengan cara yang keras, tetapi mari kita peringatkan dengan cara yang lebih halus pertama. Tetapi sebelum memperingatkan, kita mempersiapkan diri dengan memintakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang kita maksudkan itu, kita rangkul dalam kasih sayang, keimanan kepada Allah, yaitu dengan mendoakannya, memberikan prasangka baik kepada dirinya, dan sambil kita mencontohkan bahwa, atau mengingatkan dengan cara yang halus, bahwa sesungguhnya cara yang dia pilih itu keliru, gitu. Dan kita tidak perlu merasa stres atas semua yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi serahkanlah bagi

0: kita tidak perlu kecewa. Karena apa? Ingatkan diri kita bahwa sesungguhnya yang usaha yang kita sedang lakukan juga hasilnya adalah milik Allah. Dan ini menjadi ujian bagi kita. Namun apabila berhasil, kita juga tidak boleh terlalu berbangga hati. Karena memang semua yang ada di sekitar kita itu terjadi akibat Allah yang menginginkan. Jadi sembari kita memberitahu saudara kita, kita juga sambil mengingatkan ke diri kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang berlebih-lebihan sifatnya, agar kita tidak terkena masalah atau bahkan kita tidak terkena stres di dalam batin kita. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Azhari. Mas Billy, terima kasih.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi Ustazah di 369977. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Pak Adi di Sukarame, Mas Billy.
1: Pak Adi di Sukarame ya. Silakan Pak Adi.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi sehat selalu insyaallah.
2: Alhamdulillah ya sehat Ustazah. Semoga Ustazah sehat selalu juga Ustazah ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ini Ustazah yang saya tanyakan, bagaimana cara kita menghadapi ujian, cobaan dan selalu penyakit ya yang datang dari Allah, agar kita tetap bersyukur dan ikhlas menerimanya, Ustazah ya. Ya, Ustazah, Ustazah. Ya, terima kasih pencerahannya. Mas Billy, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mas Billy. Pak Adi, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Untuk menjaga rasa kesyukuran kita itu sendiri merupakan sudah bagian dari ujian. Maka salah satu caranya adalah dengan tetap menambah ilmu dan pengetahuan di dalam diri kita mengenai hal ini. Belajar, jangan lupa belajar. Ini belajar itu tidak selamanya harus pergi ke sekolah, tapi belajar mengenai ilmu Allah ini selalu kita dapatkan dalam di sekitaran kehidupan kita. Maka salah satu cara yang paling efektif adalah dengan tetap menjaga ibadah kita. Al-Qur'an yang Allah berikan kepada kita itu selalu kita buka. Maksudnya bukan hanya dibaca tetapi juga dikaji, agar Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menghadapi ujian. Seberat apapun ujiannya, tapi ketika hal itu kita sandarkan dan kita kembalikan kepada pemiliknya, maka insya Allah rasa ringan, rasa kesyukuran, dan juga tidak khawatir menghadapi cobaan itu menjadi pencerahan di dalam diri kita. Maka Pak Adi, sebaiknya memang kalau ada ujian, janganlah pertama kita hadapi dengan kemarahan dan kekecewaan. Tetapi jadikan itu wahana bagi kita untuk terus belajar. Karena dengan belajar, apabila kita gagal, secara psikologis kita tidak merasa kecewa. Ada masa kita selalu ingin mencoba. Kalau diiringi dengan rasa ingin belajar dan ingin tahu lebih banyak. Tetapi kalau sudah merasa mentok, itu yang kadang cepat merasa membuat kita ini cepat kecewa. Kalau sudah cepat puas, maka akan cepat kecewa. Tapi kalau diiringi dengan semangat belajar terus, ada rasa penasaran, ingin tahu lebih banyak, ingin menggalinya lebih dalam, maka ini tidak terasa seperti ujian. Tetapi seperti yang Rasulullah SAW bilang tadi, seperti kita itu lagi di tengah gurun, capek berjalan, berhenti sebentar ngelihat pohon, berteduh, kemudian jalan lagi. Seperti itu. Jadi keindahan belajar itu sendiri disebut Allah dengan berjihad. Dan di sepanjang perjalanan jihad belajar itu, insya Allah kita akan merasa selalu banyak bersyukur karena banyak hal yang belum kita ketahui. Tetapi kalau kita merasa cepat puas, nah ini yang kadang-kadang menjadi ujian yang besar. Karena apa? Karena kita merasa sudah cukup. Akhirnya ketika dicoba dengan kekecewaan.

0: perasaan kita merasa marah. Mungkin ini semoga jawaban saya bisa dimengerti oleh Pak Adi dan pendengar sekalian. Terima kasih Mas Fili.
1: Baik, kita lanjutkan kembali. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di 0711369977. Assalamualaikum, selamat pagi. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fili.
1: Dengan siapa di mana?
2: Zakaria di Kenten.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria.
2: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria. Sehat selalu, insya Allah.
2: Alhamdulillah sehat, semoga Ustazah juga sehat dengan bersama Amin. Kita semua.
1: Amin.
0: Amin.
2: Begitu saja dalam rangka memperdalam dan masalah ilmu agama yang saya mau tanyakan tadi, rasa bersyukur saja. Rasa syukur ini bagaimana penerapannya di dalam hati, dan rasa syukur ini bisa diterapkan di dalam lisan kita, dan rasa syukur ini bisa diterapkan di dalam anggota badan kita. Penerapannya mungkin saja bisa menjelaskan lebih jauh. Terima kasih penjelasan, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mas Billy atas kesempatannya. Pak Zakaria, terima kasih atas partisipasinya. Fenomena rasa syukur ini kalau dalam anggapan saya adalah Allah menciptakan media untuk kita selalu berkomunikasi dengan penciptanya dengan tidak ada berbatas waktu gitu ya. Jadi kesyukuran itu dapat kita terapkan, tidak harus kita sholat atau tidak harus kita melakukan ibadah dalam konteks apapun. Nah, ini menjadi media yang paling sederhana dapat kita lakukan, yang paling mudah dan yang paling dekat dengan kita. Contoh misalnya begini, kita bisa berdialog sekarang Pak Zakaria. Kemudian dalam dialog ini Pak Zakaria mendapatkan suatu hikmah. Saya mendapatkan hikmah dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Zakaria. Pak Zakaria mendapatkan hikmah dari penjelasan yang saya berikan. Ada rasa, apa namanya, ada rasa menambah, ada rasa apa sih, bahagia ketika mendapatkan itu. Maka jangan lupa, ini datang karena Allah inginkan terjadi melalui media acara di radio ini gitu ya. Maka itu kita syukuri. Terima kasih ya Allah, ungkapkan itu di dalam hati kita maupun di lisan kita untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah bahwa kita mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, rasa bahagia ini apabila kita kita syukuri, maka dia akan terasa lebih lama dan itu lebih mengefek ke dalam diri kita, ke dalam pikiran kita, dan juga akhirnya mungkin akan efek juga ke dalam tingkah laku kita. Nah, apabila cobaan yang diberikan oleh Allah itu berupa hal yang tidak kita inginkan, nah ini yang agak repot, bagaimana mensyukurinya. Maka kembali lagi ke hakikatnya. Kembali ke hakikat kejadian itu terjadi atas diri kita. Kalau sudah begitu, maka kembalikan lagi hakikatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kita sebagai hamba Allah harus mengingat bahwa semua yang ada di diri kita ini sudah ada yang mengatur. Kalau kita menempatkan hal itu dalam pikiran kita, insya Allah kita tidak akan kehilangan petunjuk. Tetapi kalau kita mengutamakan pikiran yang dasarnya adalah ego saja, yaitu ini terjadi akibat kesalahan orang misalnya atau akibat kelalaian kita sendiri dan kita malu mengakuinya, nah ini yang kadang-kadang membuat pikiran kita ini mentok dan susah untuk bersyukur. Makanya kalau dalam prinsip orang Melayu selalu ada kata untung. Ini saya pikir asal muasalnya dari rasa kesyukuran. Jadi ada musibah sebesar apapun mesti ada nilai baik yang masih bisa kita ambil, dan ada kata-kata untung kejadiannya seperti ini, enggak seperti itu. Nah itu merupakan fenomena kecil dari rasa syukur tadi Pak Zakaria. Jadi segala sesuatu yang sifatnya sulit sekalipun apabila dilihat dari sisi religius, sisi Islam, mesti ada rasa penyelamatan tersendiri yang yang sifatnya itu membimbing kita untuk mampu berpikir positif bagaimanapun kejadiannya, bagaimanapun situasinya, sesakit apapun kita menjalaninya. Itu, jadi fenomena rasa syukur ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri juga. Karena apa? Kalau tidak diajarkan manusia ini rasa untuk bersyukur, maka dia akan terbelenggu dalam rasa kesedihan yang berkepanjangan. Syukur, adanya syukur itu memutus, memutus rasa sedih, memutus rasa kecewa berkepanjangan, sehingga kita jauh dari rasa kufur tadi atau lupa untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Semoga bisa dipahami jawaban dari saya, Pak Zakaria. Itu saja, Mas Pili. Terima kasih.
1: Baik, Ustazah, kita ke WhatsApp ya. Sepertinya sudah ada juga yang ingin bertanya dengan Ustazah terkait topik di kesempatan pagi hari ini di 0821 7927 9090. Assalamualaikum Ustazah, saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, dalam menjalani kehidupan, bila diuji kita disuruh sabar, tabah, dan lain-lain, itu membuat hati terasa indah, akan tetapi di sisi lain, terkadang hati ini berubah atau labil. Adakah cara untuk menjaga hati itu? Mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih Mas Fili atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini, Pak Romli. Terima kasih atas partisipasinya, semoga sehat selalu insya Allah. Jadi sabar juga adalah sebuah fenomena yang Allah wajibkan bagi kita, itu harus ada di dalam diri kita. Sebetulnya potensinya ada, tapi kadang-kadang gak kita pakai. Maka kalau kita mampu bersabar, ini adalah bagian dari ibadah yang kita berikan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi jadikan sabar. Allah bilang itu, jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sabar dulu baru kemudian sholat. Kalau dalam bahasa kami itu, kalau kalian masih belum bisa sabar, maka sholatmu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sudah mampu menerapkan sabar dalam diri kita, insya Allah ibadah kita, terutama sholat kita, diterima oleh Allah. Maka bagaimana cara agar ini bisa bertahan? Ada dalam Islam itu istilahnya istiqomah. Istiqomah itu artinya ketetapan hati untuk menjalani ketentuan Allah itu dengan rasa iman. Alhamdulillah kita ini sebagai umat Islam, Allah berikan potensi keimanan yang sungguh besar. Nah, tinggal kita mau tidak menggunakannya dengan jujur. Jadi sesungguhnya kadang-kadang sesempit apapun di dalam hati kita, ketika kita menjalani kenyataan hidup yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, maka biarkan waktu berjalan. Biarkan waktu yang membimbing kita, karena memang adanya waktu itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa, sabar itu selalu beriringan dengan proses berjalannya waktu. Jadi kalau waktu itu kita lupakan, maka sabar ini akan hilang. Seketika kita akan merasa sesak napas, pingin cepat-cepat terjadi apa yang kita inginkan, atau kita pingin cepat-cepat lari dari situasi. Jangan lupa, di dalam proses itu ada yang namanya waktu. Maka ingatlah, waktu itu sudah Allah takdirkan berjalan dengan sendirinya. Dan sabar menjadi menjadi, kalau kata anak sekarang ini, topping. Topping itu adalah menjadi bumbu. Bumbunya dari perjalanan waktu tersebut. Coba kita ingat bahwa ketika kita berjalan, kita membutuhkan waktu. Tidak bisa tiba-tiba itu sampai. Dan di sana tuh ada sabar juga. Tapi kita suka lupa hal-hal sederhana dan hal-hal kecil yang terjadi reguler dalam kehidupan kita. Kita anggap itu hanya rutinitas saja. Tetapi sesungguhnya itulah hakikat dari kehidupan kita. Semuanya berproses berdasarkan atau berjalannya waktu. Maka, Pak Romli, kesabaran itu akan bisa teristikamah.

0: 5 waktu Indonesia Barat, sudah mendekati pukul 6. Itu artinya kita akan segera mengakhiri kebersamaan kita di Dialog Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini terkait bahaya cinta dunia 1. Silakan Ustazah, jika ada materi penutup sebelum menutup rangkaian Mutiara Pagi untuk edisi pagi ini.
1: Baik, terima kasih Mas Fili. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ingatkan diri kita, jangan sampai kita lupa bahwa hidup di dunia ini sifatnya hanya sementara. Kebahagiaan atau kesulitan yang kita dapatkan dalam menjalani kehidupan kita ini tentunya dikehendaki terjadinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengingatkan diri kita agar kita tidak menjadi manusia yang lupa, seringlah kita bermuhasabah, artinya mengintrospeksi diri agar kita, kalaupun kita lupa atau khilaf, tidak terlalu jauh lah kehilafannya, maka kita akan segera kembali ke jalan Allah, mengingatkan diri kita untuk selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Romli, bersabar menjadi menu utama dalam menjalani semua hal yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kesementaraan hidup di dunia ini jangan sampai membuat kita lupa dan menghilangkan tujuan dari kehidupan tersebut, sehingga kita lalai dengan kehidupan akhirat kita. Cinta dunia adalah sebuah penyakit yang bahaya, yang insya Allah akan saya bahas lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang. Kebahayaan itu efeknya bisa berdampak dalam kehidupan fisik kita, sehingga penyakit-penyakit yang sempat singgah kepada diri kita sering membuat kita lupa bahwa sesungguhnya cobaan itu pun hanya sementara terjadinya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatkan diri kita untuk selalu beristiqomah. Walaupun cobaan banyak, ingatkan lagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan cara yang halus untuk tetap ingat bahwa hakikat Allah itu sungguh ada di dalam diri kita. Semua hal yang sifatnya masih angan-angan, janganlah kita biarkan mendominasi diri kita sehingga kita menjadi lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada kali ini untuk berdialog kepada pendengar sekalian. Semoga tetap berkah, RRI untuk tetap jaya, dan saya mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam pemaparan pada pagi hari ini. Kepada Allah juga saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih tentunya untuk narasumber kita di kesempatan pagi hari ini di Mutiara Pagi, Ustazah R.A. Erika Septiana M.A. M.Hum M.Kes selaku dosen ilmu Quran Tafsir dan Prodi Tasawuf serta Psikoterapi UIN Raden Fata Palembang. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali Ustazah dengan topik yang insya Allah akan lebih menginspirasi lagi dan juga mengedukasi serta pencerahan kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Baik, terima kasih Ustazah. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Erika Septiana terkait topik bahaya cinta dunia 1. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, di menit ke 00 nanti, lepas dari pukul 6, kita akan ajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak warta berita pagi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan akan dilanjutkan juga dengan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat,

0: Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Penyiapan lahan masyarakat. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian beberapa hari ini, ada sekitar 2 hektar, 1 hektar gitu yang dibuka itu kemudian dibakar oleh masyarakat.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, ancaman karhutlah diprediksi patut diwaspadai dalam beberapa minggu ke depan seiring dengan cuaca panas terik yang melanda wilayah Sumatera Selatan.
1: Meski kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Sumatera Selatan saat ini dilaporkan masih dalam level aman, masyarakat dan pihak terkait diimbau untuk tidak lengah. Ancaman karhutlah diprediksi patut diwaspadai dalam beberapa minggu ke depan seiring dengan cuaca panas terik yang melanda wilayah Sumatera Selatan. Kepala Balai Dalkarhut Sumatera, Ferdian, menyampaikan saat ini timnya terus memantau tinggi muka air, khususnya di wilayah rawan seperti Oki dan juga Musi Banyu Asin, serta beberapa waktu lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Sejauh ini menurutnya, salah satu penyebab timbulnya karhutlah di Sumsel karena faktor manusia yang membuka lahan dengan cara membakar.
2: Penyiapan lahan masyarakat. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian beberapa hari ini, ada sekitar 2 hektar, 1 hektar gitu yang dibuka gitu kemudian dibakar oleh masyarakat.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan kembali terpantau di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil patroli udara, sedikitnya 5 titik panas fire spot ditemukan tersebar di beberapa kabupaten dengan kondisi sebagian masih mengeluarkan asap. Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil pemantauan 2 helikopter patroli udara yang dilakukan pada Selasa, 2 Juni 2026. Dari hasil pemantauan, masing-masing daerah terdeteksi 1 titik api. Di Kabupaten Musi Banyu Asin, karhutlah terpantau terjadi di wilayah Sungai Keruh dengan luas lahan terbakar sekitar 2 hektar. Kondisi di lokasi tersebut dilaporkan masih mengeluarkan asap tipis, namun relatif terkendali. Dari Jana Radio, Haru Rizky dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau di Sumatera Selatan. Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang menjelaskan bahwa sejak awal Mei, wilayah Sumatera Selatan telah memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Memasuki Juni, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan secara umum sudah berada pada musim kemarau. Menurut Siswanto, musim kemarau tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global El Nino yang menyebabkan curah hujan berkurang sehingga kemarau berpotensi berlangsung lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. BMKG juga menegaskan bahwa istilah El Nino Godzilla yang beredar di masyarakat bukan merupakan istilah resmi dalam klimatologi. Secara ilmiah, BMKG hanya mengenal kategori El Nino lemah, sedang, dan juga kuat.
3: Bahwa dari rilis informasi dari teman-teman stasiun klimatologi juga bahwa karakteristik musim kemarau yang berlangsung secara umum di wilayah Indonesia saat ini juga ternyata di-trigger oleh adanya fenomena iklim global yaitu fenomena El Nino. Bahkan barangkali masyarakat saat ini juga sudah mungkin dihantui dengan beberapa istilah ada El Nino Godzilla. Tetapi lagi-lagi kami sampaikan bahwa secara ilmu klimatologi di BMKG tidak mengenal yang namanya istilah El Nino Godzilla. Tetapi ini lebih menjadi atau disematkan pada fenomena El Nino atau iklim global yang terjadi saat ini adalah El Nino kuat. Artinya kalau di BMKG itu hanya mengenal istilah El Nino lemah, menengah atau sedang, dan El Nino kuat. Nah, barangkali
0: ditambahkan Siswanto, dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau lebih dikenal dengan karhutlah, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut luas seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Ogan Ilir, Banyu Asin, serta sebagian wilayah Pali dan Musi Banyu Asin. Kebakaran lahan berpotensi menimbulkan kabut asap yang dapat memicu gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan serta dampak lainnya selama musim kemarau berlangsung. Pendengar, seperti apa tanggapan berkaitan informasi tersebut? Berikut ragam komentar masyarakat.
4: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui BPD kan, melalui BPBD telah mengeluarkan surat edaran terkait kesiapsiagaan mengatasi kekeringan yang berpotensi terhadap bencana kebakaran.

0: maupun kekeringan lainnya kan. Nah, selaku masyarakat kan, kita selaku masyarakat tentu patuh dan akan memperdomani surat edaran tersebut. Jadi insya Allah lah kami selaku masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, kemudian membuka lahan dengan cara membakar, dan juga mengingatkan sesama warga masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan karena itu berpotensi menimbulkan kebakaran. Ya mudah-mudahan kekeringan yang melanda kita ini cepat berakhir dan tidak menimbulkan bencana, kita masyarakat Banyuasin dapat hidup normal sebagaimana mestinya.
1: Ya, harapan masyarakat pertama pasti sumur banyak kering, ya kan, penyediaan air bersih paling. Memang sih penyediaan air bersih kalau untuk wilayah kita ini, wilayah KM 16 ini memang dekat dari sumur bor itu kan, kita beli paling ya. Itu aja harapannya. Kayaknya selama ini nggak ada ya dari pemerintah ya penyediaan air bersih ya? Kayaknya nggak ada, atau mungkin nggak sampai sini. Kalau masalah karhutla itu memang di wilayah KM 16 ini kan nggak ada di sini. Kalau yang mungkin wilayah Rimau sana mungkin ada kayak. Dan itu pun ya nggak berani komentar kalau itu yang terjadi di lapangan, kita sama-sama tahu.
2: Ya harapannya ya mana ya, jangan sampai keteringan sih itulah. Ya tidak susah air sih itu, karena kan kita kan ya perlu air sih itu kan buat masak segala macam, nyuci kan. Jadi memang bisa sih tetap ada air untuk kebutuhan rumah tangga.
3: Nah, untuk kebakaran hutan dan lahan terbaiknya seperti apa langkah pemerintah?
2: Langkah pemerintah sebaiknya ya pokoknya ditangani lah yang masalah kebakaran itu, jangan sampai kebakaran cek.
3: Harus proaktif lah ya.
4: Pendengar, mengupas lebih dalam informasi terkait karhutla, berikut wawancara Nova Ariana bersama Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan, Sudirman.
5: Kabit Penanganan Darurat Pak Sudirman, bisa dijelasin Pak berapa jumlah titik hotspot yang sudah terpantau oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel ini Pak?
6: Jadi kalau untuk hari ini memang hari Rabu terpantau ada 38 titik hotspot ya. Tidak termasuk dengan titik hotspot itu bukan termasuk, bukan langsung fire spot
5: ya.
6: 38, tapi yang kita cek tadi kedapatan di patroli ada temukan di daerah Muratara, kedapatan di daerah Karanggapo. Nah, kayak yang terbakar itu lahan perkebunan masyarakat. Nah, kedapatan juga tadi kita bantu dengan pemadaman udara menggunakan helikopter BNPB waterbombing. Nah, sebagai informasi juga bahwa pemerintah provinsi dibantu oleh BNPB ada dua helikopter untuk patroli, itu dua itu dari satu helikopter patroli pesawat karavan untuk patroli. Jadi ya untuk patroli itu ada dua. Satu helikopter ya, satu pesawat karavan. Nah, untuk waterbombing kita ada sudah dibantu 3 helikopter BNPB untuk melaksanakan pemadaman udara. Okay. Nah, dari 3 helikopter waterbombing itu, karena ada trouble sedikit, jadi satu yang bisa beroperasi saat ini. Sudah 2 hari yang lainnya ada trouble teknis ya, yang harus segera diperbaiki.
5: Tapi pada intinya kita sudah dibantu 3 waterbombing ya Pak ya?
6: Kita sudah dibantu 3 waterbombing, nanti direncana di tanggal 6 nanti dibantu lagi 1. Jadi totalnya ada nantinya jadi 4 waterbombing. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang skalasinya meningkat, BNPB akan segera membantu juga, karena helikopter waterbombing ini salah satunya untuk menjangkau lokasi-lokasi yang jauh dari akses tim darat.
5: Pak, ini dalam jumlah laporan ini, jumlah titik panas di Sumatera Selatan ini, Pak, sudah mencapai 700-an titik ya, Pak ya?
6: Nah, kalau ini ya, kalau rek Kap yang kita peroleh dari Januari sampai dengan 2 Juni untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan itu total sampai dengan saat ini, kalau rekap kejadian kami ada 113 kejadian sebenarnya.
5: Oh, 113 yang Karula ya Pak, oke.
6: Iya, 113 kejadian Karula. Yang untuk luasannya kemarin update sampai dengan April itu ada 182,54 hektar. Sampai dengan Mei, jadi Januari sampai dengan Mei.
5: Januari sampai
6: dengan. Jadi 182,54 hektar yang terbakar. Sumbernya dari Sipongi kehutanan. Ya, sekarang kehutanan.
5: Iya. Pak Sudirman, kalau saat ini artinya dengan adanya penanganan ini kita sudah siap ya Pak ya? Kalau koordinasi Pak, seperti apa Pak? Karena kan tidak semuanya kita menggunakan waterbombing kan Pak?
6: Ya, jadi gini, kalau untuk kesiapsiagaan kita menghadapi karhutla di puncak musim kemarau ini, kita selalu berkoordinasi baik itu di level kabupaten maupun provinsi. Kalau provinsi kita perkumpulan pertanian TNI, Polri, Manggala, Agni, dan relawan-relawan yang ada. Kita juga, karena yang memiliki wilayah itu kan kabupaten, yaitu kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan, kita selalu berkoordinasi, mereka bersosialisasi dalam menghadapi kebakaran yang akan terjadi, kebakaran hutan dan lahan yang ada. Salah satu upayanya kan penetapan status siaga. Ada beberapa kabupaten telah menetapkan status siaga. Nah, besok Kabupaten Oki akan menggelar apel siaga dan simulasi siaga kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oki. Jadi kepada ini sebenarnya himbauan, ini ada rilis terbaru lagi informasinya, puncak di kemarau itu terjadi di bulan Agustus September. Ada rilis update terkini. Kemarin kan Juli Agustus, ini Agustus September. Jadi upaya kepada masyarakat, himbau kita kepada masyarakat, di mana di puncak musim kemarau nanti, kita usaha kepada masyarakat menimbulkan rasa miliki rasa menghimbau mereka bahwa tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar. Apabila memang mau membuka lahan, silakan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dari level kades, lurah, kecamatan yang ada di kabupaten. Melalui TNI Polri yang ada, jadi bisa diawasi langsung.
5: Karena dari temuan-temuan memang banyak lahan kosong yang terbakar Pak, lahan yang kosong.
6: Jadi kita yang kita takutkan sekarang ini kan ini masih Oki, karena Oki itu salah satu penyumbang asap ibarat itu yang mempunyai memiliki apa lahan gambut
5: yang luas ya,
6: yang dalam. Apabila terbakar akan sulit untuk dipadamkan, itu yang kita takutkan kepada masyarakat. Memang apabila terjadi kebakaran di lingkungan pemukim masyarakat terkait dengan lahan, segera laporkan ke pemerintah setempat biar kita bersama-sama untuk memadamkannya, biar agar kebakaran itu tidak melebar meluas sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan oleh asap itu tidak terjadi dan tidak menimpa kepada kita masyarakat yang terutama yang tinggal di seputaran tempat kejadian tersebut.
5: Oke, siap. Oke, makasih ya Pak Sudirman. Mohon maaf ganggu. Assalamualaikum.
4: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang di frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, Disnaker Trans Sumatera Selatan investigasi dugaan pelanggaran K3 pada peristiwa kebakaran restoran di Palembang Indah Mall.
8: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan merespon insiden kebakaran yang melanda salah satu gerai restoran Jepang di Palembang Indah Mall. Tim investigasi khusus telah diterjunkan ke lokasi untuk membedah penyebab api sekaligus mengaudit penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di pusat perbelanjaan tersebut. Investigasi ini menjadi krusial untuk menentukan apakah kebakaran dipicu oleh faktor teknis murni atau terdapat unsur kelalaian dalam prosedur keselamatan kerja. Fokus utama tim adalah

0: apa dari sebab soalnya memang sudah ada lapor ya yang memeriksa, tapi kami juga ada tim pengawasan kami. Ada berapa orang kemarin Pak Andri kita turunkan tim itu ada 5 orang, jadi kita lakukan pemeriksaan, tapi manajemennya kan belum ada pada saat itu, jadi masih dalam proses apa-apa yang terjadi di situ. Masih kita selidiki apa, ya mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan di dalam pengelolaan mal tersebut.
1: Indra menegaskan pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika hasil investigasi membuktikan adanya pengabaian standar K3. Sanksi administratif berupa nota pemeriksaan pertama telah disiapkan bagi pihak pengelola maupun pemilik mal sebagai peringatan serius atas temuan pelanggaran nantinya. Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Disnaker Transsumsel berencana memperketat pengawasan terhadap seluruh pusat perbelanjaan dan layanan publik di wilayah Sumatera Selatan. Dalam waktu dekat, otoritas terkait akan menerbitkan surat edaran resmi yang mewajibkan seluruh pengelola mal dan fasilitas publik untuk meningkatkan standar K3 secara berkelanjutan demi menjamin keamanan masyarakat luas. Rian Apridani melaporkan.
2: BKN Kantor Regional 7 Palembang bersama PT Taspen melaksanakan kegiatan talih asih sebagai bentuk perhatian dan juga pembinaan kepada ASN golongan 1 dalam rangka HUT ke-78 BKN di Palembang.
3: Badan Kepegawaian Negara atau BKN Kantor Regional 7 Palembang berkolaborasi dengan PT Taspen Palembang melaksanakan kegiatan talih asih kepada ASN golongan 1 di Kota Palembang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-78 BKN sekaligus bentuk pembinaan ASN di daerah. Kepala BKN Kantor Regional 7 Palembang, Henny Sri Wahyuni, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kepada ASN melalui sinergi BKN, PT Taspen, dan juga pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan ini juga sejalan dengan tema hari ulang tahun ke-78 BKN, meningkatkan, memudahkan, melayani, dan membahagiakan ASN.
4: Kita sebagai wujud perhatian kami, pemerintah daerah setempat, dengan kerjasama kolaborasi dengan Taspen yang juga menjadi bagian dari pembinaan para ASN di wilayah kita. Jadi, kemuliaan kita adalah untuk, tema kita adalah untuk meningkatkan, memudahkan, melayani, dan membahagiakan para ASN. Ini wujud komitmen BKN yang disampaikan oleh Kepala BKN melalui strategi 12 kebijakannya, serta dibuktikan pada ulang tahun kali ini kita mendatangi para ASN yang...
3: Sementara itu, Kepala PT Taspen Kantor Cabang Palembang, Hangga Prajatama, menyebutkan pihaknya bersama BKN mengunjungi 3 ASN golongan 1 sebagai penerima bantuan. Ia menegaskan, PT Taspen tidak hanya fokus pada pensiunan, tetapi juga hadir untuk ASN yang aktif melalui program tanggung jawab sosial.
5: Pada pagi hari ini adalah dalam rangka support rangkaian kegiatan hari ulang tahun BKN yang ke-78, dan pagi hari ini salah satu kegiatannya adalah kita mengunjungi para ASN aktif, yang mana itu selaras dengan peserta kami juga di Taspen. Kita mensampel ada 3 di sini dengan kondisi golongan yang terendah, sehingga di sini BKN bersama BKPSDM juga mendengar apa saja sih masukan dan keluhan juga, sekaligus kita pemberian bantuan sembako.
3: Melalui kegiatan ini, BKN dan PT Taspen berharap dapat memperkuat perhatian kepada ASN aktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Program Tali Asih ini juga menjadi wujud nyata sinergi dalam pembinaan dan pelayanan aparatur sipil negara di Kota Palembang. Erlin Fartesa melaporkan.
2: Proyek sampah jadi listrik di Palembang mulai dimatangkan.
6: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima audiensi PT Sertifikasi Ketenaga Listrikan Mahatima Skema belum lama ini di Palembang. Pertemuan tersebut membahas pengembangan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sekaligus penguatan aspek ketenaga listrikan dalam pelaksanaannya. Dalam audiensi itu, PT Skema mengingatkan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Aturan tersebut mewajibkan setiap operator dan tenaga kerja di bidang kelistrikan

0: memiliki kompetensi serta sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional. Menanggapi hal itu, Ratu Dewa menegaskan pentingnya kompetensi tenaga kelistrikan menjadi perhatian serius pemerintah Kota Palembang. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan pihak terkait agar seluruh tenaga yang terlibat dalam proyek PSEL memiliki sertifikasi khusus di bidang kelistrikan.
1: Yang pertama kami memberi kesempatan bahwa organisasi yang pertama memberikan contoh baik dan memberikan satu menjadi sertifikasi untuk masyarakat terutama format di karena kontribusi itu yang lebih penting. Karena kita kalau untuk memberikan yang lain mungkin kita tidak bisa, tapi saya mengajak seluruh kawan-kawan ormas paling tidak memberikan kontribusi rasa zaman dan rasa daging.
0: Selain itu, untuk mendukung proyek PSEL, program sertifikasi juga akan diperluas ke sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Sekretariat Daerah. Para pegawai akan didorong mengikuti pelatihan dan uji kompetensi guna meningkatkan profesionalisme dan keselamatan kerja. Tak hanya di lingkungan pemerintah, Pemkot Palembang juga menghimbau sektor swasta termasuk perhotelan dan dunia usaha lainnya agar memastikan operator ketenaga listrikan memiliki sertifikasi yang memadahi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem kelistrikan yang lebih aman, andal, dan berkelanjutan di Kota Palembang. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
2: Pendengar, fenomena El Nino perkuat musim kemarau kering di Sumatera Selatan. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang umumnya meningkat pada saat musim kemarau.
3: Cuaca panas yang terasa lebih terik dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dipengaruhi menguatnya musim kemarau dan aktifnya fenomena El Nino di Samudra Pasifik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyebut kondisi atmosfer saat ini menyebabkan potensi hujan di Sumatera Selatan menjadi sangat rendah. Berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca dalam sepekan ke depan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Rendahnya pembentukan awan hujan membentuk sinar matahari lebih banyak mencapai permukaan bumi sehingga suhu udara terasa lebih panas dibandingkan biasanya. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya monsum Australia yang menjadi salah satu penanda berlangsungnya musim kemarau di Indonesia bagian selatan. Selain itu, gelombang ekuatorial yang berperan dalam pembentukan awan hujan saat ini tidak aktif. Akibatnya, peluang terjadinya hujan di Sumatera Selatan menjadi semakin kecil. Menurut Sinta, musim kemarau tahun ini juga diperkuat oleh fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase lemah menuju sedang. Kondisi tersebut menyebabkan sifat musim kemarau menjadi lebih kering dengan curah hujan yang diperkirakan berada di bawah normal.
4: Dari dinamika atmosfer secara global dan regional, musim kemarau ini diwarnai dengan aktifnya El Nino di Samudra Pasifik yang pada saat ini dalam fase lemah menuju sedang. Hal ini menambah sifat dari musim kemarau ini semakin kering, di mana curah hujan yang akan terjadi di musim kemarau ini di bawah normal.
3: BMKG mencatat suhu udara maksimum di Kota Palembang dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir berkisar antara 33 hingga 34 derajat Celcius. Meski masih dalam kategori normal, minimnya tutupan awan membuat cuaca terasa lebih menyengat bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Seiring meningkatnya kondisi kering, BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan yang memiliki lahan gambut. Risiko kebakaran dinilai dapat meningkat apabila cuaca panas berlangsung dalam waktu yang lama. Masyarakat juga diimbau menjaga kondisi kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air minum, menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi paparan langsung sinar matahari pada siang hari. BMKG terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan memberikan pembaruan informasi cuaca kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ancaman karhutlah diprediksi patut diwaspadai dalam beberapa minggu ke depan seiring dengan cuaca panas terik yang melanda wilayah Sumsel. Disnaker Trans Sumatera Selatan investigasi dugaan pelanggaran K3 pada peristiwa kebakaran restoran di Palembang Indah Mall. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
4: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
7: Info cuaca.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-38 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update informasi cuaca Anda bersama dengan prakirawan dari BMKG SMB2 yang sudah hadir membersamai kita langsung di via telepon, yang siap untuk memberikan informasi cuaca terupdate untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Sudah hadir membersamai kita di ujung telepon, ada Mbak Bella. Selamat pagi Mbak Bella. Baik, apa kabar Mbak Bella?
9: Alhamdulillah baik.
8: Alhamdulillah baik. Nah, kalau untuk wilayah SMB2 sendiri gimana Mbak saat ini cuacanya?
9: Saat ini cerah berawan sih Mas, dengan kondisi visibility atau jarak pandang 5000 dan penerbangan pada pagi hari ini lancar saja Mas.
8: Oke, baik. Mbak Bella silakan untuk memberikan informasi terkait

0: Pagi hari di wilayah Sumatera Selatan, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku Timur, Oku, Muara Enim, dan Muara Enim, dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Selatan, Lahat, Empat Lawan, dan Banyuasin. Kemudian, untuk siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku Selatan, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Musirawas Utara, dan Musirawas. Untuk kondisi cuaca pada malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku, Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, Pali, dan Banyuasin. Sedangkan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas dan Prabu Mulih. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 hingga 100%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oku Timur, Oku, dan Muara Enim. Kemudian pada malam hari di wilayah Oku, Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin, Pali, dan Banyuasin. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca, di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
1: Baik, sama-sama Mbak Bella, terima kasih juga untuk informasi updatean perkiraan cuaca untuk edisi hari ini 4 Juni 2026. Selamat menjalankan aktivitas kembali Mbak Bella.
0: Siap, Mas.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita update informasi terkait perkiraan cuaca untuk edisi hari ini 4 Juni 2026. Dan tentunya kami masih akan kembali mengajak Anda untuk selalu stay tune di Pro 1 RRI Palembang, karena masih banyak sekali beragam informasi dan program-program hiburan serta program-program unggulan yang akan kami katakan untuk Anda hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan di menit ke 00 lepas dari pukul 7 nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak warta berita langsung dari Pro 3 Jakarta yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Es krim.
4: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
4: Aku pengen makan itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
4: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
4: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
4: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.